0: menunaikan ibadah haji di tanah suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
1: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jaringan kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
3: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
2: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
4: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
2: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jamaah sendiri tidak pernah komplain.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia. Dan Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara Jemaah Haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara Haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas kita untuk di orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diingin-ingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Ini hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang pemilih negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
3: Playlist.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: aku mau ke warung beli makanan. Apa kamu mau nitip sesuatu?
1: Boleh juga sih. Mm-hmm. Tunggu bentar ya, aku mau ambil duit dulu.
0: Baiklah, aku tunggu di sini saja ya.
2: Kau Sasa, kau berdiri di sini. Memangnya lagi nunggu siapa, bro?
0: Hei, kau Jaya, kirain siapa? Aku lagi nunggu teman kita. Itu loh, si Cica. Kebetulan aku mau ke warung beli makanan. Jadi si Cica mau nitip biar sekalian gitu.
2: Ah, ngapain kau repot beliin makanan dia? Dia kan jahat dengan kamu.
0: Sudahlah Jaya, gak baik kita dendam. Semoga saja nanti dia sadar kalau dalam hidup ini harus saling menolong.
3: Menyimpan rasa dendam kepada seorang tidak ada manfaatnya. Berbuat kebaikan seperti menolong akan membangun ikatan persahabatan. Tolong menolong akan memberi pengajaran untuk membantu diri sendiri.
4: Tolong menolong menjadikan perasaan yang senang, nyaman, dan juga bangga. Sebab manusia selalu ingin memiliki manfaat bagi sesama, walau hanya dalam bentuk bantuan yang kecil.
5: Mari kita tingkatkan sifat saling tolong menolong dan hindari tindakan balas dendam.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja.
6: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Sebagai area prioritas dalam Astacita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada bulan Mei 2023. Selengkapnya terkait hoax bus jemaah haji jatuh masuk jurang pada Mei 2026, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja. Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
2: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Semangat pagi pendengar, seperti biasa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kita jumpa di program Halo RRI ya. Dan program ini pendengar menjembatani yang mungkin merasakan banyak keluhan yang Anda temui di sekitar Anda, itu terkait dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lainnya. Tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang ya, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Anda bisa sampaikan untuk komentar, saran, minta bantuan ataupun perhatian pihak terkait atau juga bisa sharing-sharing informasinya. Tentu saja secara singkat, padat, itu dengan tujuan perbaikan kondisi ya. Jadi semua Anda bisa sampaikan di 24644 ataupun di WA call di 0811 399 9790.

0: Ya, selamat pagi untuk Pak Putu John yang hari Jumat lalu mempertanyakan berapa populasi per tahun kerbau dan sapi di Buleleng ini di masing-masing kecamatan, lalu berapa dikirim keluar daerah ya. Kami sampaikan untuk Pak Putu John ini berdasarkan, tapi sebelum kami sampaikan informasinya, sudah berdering di 24644. Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Dari Pak Made Budiana di Menyali.
0: Pak Made Budiana, nggih. Bagaimana Pak Made Budiana, apa yang ingin disampaikan?
1: Iya, mengingat dengan adanya pembangunan titik nol. Pembangunan titik nol itu memang perlu diperluas ke utara ya. Ke utara itu diberikanlah tanaman-tanaman penghijauan. Dan begitu juga di titik nol sudah semestinya ditanami juga penghijauan, walaupun dengan sistem apa namanya, seperti pot-pot itu bisa juga. Yang penting bisa dipandang hijau. Begitu juga. Dan selanjutnya, kita kan dalam pembenahan kota ini. Nah, kota Singaraja ini kan jalannya belum memadai ya, karena sudah penduduk sudah banyak, kendaraan banyak. Ya, itu perlu dipikirkan ke depannya. Dan di jalan Hasanuddin, Imam Bonjol, Erlangga, itu jalannya sudah sempit-sempit. Dan di jalan Hasanuddin itu, jalan parkirnya di dalam jalan.
0: Jadi maksud Bapak yang dikatakan belum memadai jalannya itu, jalan masih dikatakan masih sempit gitu ya. Terus di seputaran Jalan Hasanuddin digunakan sebagai parkir kendaraan. Gitu maksudnya,
1: iya.
0: Pak?
1: Iya. Itu kan tidak pas gitu penggunaannya. Atau mestinya itu dipikirkan bagaimana pengguna yang punya kendaraan itu ya buatkanlah sewaan gitu supaya dia masuk kendaraannya. Dan di Jalan Erlangga juga kan tikungannya sudah kecil, terutama di toko 63 itu kan sudah tidak memadai tikungannya itu. Toko 63 dulu itu, di pelabuhan itu. Itu kecil untuk ke timur.
0: Baik. Kok ini sepertinya tenggelam, muncul tenggelam suaranya Bapak. Mohon mencari posisi yang bagus ya Pak.
1: Iya,
0: ya, ini harapannya kepada pihak terkait ya, supaya bisa menjadi perhatian begitu ya Pak ya.
1: Iya, itu karena kota kita ini sudah tua, diremajakan.
0: Oke.
1: Mungkin demikian aja.
0: Oke. Baik, itu saja Pak Made, terima kasih harapannya Niki. Mudah-mudahan di Halo RRI bisa menjembatani apa yang menjadi harapan Bapak ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih. Itu saja Pak Made.
1: Iya.
0: Ya, selamat beraktivitas kembali untuk Pak Made Budiane yang ada di Menyali.

Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Made Budiane yang ada di Menyali, mengingat dengan adanya pembangunan titik nol itu perlu diperluas ke utara, diberikan tanaman-tanaman penghijauan, dan di titik nol itu ditanami penghijauan ya, walaupun sistemnya itu seperti pot-pot, yang penting bisa dipandang hijau. Dan dalam pembenahan kota-kota Singaraja, jalannya juga menurut Pak Made Budiane ini belum memadai, perlu dipikirkan ke depannya. Contohnya di Jalan Hasanuddin ada saja parkir kendaraan yang bukan tempat parkir begitu ya, bukan tempat parkir umum. Dan di Jalan Erlangga yang tikungannya bisa dikatakan kecil, tidak memadai. Dan terkait dengan kawasan titik nol Kota Singaraja, memang pusat sejarah dan tata kota Buleleng pendengar, yang berpusat di area Tugu Singa Ambararaja dan kantor bupati ya. Dan saat ini kawasan tersebut sedang dalam revitalisasi besar-besaran untuk menciptakan wajah baru sebagai kawasan heritage atau kota tua yang terbuka, ramah pejalan kaki, dan terintegrasi. Kita tunggu saja Niki proyeknya ataupun proyek penataan kawasan ini melalui situs resmi pemerintah Kabupaten Buleleng, nanti kapan ya bisa kita melewati yang namanya kawasan titik nol Kota Singaraja yang merupakan pusat sejarah dan tata kota Buleleng. Untuk pertanyaan Pak Putu John terkait berapa populasi per tahun kerbau dan sapi di Buleleng, ini di masing-masing kecamatan berapa dikirim ke luar daerah ya. Berdasarkan dokumen publik dari Distankan Buleleng, Pak Putu John bisa kami informasikan, populasi di Buleleng itu tercatat sekitar 70 ribu ekor untuk sapi potong dan kurang dari 100 ekor untuk kerbau setiap tahunnya. Sapi Bali itu merupakan komoditas utama, sedangkan kerbau itu jumlahnya sangat sedikit dan terkonsentrasi untuk wilayah tertentu. Informasi juga dari Distankan Buleleng, pengiriman sapi dari Kabupaten Buleleng ke luar daerah ini mengalami lonjakan pendengar jelang Idul Adha 2026. Distankan mencatat 10.070 ekor sapi telah dikirim ke luar Bali selama periode Maret hingga bulan Mei ya 2026. Dan memang ini terjadi lonjakan menurut Kepala Distankan Buleleng Gede Melandrat. Distankan Buleleng ini pengiriman sapi di bulan Januari pendengar tercatat sebanyak 782 ekor dan Februari 610 ekor. Dan lonjakan itu mulai terjadi bulan Maret sebanyak 1.174 ekor, berlanjut di bulan April 9.870 ekor, hingga pekan pertama di bulan Mei sebanyak 200 ekor sapi telah dikirim ke luar Bali. Jadi total pengiriman sejak Januari hingga awal Mei 2026 mencapai 12.636 ekor. Menurut Melandrat, ini mayoritas sapi dari Buleleng dikirim ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan perusahaan umum daerah Dharma Jaya. Selain Jakarta, sebagian pengiriman juga dilakukan ke kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa hingga Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi meski permintaan meningkat, jelang Idul Adha, harga sapi di tingkat peternak belum mengalami kenaikan signifikan. Dan di tingkat petani itu masih harga relatif sama, sekitar Rp45.000 per kilogramnya. Dan kondisi kesehatan ternak di Buleleng menurut Melandrat saat ini relatif aman setelah sebelumnya sempat dihantui wabah lumpy skin disease ya, dan penyakit mulut dan kuku begitu, atau PMK. Jadi sekarang sudah tidak ada pendengar beberapa penyakit tersebut, namun pihaknya meminta mewaspadai potensi penyebaran penyakit akibat tingginya lalu lintas distribusi ternak antar wilayah. Dan untuk memastikan kesehatan ternak yang dikirim ke luar daerah, Distankan Buleleng menerapkan prosedur pemeriksaan sebelum sapi diberangkatkan. Jadi ada SOP-nya, sebelum dikirim diperiksa dokter hewan atau veteriner yang memberikan rekomendasi boleh tidaknya sapi itu dibawa keluar.

0: Jangan Minta Maaf adalah sebuah karya fiksi yang menawarkan pandangan mendalam tentang perjuangan batin seorang tokoh utama dalam mencari dan menerima identitas dirinya di tengah masyarakat yang kompleks. Kurnia Effendi berhasil menggambarkan perjalanan emosional yang menantang dari karakter utama yang terjebak dalam konflik internal dan tekanan sosial yang berat. Novel ini menonjolkan pendalaman karakter yang sangat mendalam dan nyata. Setiap tokoh memiliki kedalaman emosional yang memungkinkan pembaca merasakan perjuangan mereka secara langsung. Kurnia Effendi juga berhasil menampilkan konteks budaya yang kaya dan otentik, memberikan latar yang kuat dan relevan untuk cerita. Gaya penulisan Effendi yang efektif dan penuh perasaan membuat pembaca tenggelam dalam dunia cerita. Narasi yang emosional dan puitis menambah dimensi tambahan pada tema-tema yang diangkat dalam buku ini. Jangan Minta Maaf mengeksplorasi tema penting seperti pencarian identitas, pemahaman diri, dan dampak sosial terhadap individu, mendorong pembaca untuk merenungkan makna sejati dari memaafkan dan menerima diri. Namun, tempo cerita yang lambat di beberapa bagian mungkin menjadi kekurangan bagi sebagian pembaca. Bagian-bagian yang terlalu mendalam dalam introspeksi karakter bisa terasa berat, dan tema-tema yang diangkat mungkin tidak cocok untuk mereka yang lebih menyukai alur cerita yang ringan. Secara keseluruhan, Jangan Minta Maaf adalah sebuah novel yang kaya akan makna dan refleksi. Dengan karakter-karakter yang mendalam, konteks budaya yang kuat, dan gaya penulisan yang puitis, buku ini merupakan bacaan yang menggugah pikiran dan emosional. Meskipun gak cocok untuk semua pembaca, terutama mereka yang tidak nyaman dengan tema dan tempo cerita yang mendalam, tapi bagi mereka yang mencari pengalaman membaca yang penuh makna dan introspeksi, buku ini adalah pilihan yang sangat berharga.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Halo RRI pendengar, masih menemani ruang dengar Anda dan kami masih menantikan atensinya di 24644 ataupun WA Call Pro 1 ya. Untuk Anda yang ingin menyampaikan bukan saja keluhan, kami juga menerima sharing informasinya yang Anda temui di sekitar Anda ini terkait dengan fasilitas umum, sosial, tentunya juga relevansinya dengan kepentingan banyak orang ya, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Apapun yang Anda sampaikan juga pendengar, ini ada hubungannya dengan perbaikan kondisi dan kami berusaha menjembatani ke pihak terkait. Ini mudah-mudahan segera mendapat tanggapan apa yang menjadi keluhan, saran, harapan dan sharing informasi Anda dalam program Halo RRI. Terkait dengan informasi, pemerintah Provinsi Bali mengingatkan seluruh sekolah internasional atau Satuan Pendidikan Kerjasama SPK ini agar memenuhi seluruh aspek legalitas dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu menyusul sorotan publik terhadap lembaga pendidikan bertagline internasional yang diduga belum tercatat resmi dalam data pemerintah. Kadisdikpora Provinsi Bali Ide Bagus Gede Wesnawe Punie menegaskan mekanisme pendirian dan operasional SPK di Indonesia ini telah diatur secara ketat melalui Permendikbud nomor 31 tahun 2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Menurutnya proses pendirian SPK ini tidak dapat dilakukan secara sepihak karena melibatkan lintas sektor mulai pemerintah daerah, dinas perizinan, kementerian hingga lembaga akreditasi nasional. Dan setelah memperoleh akreditasi, barulah sekolah diperbolehkan beroperasi dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam Permendikbud nomor 31 tahun 2014 pasal 5 memang ditegaskan pendengar SPK ini wajib memperoleh izin Menteri Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk mengikuti akreditasi Badan Akreditasi Nasional, memiliki kerjasama antara lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan Indonesia, serta mematuhi ketentuan perundang-undangan sebelum diizinkan beroperasi. Jadi selain itu, pasal 7 mengatur penggunaan sistem pendidikan negara lain maupun kurikulum internasional itu wajib memperoleh izin kementerian setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Torat terkait. Gede Wesnawe mengatakan SPK memang memiliki keunggulan karena dapat menggunakan kurikulum internasional. Dan ini juga dikatakan terdapat 10 SPK jenjang SMA yang tercatat resmi dalam data pemerintah. Dan sekolah-sekolah tersebut berada di Kota Denpasar dan juga Kabupaten Badung.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Iya, pendengar Halo RRI masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, beratensi, jangan lupa di 24644 ataupun WA-nya Pro1 ya, di 0811-399-9790. Dan apa yang menjadi pertanyaan Ibu Ari Lastini terkait air PDAM mati, apakah ada kompensasi untuk pedagang yang akhirnya tidak berjualan karena air mati? Ini sudah mendapat tanggapannya dari Dirut PDAM Buleleng Made Lestariana. Tidak ada kompensasi, hanya pelayanan air bersih menggunakan tangki milik PDAM kepada masyarakat yang terdampak. Dan PDAM sudah memastikan pengerjaan proyek perbaikan diselesaikan cepat waktu, begitu ya, sesuai dengan waktunya. Dan pertanyaan Pak Putu John juga sudah mendapatkan informasinya, tadi sudah kami sampaikan. Yang belum terjawab, kami akan mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk menghubungi narasumber agar mendapat tanggapan atau respon dengan sesuai harapan Anda ya.

Pendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng mulai diarahkan sekaligus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Salah satunya melalui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG keempat Polres Buleleng di Desa Kubu Tambahan yang memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari petani dan peternak sekitar. Dapur layanan gizi itu mulai beroperasi untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada siswa sekolah dan kelompok rentan di wilayah Kubu Tambahan. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan sebagian besar kebutuhan bahan baku makanan dipasok langsung dari masyarakat lokal. Dan skema itu disiapkan agar program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi warga. Dan menurut Kapolres, pendengar, sekitar 85% bahan pangan yang digunakan di dapur SPPG berasal dari hasil pertanian, peternakan, dan bahan pangan lokal masyarakat sekitar. SPPG keempat ini yang ada di Kubu Tambahan dibangun selama sekitar 50 hari dan diproyeksikan mampu melayani hingga 2.985 penerima manfaat. Sasaran program meliputi siswa TK, SD, SMP, SMK, balita, ibu hamil, ibu menyusui hingga peserta posyandu. Dan pada tahap awal operasional, distribusi makanan bergizi difokuskan pada 1.336 penerima manfaat yang terdiri dari siswa SMP Negeri 1 Kubu Tambahan dan peserta dari 5 posyandu. Jadi untuk menjaga kualitas makanan, pengelola menerapkan sistem pelayanan terintegrasi dengan menempatkan dapur dekat lokasi penerima manfaat. Cara itu dilakukan agar distribusi makanan lebih cepat dan kondisi makanan tetap layak konsumsi saat diterima. Menu makanan disusun oleh tenaga ahli gizi dengan menyesuaikan kebutuhan nutrisi penerima manfaat, dan proses memasak juga didukung peralatan modern seperti tilting pan itu berkapasitas besar untuk mempercepat produksi ribuan porsi makanan setiap hari. Selain itu, pengawasan mutu pangan dilakukan cukup ketat, mulai dari pemeriksaan bahan makanan, standar kebersihan dapur, hingga pengawasan proses distribusi. Operasional SPPG keempat Kubu Tambahan ini melibatkan 47 relawan pendengar yang menangani pengolahan makanan, distribusi, hingga pengawasan kebersihan dan keamanan pangan. Dan saat ini Polres Buleleng tercatat membangun 6 unit SPPG untuk mendukung program MBG. 4 sudah beroperasi, 1 masih tahap persiapan operasional, dan 1 lainnya masih dalam proses pembangunan.

Iya, pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam program Halo RRI. Saya yang bertugas, saya Sundari, dan juga gatekeeper Rizka Desiandra mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sekaligus menutup jumpa kita dalam Singar Raja pagi ini ya, di edisi awal pekan, tepatnya Senin 18 Mei 2026. Nanti di Singar Raja siang nanti ada Mbak Irna yang bertugas hingga mendekati nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 100.

0: Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Eh, Ratu Jedane, para pengoneng yaitu para pengrenge, siaran budaya sudah lepat Joko Tunde semua alit titiang. Mangku Sumantri, saya gengi ring Ratu Jedane sane oneng ring Wirame, Pupuh, Macepat. Eh, nah, titiang saya gengi ring Ratu Jedane sane wenten ring Jero Menawi, sampun saya ge nyawisang pirantin dru ini ring ajang pesawat nggih. Nadian je nggih sareng diri sareng kalih durusan malih je pos pirengang. Nah sane raun ni mangke adiri niki Pak Putu Slamet saking Kubu Jati preside nyarengin titiang siaran SLJU sudah lepas Joko Tundes. Antuk punika malih je pos titiang sampun pasti ke ngawain tenang interaktif ring Ratu Jedane sane wenten ring jero suang-suang menawi arse malih je pos jagi nagingin arse jagi bergabung durusang nggih ngawet saking mangkin apun kebitang cakepan dru ini nggih napisane jaga katur malih je pos nggih durusang kadiasa punika atur ditiang ditiang nyalan dumun pemekas ring sawitran ditiang saking Tejo Kule Pak Putuwayang Pak Manon Pak Doyo Ibu Doyo Pak Sukajaya Pak Pandi maka sami yang gesanti ring Tejo Kule mugi-mugi nedeng miar sayang ring Bondalem Gong Biang si Biang Putu Haji Tulus nggih rohang titang mungkin nyalam titang ke tinge ketinge-tinge dumun Haji Surya Malisiki sirin ke anu ngsap ti ampur ke pendengar kita sane sering ampun ngeranjing ring Pro 1 rikale siaran sedang lepas Joko Tundes. Nggih mugi-mugi nedeng miar sayang. Kadhe asapun niku taler ring Bedur niki. Wei. Tajun Pak Geroga, Pak Gerodag nggih sekesarengin antu Angga Santi. Sane sampun saya ge yagi nyaringin mele jebos nadian ke mirengang manten ring jero suang-suang. Dumadak dumugi make sami ledang tur rahayu. Sapun niku taler Pak Gede Suangke ring Sudaji Guru Koming saking Kajek Angin sapun niku nyoman dipte gede merte mugi-mugi nedang miar saya sawitran ditang saking napi wastane niki Panji Pak Nyoman Wijane Pak Kadek Muda Dadong Buyar Dadong Blog Ampura Dadong Buyar yang sedi digawase sampun ketaler Pak Mertayase Pak Sadnyane Pak Warespati Kak Ocel pokok makasami pun niki Angga Santi ring digawase Pak Dewantara mungkin-mungkin Dadong Miar saya nggih sampun ketaler sawitran titiang saking Batu Bulan pun niki Ibu Oka, mugi-mugi malah jebol sedeng ranjing. Ibu Adi taler ring Klungkung, Bu Yanura ring Bangli. Jero mangkung awet ring Kintemani puniki ring Satre, mugi-mugi nedang miar sayang. Nggih. Kawitan ditang mun Pak Putu. Pak Putu selamat saking wacan mun usang keten wau ditang interaktif. Terus Pak Putu.
1: Nggih, suk semua antuk galah. Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Siddham.

0: Tun wantah kebeli ke manten nenten wenten sane sios malih sane fatut nabdabang yudane puniki kadiasa punike.
1: Ama pagu sateru ring rane
0: wantah beli pinake pemucuk yudane keanggah senepati jagi makutin sami mesah mesah iraku sarang saminya.

0: Eh, malih punika ide Sang Prabu Duryudana ngedekayang dok sanirin nyentuh kakak beli Sang Prabu Karna.
1: Sedengeng ulun atangis ijeng mahamuni.
0: Rikale sanirikin didiang mengpeng kedokitan nangis rengajeng ide nabe cangyang drunengah.
1: Kita lihat.
0: Nah, Raris beli ngendi kayang ken di tiang.

0: Sampunang semenelang Ratu Sang Prabu Durujana jok di tiang muputang mesah-mesah Ratu Nema Kesami kadiasa punike pengenikan ide Sang Prabu Karna.
1: Ayo.

0: Duh madak duh mugi sider haris titiang ngwales pisternan ni radu jagonya dayang mesek mesek anggani radu.
1: Aingge suksem.
0: Berata yuda,
1: nggih terus. Yang ilanggalah duh meniki. Niki tiang ilanggalah duh mon meniki ring di sadat pegadungan duh mon niki sani pini hajang puniki penggeling sir titiange guru madya stawe ali ayah katos jero mangku dise taler wayan sukrenite. Jero mangku page, peka lingsir, peka Erlin, guru made poleh. Nah, pini unta niki mbok loh manis mbok dijangi do mugi sedang miar sayang.
0: Eh, sawitra ditan saking samratulangi puniki dua ji kamu, dua ji bungkling daler, panengareken, Ibu Sumiati, jero dalang sawe, nguras tawe nggih, mugi-mugi nedeng miar sayang. Nggih kadiasa punika taler sawitran ditiang sani wenten punika ring Bantang Banu pekanung mugi-mugi sida nyarengin mali jebos Ibu Komang Pelubatan Rahayu nggih nggih semane mangken ditiang yagi ngaturin radu sani wenten ring jero suang-suang interaktif sire arse yagi menggabung lurus Om Swastiastu
2: Om Swastiastu
0: bayi pekanung mari salam punafi peka
2: Tungkarin,
0: ye. Kena presiden nyaringin langsing. Nah, kenten ampun. Pekak nung saking Bantang Banu. Salamin dulu ni ke Sawitran ni sana wenten dari Mekar Sari, Sari Mekar.
2: Oh iye, ni ke Sawitran lagi masa sekolah dulu.
0: Nge, jeru makin jog mang disidu munggah mulai jebos nge.
2: Kenten. Nge. Ampun, saya lagi mulai jebos susah siang durus. Mebalapan
0: munggah. Mi mebalapan aja kini. Durus durus.
2: Iya, jangan ngarengin
0: numun. Nggih, durus. Nggih.

Nedas lemah, nedas lemah punika mesua bawa barak ide sangyang aruneh.

Ian pade sawangan tan penda sekadi penyingakan sang nandang sedih ulangun lempor.

0: Iri kering kena hidup makoleman sane setate biik ngalobe.
1: Pak Jero.
0: Inge.
1: Sampun api sampun.
0: Nah nika ampun, gue dare gemulung niki inge. Ring berate yude inge, pekak inge.
1: Inge.
0: Nah mangke nyalam dumun.
1: Iya nyalam dumun, ya maja Pak Gerodang, ya pasti ke ampun ragane saya lagi ampun mungkin lagi mencat ini nomor ini kan jantan.
0: Oke.
1: Entah Pak Mini Taler, entah Pak Jumaku Ngawit, entah Pak Doyo Sarang Ibu, entah Pak Slamet. Thanks to you, sudah Pak. Thanks to you, Pak Jero.
0: Eh Pak Slamet niki, Pak Slamet.
2: Jangan Pak Nung, jangan. Ya serang kali pun niki serang Pak Mangku.
0: Oke.
1: Ya, sambil-sambilan aku semetor, senang-senang yang acara siang jiwa pun ini, demikian saya tanya pada Kenak Rahayu.
0: Tut.
1: Rahayu Pak Jero.
0: Ingi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ring ungkur pekak nung, sire arse jage munggah, bergabung ring Pro 1 RRI Singaraja. Durus.
3: Om.
0: Nah, Pak Gerodak toh.
2: Ini Bapak pancang ini wih, demen kalah nomor 2 dan nomor 1 biasanya.
0: Aduh di kota jog rem-rem gumine Pak Gerodak.
3: Iki kinten sedih.
0: Bih sedih sih. Wih, sedih gumine nggih. Nggih, tanapi yang penting anu nike kopi seleme jog mekedus. Nah, nika pun.
2: Misi kladim kukus ini dong.
0: Wih, misi kladim kukus, nggih. Durus-durus Pak Rodak.
3: Nggih, nggih, nggih. Dur mengalem perera ini sang Arjuna.
0: Nggih, mau sana acum wiyak di warne nide sang Arjuna kena nggih.
3: Nggih,
0: nggih. Nah, ide sang parte, ide sang Arjuna.
3: Orang ada Pak Sumara sengih
0: Rares benyik njumelek gide ring penangkilan sake me suara bangras.
3: Nyage jage manye dayang
0: rentak pernikahan ide sang Arjuna pasti ke sampun metu saking nggih Brahmantia berkedegan raris pacang nyedayang punika wiyakti
3: jaya darate ring payudang
0: sane kesedayang nenten jesios wantah sang jaya darate irike ring payudan.
3: Yen tan sedeng ragile maning
0: nah yan padi nenten sida makin benjang kesedayang ide sang jaya darate sapun api durus
3: sang Arjuna ide pacang labu geni
0: ide sang Arjuna sampun menjanten ide nyeburin gerombong sane menggageng geni ngabar-ngabar sekadia sapunike punike nggih pengenikan ide sang Arjuna rikale ide ketandes sedan putra nidane sang Bimeniuma
3: nyatian okane dakat kesayangan
0: pemargi mlabu genini jagi margi ini de sang Arjuna duane nyatiang punike putra nidane sani mau tame inggih punike ide sang Bimeniuma

0: Ih, ni tenenan sang partu ibu. Pariku sepisan, dusta pisan ibu. Kini solah ibani kardia sapunike pengenikani desang buri serawa ring payudana.
1: Mojar pol guna kita korawa tinutku.
0: Kadiasa punike babawa si desang berusaha raris ketual kecawis oleh desang Arjuna. Ibu sang burisrawa kini pidap-dap kaini wantah niru nulad punike sang korawa irike ring payudana.
1: Ngonilinaning abimanyo dan prajuara.
0: Bu ini benunya inget teken linan putran kaini sang Abimanyu ulian kecorakan ni sang korawa kardiasa punike sane tulad kai keni be sang Burisrawa.
1: Semua Pak Mangkut yang nyala aja Pak.
0: Durus Pak Pipet durus.
1: Oh, majang ring Pak Putu Wayang, ini menteng galang munggap, Pak Lile, Pak Gerodak, semua niki, yang ampun miringang. Mada dungi kena Pak Armada, Pak Sutrana niki, Naben Tiange, Mama ke Pak Muntah niki, pengisir tiang Ibu Jero Nukraning, dimana dungi kena Pak Mangku. Niki kurang jangan aja menggandong niki.
0: Nah, terus durus. Ibu Pipet makin durus.
2: Swastiastu Pak Mangku.
0: Swastiastu
2: niki antuk galang.
0: Inggih, durus Ibu.
2: Kawin tiang.
0: Nggih.

malantaran nantuk dahat suksema di tiang majang reda dumadak demugi de setate suece ring jaga tema kesami.

Mugi tumusu yakti pesecan aretu yang rumah ke sang yang kawi ngawesana yang sami punike ledang make parejanane ring dije kapu wenten saksana punike ngeh egar manah

Maka pemekasnya sane seneng, sane oneng, rengga guritan ga guritan wirame, iri kiring acara SLJU Pro 1 RRI Singaraja.

Iya di Aston keside untuk dia ngatur angge guritan kemaon ebek reng sejeroning tatul ebek reng sejeroning tutur-tutur kau taman.

0: makedoan yang tutur kepadutan puniki dahat mau tamu pisan anto puniki ngiring sarang sami puniki tata sang ibi Fafifit kalangnya suaranya kan ibu Fafifit nyerah bu Fafifit nyalam dumun ibu nyalam
1: Nggih, yang ngalam niki ring mangkun jange Ibu jerer ring mangku bukit sak yang penglatan kiten dumugi miar sayang. Tu semua Pak jerer.
0: Nggih, suk semua moali. Sawitran ditang saking dure negara dure beleleng niki sira arsa jage ngeranjang durus Om Swastiastu. Nggih, ditang mangku sumantri nyangkri durus.
2: Om Swastiastu.
0: Oh, niki saking pun dalem nggih.
2: Inggih, Pak Jeru.
0: Gong biang napi usting biangnya niki nasaru niki modulasine patah.
2: Nggih, siang gong biang.
0: Gong biang. Durus dagingin gong biang.
2: Inggih, jagi lanturan sampun mangkin.
0: Inggih.
2: Om Swastiastu, Om Agung Namastu, Namo Sitiang.

semalih di tiang rumah sering pedewekan kantun blok kantun nis di tiang awinannya akeh wiyadin enten manut ring pekayunan radu didani aksama kena di tiang

Duaning pangkah purun didiang mengawi punike sanidunasi cayang didiang majeng ringsang pare pengrengemake sami.

0: Nayan pade inarga mayang didiang pade kan didiang pun iki sat winaluye lutung pangkahipun nyujo bulan kadiasa pun iki kerasian tu didiang.
1: Inggi suk semua Pak Jero, ampure soran tiang terganggu gorengan.
0: Inggi, ampun, ampun becek bu. Inggi, kusi biang putu durus.
1: Kusi
0: Yeah, durus.
1: Yeah, niki ngelan kurang nih gong biang ini.
0: Yeah.

0: Ini sekadiasa punike kewayaktiannya. Didah ide sang merage tuduh ide sang merage. Sang yang emang, mang deside suka nampi.
1: Nyalam majang reng Pak Mangku mantan dumugi enak kena sekeluarga.
0: Nggih.
1: Dan tukang sampun duwe nyantos niki reng ukur titiang.
0: Nggih. Nggih. Om santi-santi. Nggih. Ampura ratu dedane sane durung preside ngranjing karo iki dimoni traktif gale nandes pisan iki. Mangkin aturan ditang kalah Pak. Pak Budu selamat nggih sampai puput menike telas aya galai. Durusan Pak Budu.
2: Kirim daging begawan dom ini.
0: Inggih, terus.
3: Male hide tina kuana
0: inggih kalepunika haris male hide ketakinin.

0: satu rasi.
1: Rares nawal, nawal ide nyawes satu rasi. Yeah.

0: Lord, ya nasang murid.
1: Nah duaning sing kepatutan tuh oleh sisi sane kangga murid.

Medal saking bibeh nyane rekaleusan punike nggih metayuban. Nah, iki pegawan domio niki satuane nggih. Kade asa punike aturan ditiang ring ratu dedane sane durung presiden ranjing to. Ampur peng banget doane ngalai niki nenten mencukupi. Nggih, duaning nak diambare punike ring yang sane megabung nike ada tek terlambat ampun salife pun ke semetone kenten. Antuk punike ditiang nggih nunas geng rene sane ampure ring ratu dedane sane sampun ngat pisan nike ngeranjing ten presiden rauh mangkin. Benjang lanturang benjang taler ditiang jagi ngasuh antuk punike saya gayang sampun. Majang sane sampun side mergabung. Ring Pro 1 RRI Singaraja rekalo ditia ngasuh SLJU ditengang ten mari ngaturang suksemu para meledang dumandak dumugi nge media puniki angen ngerah hiburan disamping angen mirengang tutur tatwe sane membuat antuk kauripan niraga sarang sami pemekas majang ring didani para pengenal sarang sami rekalo ditia ngasuh puniki sampun mejanten ring sejerun ning tetegasa ngartosan iketan mantuk ring kayun titiang cauh-cauh matur titiang tan mari nungtur geng rene sinampure dumadak demugi SLJU setate tetap ring udara jaya nge side angen piranti ngelipur lile cide kadiasa pun ike sinap titiang untuk para musanti. Om Santi Santi Santi, Santi. Om.

0: 101 RRI Singaraja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Singaraja siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023. Jadi jika Anda melihat atau membaca informasi terkait bus yang masuk jurang pada Mei 2026 adalah hoax. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pendengar, mari ngobrol santai nambah wawasan tentang kesetaraan, keadilan, dan peran bersama dalam pengaruh utama gender setiap hari Senin jam 11 siang hanya di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Keuangan dari kegiatan rumah tangga sehari-hari, kita juga sebagai pahlawan ekonomi keluarga. Kata sering saya bercerita di luar, saya bukan tulang punggung, tapi saya adalah tulang leher.
2: Jadi di sini meskipun perempuan itu berpendidikan tinggi, memiliki penghasilan yang tinggi, di dalam rumah tangga tetap laki-laki sebagai kepala keluarga.
3: Nah, ketidakadilan inilah yang sering dialami oleh perempuan. Di mana-mana setiap kekerasan itu pasti identik dengan perempuan.
4: Korbannya perempuan.
3: Korbannya perempuan. Karena apa? Stereotip tadi yang memandang bahwa perempuan itu lemah.
0: Jangan lupa ya, setiap Senin jam 11 siang ada pengaruh utama gender di Pro 1 RRI Singaraja. Santai, informatif, dan pastinya inspiratif.
5: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja siang ini, dan pengaruh utamaan gender kembali hadir untuk Anda. Dan kali ini saya bersama dengan Luhputu Rosa Fianti. Om Swastiastu, selamat siang.
6: Swastiastu, Mbok.
5: Apa kabar? Siang. Mbok Rosa atau siapa panggilannya?
6: Mbok Rosa.
5: Mbok Rosa. Okay. Jadi topik kita siang ini adalah produktif tanpa drama, cara ibu mengatur waktu dengan bijak. Karena lagi-lagi ya, ternyata masih banyak lah hitungannya yang masih belum bisa bijak mengatur waktu. Bukan begitu?
6: Iya, benar sih ya.
5: Coba kalau Mbak Rasa ingin bercerita, sharing seperti apa nih?
6: Boleh, kita mulai ya. Pagi ini nih, sebenarnya saya datang nih agak terkejut ya. Diundang sama RRI-nya dengan bahasa di sana Luhputu Rosa Fianti sebagai entrepreneur. Kayak gimana gitu kan ya. Padahal okay. Nih aku datang tuh bukan sebagai pengusaha sukses, bukan. Aku cuman ibu rumah tangga biasa sebenarnya, Mbok. Cuman okay. Ibu rumah tangga yang ngambil sedikit kesibukan, punya warung sendiri. Walaupun warungnya kecil, bisa ngurus keluarga, terus sekarang ada kesibukan lain juga jadi supplier. Terus lagi juga ngembangin, pengen nanti di ya umur ini pengen era slow living lah, Mbok ya. Okay. Jadi beternak juga gitu.
5: Berarti ini apa kutipnya bilangnya apa ya, kalau Mbak Rosa ini low profile lah berarti. Di tengah kesibukannya ternyata mengaku bahwa itu bukan suatu yang ini gitu, biasa aja gitu.
6: Oh,
5: ya.
6: Okay. Iya benar. Soalnya kan menurut aku, menurut saya nih, jadi umur rumah tangga tuh gak harus monoton, harus di rumah aja nih. Harus ngomong keluarga, ngomong anak, terus jadi tanggung jawabnya terus full ke suami. Ya syukur-syukur juga suami saya nih kerjanya di luar, Mbok. Jadi fungsi saya sebagai istri itu cuma 6 bulan sekali, Mbok. Kontrak dia pulang dari luar. Baru nih ada fungsi saya jadi istri. Kalau enggak di rumah tuh paling habisnya buat anak. Dan kebetulan juga saya tinggal sama orang tua, jadi lebih ke orang tua. Daripada diem, mending saya bagi waktunya untuk saya buka usaha kecil, punya dua warung kecil, Mbok. Yang satu di Pantai Penimbangan, yang satu lagi dekat sama taman kota gitu.
5: Kuliner ya berarti?
6: Iya benar, di bidang kuliner, Mbok. Karena emang hobinya masak sih, Mbok.
5: Perlu dicoba itu ya yang
6: iya benar. Jadi dari suka main di dapur, jadi dapurnya bisa pindah menghasilkan kan, Mbok ya. Jadi kan lebih bermanfaat ya gitu. Terus apa ya? Mbok ya mau ada yang bingung nih aku dari
5: Ini kan berarti yang ingin diceritakan adalah tadi sempat disampaikan poin-poinnya seperti apa nih dari Mbak Rosa sendiri nih.
6: Tadi tuh aku udah sempat nih kasih
5: Cluenya.
6: Cluenya beneran ke Mbok Heni. Ke Mbok Heni ya bener ya tadi. Mbok, nanti kalau pas ini saya biar enggak bingung gitu cerita apa, jadi kayak kasih cluenya berapa poin, yaitu kalau jadi ibu rumah tangga tuh emang tetap harus ada sistemnya, Mbok. Iya, benar. Kalau enggak itu kayak di awal saya keteteran. Jadi kayak jam 7 baru bangun ngomong anak, nganterin anak sekolah, habis tuh buka warung, ternyata buka warung enggak bisa ditinggal. Habis waktunya di warung, pulang dari warung belum bisa jemput anak kayak gitu. Ternyata itu kesalahan saya, enggak punya sistem. Dan saya juga enggak manfaatin delegasi, maksudnya enggak minta bantuan sama orang tua yang ada di rumah. Ternyata itu juga ngaruh banget, Mbok. Jadi sekarang nih saya udah lumayan pakai jadwal. Jadi pakai sistem lah, Mbok. Jadi jam 7 pagi anak sekolah, saya udah bikin SOP sederhana. Dah jam 7 pagi saya antar anak sekolah, habis itu saya masak sedikit di rumah. Kalau gak sempat masak, saya langsung buka warung, saya masak di warung. Habis itu tar jam 2 siang, habis jam 2 siang tuh saya jemput anak, habis itu saya tutup warung bentar. Kalau dulu saya tutup warung sebentar, kalau sekarang saya sudah mulai memanfaatkan, bukan manfaatin sih, mulai ngajak mertua untuk tinggal bareng. Terus jam 2 siang itu mertua ya, saya bagi tugas, mertua yang jaga warung, saya pulang sebentar dulu ngomong anak, jemput anak, apa dia ada PR atau apa gitu. Nanti saya juga dapat istirahat sebentar. Jam 4 sore kebetulan saya punya ternak kambing 10 ekor. Saya ngangon kambing dulu.
5: Itu di rumah juga tuh?
6: Iya, di rumah, Mbok. Jadi manfaatin waktu sama punya lahan sedikit di rumah biar enggak terbuang sia-sia nih. Jadi saya si kambing. Jam 5 habis udah acara di rumah, udah selesai semua kerjaan, balik lagi ke warung gitu.
5: Kan jadi dua nih warungnya nih.
6: Iya.
5: Jadi yang dibagi waktunya?
6: Itu dah nanti jam 5 sore saya ke warung 2 dulu. Karena kan warung pertama saya sudah jam 5. Jadi saya di sana punya satu pegawai. Di masing-masing warung saya punya satu pegawai. Tapi saya tetap semuanya itu yang handle saya, resep saya, apa semua saya gitu. Jadi mereka tuh kayak perbantuan lah buat saya. Jadi lumayan membantu ya, Mbok ya. Gitu. Nanti habis dari warung sana jam 8 malam saya balik lagi ke warung yang di pantai. Habis itu mertua saya sudah suruh pulang dah istirahat. Saya lanjutkan dah gitu
5: sampai tutup.
6: Benar.
5: Bayangkan 24 jam itu ya. Berarti emang tapi enggak ada konsep libur nih untuk warung.
6: Tutup misalnya? Karena ini warung sendiri dan kebetulan juga saya nggak pakai banyak pegawai. Dan kebetulan pegawai di warung satu itu sama yang di sini saya perbantuannya kan sama mertua. Yang di sana di warung satu pegawai juga ibu rumah tangga. Jadi kalau kayak sekarang, Mbok, kayaknya kita istirahat bentar gitu. Jadi kita atur sendiri, Mbok. Kalau dulu terlalu kaku, aku stres juga sebenarnya. Tapi kalau sekarang sudah pakai sistem, hari Senin saya off.
5: Iya, benar. Nah, ini adalah yang uniknya ketika Mbak Rosa ini tertarik dengan kambing. Ini ada behind story-nya enggak nih? Nanti ya, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu loh.
1: Om Swastiastu. Ye, beli wayang. Tumben ngelalinin nyame mai. Ada apa beli?
0: Gini loh. Beli ngide nasi mai.
1: Mimit, yang kau nanyakan beli. Antas jep, beli yang emban di warung.
0: Dan malu lo.
1: Men?
0: Singkito maksud beli ni.
1: Kengken.
0: Ngide nasi, artinya beli ngide tulung. Bang je malu nyile pipis angon modal medagang.
1: Kapok tiang beli. Beli nak sayi silih-silih kambing. Ngawang silih-silih kambing.
0: Apa tu lo?
1: Ingat milih, singgit nguliang.
0: Dah je gitu lo. Angon usaha ni lo.
1: Nah beli. Demen atin tiangi mirengang yang belinya berusaha. Nih, pipis. Ingetan men. Dah abang nama gocekan.
0: Nge-nge-nge. Makasih lo.
2: Beranilah melangkah hari ini. Kesuksesan adalah milik mereka yang mau berjuang. Mari jadikan usaha kita sebagai sumber inspirasi.

0: Masih bersama saya Irna dan tentunya Mbak Rosa untuk dialog siang ini, penggarus utamaan gender. Nah, kita kan membahas bagaimana perempuan dan para ibu bisa tetap bisa produktif, mengatur prioritas serta menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, bahkan untuk diri sendiri. Ini kalau ngomongin soal me time nih, tapi sebelumnya kembali lagi ke kambing ya, biar kambingnya kita bahas nih. Sebab jarang kan kalau ini instruksi diri sendiri, bukan dari suami, bukan. Mah, tolong kambing diurus sekarang ya, kita buka usaha kambing, itu kan gak ada kan?
1: Gak ada.
0: Dari pikirannya Mbak Rosa, itu kenapa tertarik dengan kambing? Kenapa gak ayam gitu kan?
1: Bebek, ini jujur gitu kan? Awal suami benar-benar gak tahu. Oh, kalau okay. Aku benar-benar beli kambing, mm-hmm. buat kandang sendiri, itu suami nggak tahu awalnya, karena emang dia juga kalau dia tahu kayaknya nggak dikasih awalnya, karena menurut dia yang bener apa? Aja kan gitu kan. Kenapa jadi milih kambing kan gitu ya poinnya, karena menurut saya kambing itu adalah ternak yang paling simpel, Mbok. Setelah saya pelajarin sedikit sih, kalau kemungkinan sekarang karena belum ada ininya banget, apa negatifnya banget, jadi kayak menurut aku paling simple ternak kambing. Karena dari makanan, pakannya, Mbok, kambing itu tidak terlalu memilih makanan. Beda dengan sapi. Kalau sapi mesti rumput, sedangkan kalau kambing yang penting daun hijau. Nah, kebetulan tempat saya tinggal itu lumayan lapang tempatnya, banyak rumput, banyak pohonnya gitu. Jadi kayak pemikiran aku gampang buat diangon ini gitu. Terus yang kedua, kambing itu tidak harus kalau seperti babi. Awalnya saya nanya babi kan, karena kita orang Hindu apa-apa pakai babi, apa-apa pakai babi, makan apa semua pakai babi. Cuman karena pemeliharaannya susah, pakannya mahal, setiap pagi harus siram kandang, harus mandiin tiap hari. Kalau kambing enggak, yang penting di tempat tinggal dia tidak lembab. Nah, karena kebetulan tempat tinggal aku itu di outdoor, lapang seperti bilang tadi, jadi angin tuh dari mana-mana, udah gitu tanahnya jugaan kering gitu. Jadi belum ada komplain sih dari tetangga sampai sekarang tentang aroma enggak sedap, dari apa ininya kotorannya, udah gitu dari kambingnya yang kan kambing tuh nggak boleh dimandikan setiap hari, tapi emang harus mandi juga, Mbok, gitu. Nah, terus dari tak lihat juga pakannya udah gampang, udah gitu semua bisa dimanfaatin, Mbok. Sampai kotorannya bisa dimanfaatin, kencingnya bisa dimanfaatin gitu kan, apalagi dagingnya kan ya. Apalagi sekarang udah deket Idul Adha, Mbok. Cuan banget kan gitu.
0: Berarti emang nih tujuannya nungguin apa, maksudnya memang untuk hari raya khusus
1: Idul Adha
0: atau memang akan terus nih nantinya?
1: Memang gitu? Pengen dulu.
0: Berarti tujuannya emang
1: berternak.
0: Enggak cuma 10, bisa jadi lebih.
1: Iya, benar.
0: Ada poin juga tadi sudah disampaikan, ada ternyata Mbak Rosa ini kan punya SOP sendiri. Karena memang kalau kita punya usaha sendiri seperti itu ya, enak ya bisa ngatur-ngaturnya, iya, maksudnya bener. Dalam kita gitu. Tapi bagusnya kan sampai bisa mengajak karyawan, itu kan juga luar biasa. Dan juga ngelibatin keluarga. Nah, ini yang sangat luar biasa nih. Berarti untuk prioritasnya Mbak Rosa sendiri seperti apa? Apakah memang keluarga, bisnisnya, atau apanya nih?
1: Pengennya ngerangkul semuanya.
0: Siap.
1: Pengen berbisnis iya, biar gak jadi ibu rumah tangga yang suka transparan suami tapi juga punya dompet sendiri gitu kan. Apalagi suka check out, Mbok. Iya kan, keranjang kuning menunggu, Mbok. Kalau itu terus minta transferan suami, komplain juga deh kayaknya gitu. Jadi karena keinginan itu juga, jadi kayak aduh, aku mesti punya dompet sendiri nih dari uang aku sendiri gitu. Terus kenapa jadinya aku ngajak keluarga? Karena emang lebih enak aja kalau sama keluarga. Kayak sekarang hubungan baik aku sama mertua jadi semakin meningkat baiknya, Mbok. Kalau dulu kan saya pisah sama mertua, kalau sekarang saya cerai sama mertua. Jadi mertua saya kasih ngelola satu warung sama-sama gitu. Jadi pikirnya mertua juga tahu keseharian saya, lebih tahu menantunya gimana, lebih dekat juga sama cucu kayak gitu. Terus yang kedua, ibu kandung sama ibu mertua jadi sering ketemu, jadi hubungan mereka lebih enak. Jadi saat suami pulang kerja dari kontrak luar negeri itu, kami mau liburan sama-sama, nggak kagok. Iya benar, ibu kandung sama ibu mertua tuh sudah enak ngobrolnya gitu sih Mbok, kalau yang aku.
0: Berarti memang semuanya berbasis keluarga, ya. Ya bisnisnya bener. Juga keluarga, hubungan keluarga juga bagus seperti itu ya. Oke, jadi untuk Mbak Rosa sendiri nih, kalau Mbak Rosa sendiri kan kalau ngomongin soal me time, nah ini kan ngomongin me time nih. Kalau pikir-pikir tadi ya cuma oke, anggap Senin katanya libur, tapi Senin juga kan anak-anak sekolah gitu kan. Ada kegiatan rumah tangga lainnya yang memang harus jalanin, mungkin juga kayak menyambut braye dan lain-lainnya. Itu kalau untuk versinya Mbak Rosa seperti apa?
1: Itu semua sebenarnya bisa diatur sih Mbak ya. Kalau di Bali menyame braye, kalau ada acara 3 bulanan ya di Woyatnya yang gitu tuh kayaknya sebuah acara yang sudah dirangkai tuh Mbak. Maksudnya saat tanggal ini, jadi saya sudah bisa ngatur dari sekarang, kecuali berita duka yang nggak bisa saya atur, kemungkinan di situ agak blibet dikit gitu. Tapi kalau menyambut braille lain, saya nggak pernah anggap itu sebagai beban sih Mbok. Itu berjalan seiring aja. Dan itu kadang saya bagi tugas juga sama ibu mertua sama ibu di rumah. Kalau seandainya saya bisa handling saya sendiri, kalau enggak saya bisa over ke mertua gitu.
0: Oke, ini saya mau sedikit sharing boleh dengan boleh. Pendengar kami?
1: Siap.
0: Ya, selamat pagi Mbak Irna. Ini dengan siapa? Namanya belum di save nih, berarti harus disertakan namanya juga. Mau sharing sama narasumber boleh? Boleh banget. Selamat pagi Mbak. Tadi sebut namanya Rosa, jadi ingat penyanyi. Oke, yang ingin saya tanyakan adalah ini kalau berbicara Kak, apa nih? Kalau berbicara tentang mengatur waktu memang kan menjadi hal penting, enggak cuman buat laki-laki tapi perempuan juga di era sekarang yang kayaknya emang full banget. Nah, salut sih kalau emang ada perempuan yang bisa ngatur waktu, apalagi kalau ibu bekerja, seorang wanita yang bekerja, ditambah lagi punya bisnis misalnya ataupun punya usaha sendiri. Nah, pengen tahu dong kalau Mbak Rosa dalam sehari aja, tadi disebutkan berhal ya, mungkin baru gabung ya, sehari, kegiatan sehari, jadi kayak a day in my life-nya sehari itu seperti apa untuk seorang Mbak Rosa. Terima kasih juga untuk ibu yang belakangnya 247, terima kasih. Mungkin dijawab, a day in my life, satu hari pas lagi ada kegiatan, nah, misalnya siap. Bangun tidurku terus
1: mandi. Kalau aku bangun tidurku terus ngangon kambing gitu.
0: Jadi bangun sekarang jam berapa nih?
1: Aku karena tidurnya larut Mbok, terus terang gak bisa kayak ibu rumah tangga lain yang bangun jam 4 pagi. Saya gak bisa Mbok. Saya bangunnya jam 6 pagi.
0: Cukup lah itu.
1: Iya benar. Bangun jam 6 pagi tanpa basa-basi, langsung saya ambil senjata lengkap, nganggon kambing dulu, keluarin kambing dari kandang. Setelah kambing keluar dari kandang, saya beres-beres rumah. Habis beres-beres rumah saya mandi, sembahyang, habis itu keluar lagi, masukin kambing dulu Mbok. Habis itu baru bangunin suami, buatin kopi. Habis itu saya langsung ke ini, apa namanya, ke rumah Bajang. Karena kalau sekarang suami di rumah, anak lagi di rumah Bajang Mbok, kadang nginep ya. Anterin anak sekolah, habis anterin anak sekolah saya langsung ke warung. Buka warung jam 2 siang, jemput anak. Habis jemput anak saya di rumah sebentar, habis itu ngasih makan kambing. Jam 5 sore balik ke warung lagi, tapi ke warung yang lagi satu dulu untuk ngecek bagaimana di sana role-nya. Kalau bagus saya balik lagi ke warung di satu yang di pantai. Habis sampai tutup, pulang ketemu anak lagi kayak gitu aja.
0: Seperti
1: sih.
0: Itu ya. Simpel sebenarnya, cuman kalau dijalanin emang semuanya itu kalau emang dengan hati sukacita dan ikhlas ridho atau apa apa itu kan ya enak aja, enjoy aja. Tapi kalau udah baru bangun, aduh habis ini kesini, aduh habis ini kesini, itu lain lagi. Tapi emang jarak tempuh antara usaha satu dan rumah dan usaha yang satu lagi lumayan apa gimana?
1: Kalau kita nih di Singaraja kayaknya deket-deket aja deh Mbok.
0: Ya.
1: Dari Tukat Mungge ke Pantai Penimbangan, ya, dari Pantai Penimbangan ke Bakti Srage, habis itu ke Taman Kota, balik lagi ke Pantai Penimbangan, masih deket Mbok, seputaran ya. Itu aja bener.
0: Untungannya masih di kota semua nih ya, sengkaru ya semuanya dilancarin. Oke, nah kita ngomongin lagi nih, soalnya nih ini dari saya pribadi, kalau menurut Mbak Rosa tantangan terbesar perempuan saat harus membagi waktu antara karir keluarga dan diri sendiri?
1: Aku malah kemud sendiri, Mbok.
0: Emang niatnya udah ya gitu ya?
1: Iya. Kalau lagi bad mood banget, kalau masalah dari luar ya, udah tak anggap aja itu memang udah tantangan buat aku, karena emang resikonya kalau mau usaha ya resikonya itu. Kalau mau
0: diam aja juga ya, begitu resikonya.
1: Jadi kayaknya aku bertempur dengan mood sendiri. Iya, aku orang moodian, Mbok. Di saat moodnya emang benar-benar lagi jatuh, Mbok, udah berantakan deh, Mbok, sistem aku. Nah, di situ perlu peran suami deh kayaknya, Mbok, ya, yang balikin mood di sana. Kadang suami deh yang nyupport. Gak apa-apa kalau capek istirahat kayak gitu, gak apa-apa kayak kalau emang belum bisa di handle, tutup aja dulu kayak gitu. Jadi kayak gak gimana ya, enjoy aja. Iya, enjoy aja jalannya. Pokoknya tantangan aku tuh satu, sebenarnya diri sendiri aku aja.
0: Jadi untuk hitungannya adalah balik lagi ke diri sendiri kan. Kalau emang udah ngerasa lagi capek, istirahat. Kalau emang lagi semangat-semangatnya ya lanjut terus, lanjut gitu kan. Terus kalau emang lagi butuh ayang-ayang ya apa gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau pengen lagi disayang-sayangin itu ya anak-anak kan gitu ya. Jadi semuanya udah ada, lengkap ya, paket lengkap. Oke. Okay. Nah, ini kan kalau menurut Mbak Rosa juga nih, kan kalau prioritas agar waktu yang dimiliki bisa dimanfaatkan dengan lebih bijak nih buat para wanita atau perempuan lain di luar sana yang juga mungkin lagi mendengarkan acara PUG ini, Pengarus Utamaan Gender, apa yang Mbak Rosa bisa apa namanya, tanggapi atau bisa apa namanya, cermati dari apa di lingkungan, dari lingkungan Mbak Rosa aja mungkin misalnya. Apa seperti kayak kebanyakan wanita sekarang tuh kayak manja, atau mungkin apa nih yang menurut Mbak Rosa bisa Mbak Rosa nilai dari perempuan-perempuan yang saat ini nih, di era sekarang nih, yang serba digital ini, kalau menurut Mbak Rosa seperti apa?
1: Kayaknya sekarang tuh ibu-ibunya udah pada pinter semua deh kayaknya, Mbak. Jarang saya lihat ada ibu yang notabene-nya tuh jadi ibu rumah tangga sejati, pure di rumah, kayaknya jarang. Minimal-minimal dia ibu rumah tangga, tapi ternyata dia punya akun TikTok yang jualan shop, online shop, kayak gitu. Iya, benar. Jadi dari situ juga aku udah liatnya udah approve banget sih, saya memang hebat banget ibu-ibu sekarang ya. Jadi malu kalau aku cuma tinggal di rumah nunggu transferan suami gitu kan. Jadi apa ya, malah aku kadang mikir sendiri, wah ini kayaknya aku jadi ibu-ibu nih kayaknya masih kurang deh dari ibu-ibu yang lain, yang lebih produktif dari aku. Banyak banget juga teman-teman aku yang sukses banget. Jadi buat ibu-ibu lain yang baru mau bikin waktunya produktif, ayo nggak apa-apa, coba aja ya. Iya, apa ada, apa yang disenengin lakuin, hobi apa yang dipunya, siapa tahu bisa jadi
0: cuan
1: gitu kan. Nggak usah, aduh aku telat deh kayaknya, nggak ada deh, Mbok, kayaknya nggak ada waktu terlambat
0: untuk apalagi mencoba hal yang
1: beneran nggak suka kali dengar, nggak suka dengar biasanya wanita ada time limitnya, Mbok, dibilang umur umur sekian sampai sekian itu harus udah nikah, umur sekian sampai sekian itu harus sudah punya anak. Nah, apalagi umur 30 sampai 40 belum kerja, wah mandet, udah gak sukses tuh. Gak suka banget ada time limitnya buat cewek. Sebenarnya tuh wanita mau apa aja bisa produktif terus. Malah kan kadang dilihat dari kakek sama nenek saya nih, malah nenek saya yang lebih produktif dari kakek saya, kayak gitu modelnya. Jangan dah bikin statement limitnya wanita atau perempuan tuh sampai umur 40 udah start harus jadi ibu-ibu di rumah tulen pakai keman. Jangan produktif terus, kalau emang masih bisa produktif terus saya gitu.
0: Kesetaraan gender tuh emang nggak masih harus lihat gendernya ya,
1: soalnya gitu.
0: Bahkan mungkin di dekatnya juga emang seperti itu juga sampaikan oleh Mbak Rosa, seorang nenek masih loh
1: masih
0: bisa ya, jualan kue jualnya kan, sedangkan yang prianya ya diem aja udah menikmati masa tuanya seperti itu kan. Nah ini kita kan bicara lagi soal tadi sudah di gembar-gemborin sama Mbak Rosa ya, kalau keluarga, pokoknya keluarga. Nah ternyata dukungan pasangan dan lingkungan alias keluarga buat Mbak Rosa
1: itu nomor satu buat aku. Tapi semestinya semua orang juga harusnya dukungan keluarga sama suami di rumah itu memang nomor satu. Karena kan di saat kayak sekarang, duh dunia lagi kejam banget, dolar udah naiknya gini, semua barang mahal, pulang dari pasar bukan happy malah sakit kepala gitu kan, bawa uang segini habis gitu. Jadi kayak perlu banget sampai di rumah tuh ketemu anak, suami, mertua, ketemu mertua, ibu gitu kan, yang support sumringah gitu, nggak apa-apa nak mulek itu, dengan bahasa sedikitnya dari ibu, sing kenapa nak mulek itu, nak sing jak pedidi, yang kayak gitu tuh sebenarnya lebih memotivasi banget untuk oh tenang, aman. Kalau mereka tuh masih bisa senyum, berarti aku masih dipot tetap aman, Bo.
0: Di level aman.
1: Iya, benar.
0: Oke, ini makin seru nih obrolan kita, tapi kita masih ada waktu. Jangan kemana-mana pendengar, kami akan mengajak Anda kembali untuk sharing sekali lagi bersama narasumber kami, Mbak Luh Putu Rosa Vianti.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Lihat deh ibu muda itu. Dia itu kan sarjana, tapi kok gak kerja kantoran sih? Dia sayang apa dengan gelar sarjananya? Ngapain juga sekolah tinggi-tinggi? Kalau ujung-ujungnya cuma di rumah kayak gitu doang.
6: Is, gak baik ngomong gitu. Sah-sah aja kan dia milih berkarir di luar atau di rumah. Emang kamu gak tahu ya, penghasilannya juga gede loh.
5: Penghasilan dari mana coba? Dari suaminya kali?
6: Bukan, dia itu kan pinter IT. Sukses bisnis lewat online.
7: Keberhasilan perempuan dalam persaingan di era digital akan mampu mengatasi berbagai persoalan. Ketimpangan perlakuan terhadap pekerja perempuan dan diskriminasi berbasis gender yang terjadi di berbagai bidang akan dapat teratasi jika mindset perempuan pun telah berubah. Perempuan berdaya, Indonesia maju.
0: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan ini masih ada waktu lagi dikit, ternyata gak terasa nih Mbak Rosa. Kalau menurut Mbak Rosa sendiri nih, kebiasaan kecil yang bisa dimulai diterapkan untuk para perempuan agar lebih hidup teratur ataupun seimbang. Karena memang kebanyakan katanya nih, apalagi gen-gen zaman sekarang, gen-Z ini agak susah nih ngatur waktu nih. Kalau dari Mbak Rosa gimana nih?
1: Bangun pagi Mbak.
0: Bangun pagi.
1: Berasa banget. Memang mau memulai the day in my life itu memang harus bangun pagi, Mbok. Walaupun belum bisa jam 4 pagi, minimal jam 6 pagi, Mbok. Jadi memang waktu produktif itu dari jam 6 pagi sampai jam 10 tuh memang waktu yang produktif banget untuk memulai jam berikutnya jadi produktif, Mbok. Kalau aku itu aja, dimulai dari bangun pagi aja. Bisa bangun pagi.
0: Bangun pagi terus otaknya udah pikirnya ah tidur dulu. Bakalan lemes seharian ya. Oke, nah ini kalau menurut aku sih ini Mbak Rosa termasuk wanita hebat. Nah, kalau menurut Mbak Rosa apa makna wanita hebat dalam konteks dalam bisa mengatur waktu dan tanggung jawab?
1: Wanita hebat dalam kayak wanita semua
0: konteksnya
1: hebat ya,
0: mengatur waktu dan tanggung jawab ya.
1: Kalau aku wanita hebat menurut aku adalah wanita yang bisa mengatur waktunya untuk keluarga, dirinya sendiri, sama usahanya. Kalau memang ibu rumah tangga yang mau berwirausaha, kalau memang itu ibu rumah tangga tulen di rumah, setidaknya dia

0: Rosa punya gitu. Ya. Apa ya? Boleh, silakan.
1: Jadi kayak penutupnya buat seluruh ibu rumah tangga nih, tidak usah terlalu ribet mikirin harus jadi ibu yang hebat atau apa. Yang penting produktif aja, Mbok. Manfaatkan waktu sehari itu bisa untuk keluarga, bisa untuk diri sendiri, bisa untuk menghasilkan juga kalau memang tidak bisa. Yang penting kita happy. Itu aja, Mbok. Cukup.
0: Okay, siap. Terima kasih Mbak Rosa untuk sharingnya. Makin jaya kambing dan dan usaha kulinernya. Ya, nanti kita kapan-kapan ketemu di tempat ya. Oke. Dan terima kasih untuk Anda pendengar kami yang sudah mendengarkan. Tentunya semoga mendapatkan inspirasi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Rosa. Dan saat lagi kami akan ajak Anda umat Hindu Sederma untuk sama-sama mengaturkan puji Trisanti. Terima kasih Mbak Rosa.
1: Sama-sama. Dengan para Santi. Rahayu.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk akhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol Matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi.

0: mungkin dipikirkan orang-orang setelah tinggal di Roma. Bukan seperti sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
1: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi yang terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner. Tenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Tenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000.

0: hasil ini.
1: Guys, thank you. Thank you so much for
2: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.

0: permainan sinar. Ruth juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruth tetap memuji performa sinar yang dinilainya luar biasa musim ini.
1: First of all, I think it's
2: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Yannick atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Yannick karena telah cetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
1: It's a fantastic win.
0: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Yannick Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

0: dari lintasan balap. Dijian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus...
1: Pendengar Pro Satera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kita jeda mengikuti warta berita atau dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta, pukul 12:16 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
1: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap, pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Jugo Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan. Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik. Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini ini di waktu yang bersamaan. Namun ketika demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
3: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat, tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar Sapi kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
4: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, ceritanya juga sangat tinggi yang lihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka...
5: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ihamsyah dan Tafani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
4: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSM yang babak pertama mampu mengurung kami. Kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
5: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
6: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang.

0: melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
1: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekraf untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
2: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
3: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
4: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga lah, bangga bisa memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
5: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk tim mana dari Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah ada patik yang dikabarkan kemarin buat oleh cuma lebih exciting, selesai yang juara yang
3: manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
6: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
3: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan Minyak Aji Herbal Oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak Aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan Minyak Aji sekarang di seluruh outlet Krisna Ole-Ole Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai Minyak Aji.
2: Badan kurang fit, pakai Minyak Aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai Minyak Aji.

0: Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali. Melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info

0: Om Swastiastu Semeton. Semeton, ingat ya, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap tanggal 1 hingga 10 tiap bulannya. Nah, yang takut kelupaan, bisa banget nih mendaftar autodebit dengan daftar ke bank yang bekerja sama ya. Adapun bank yang bekerja sama yaitu BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan BTN. Nah, Semeton, bayar tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif dan kita tetap terlindungi. BPJS
1: Kesehatan. Kantun tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio dewi ini. Sane makin ngiring biar sayang tembang selanturnya ini.

0: dipersembahkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sari Berita. Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pengembangan kawasan Turia Pada Tower akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Kawasan tersebut diproyeksikan membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru. Sementara itu, sektor akomodasi dan makan minum kembali menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 1 2026 dengan andil 1,20% di tengah tetap kuatnya aktivitas pariwisata Pulau Dewata. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Senin 18 Mei 2026, di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta siang selengkapnya dibacakan Irna Watigiri. Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pengembangan kawasan Turia Pada Tower akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Kawasan tersebut diproyeksikan membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru.
1: Kawasan ini menjadi pantat ekonomi bagi masyarakat di wilayah ini.
2: Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pengembangan kawasan Turia Pada Tower di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, tidak hanya difokuskan pada pengembangan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di sekitar kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Buleleng Inyoman Sujidre saat melakukan pertemuan dengan masyarakat di kawasan Turia Pada Tower pada Minggu kemarin. Dalam pertemuan tersebut juga tercapai kesepakatan terkait proses pembebasan lahan guna mendukung pembangunan lanjutan kawasan Turia Pada Tower. Koster menjelaskan pembangunan tahap kedua Turia Pada Tower meliputi penataan kawasan, pembangunan fasilitas planetarium, convention center, gondola hingga akses jalan menuju lokasi. Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut dirancang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.
1: Nah, kita akan siapkan warungnya. Warungnya nanti akan disiapkan oleh Pemprov dan warungnya nanti nggak perlu sewa, pakai ya, gratis untuk datang supaya kawasan ini menjadi manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah ini. Jangan saja ada pembangunan mega, masyarakatnya susah itu nanti diramein orang gitu. Jadi semua harus dapat manfaat sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi akan di positif.
2: Terkait pembebasan lahan, Koster menegaskan prosesnya dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan harga lahan akan ditentukan melalui mekanisme appraisal oleh lembaga independen yang ditunjuk pemerintah. Hal itu dilakukan agar proses berjalan transparan serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Koster meminta masyarakat tidak hanya memandang pembebasan lahan dari sisi nilai ganti rugi semata, melainkan peluang ekonomi jangka panjang yang akan terbuka setelah kawasan Turia Pada berkembang.
1: Jangan hanya mikir uang yang didapat sekarang dari bebas lahan, tapi yang mikir panjang itu adalah ini adalah kesempatan berusaha, kesempatan bekerja di sini. Dulu nggak ada tower ini, bahkan cuma lihat pohon, pohon itu aja, hasilnya nggak ada juga. Tapi nanti dengan ini hidup dia.
2: Selain membuka peluang ekonomi, pemerintah Provinsi Bali juga berencana menyiapkan fasilitas pengembangan UMKM dan koperasi bagi masyarakat sekitar. Penataan lingkungan permukiman warga juga akan dilakukan melalui revitalisasi sekitar 40 rumah agar kawasan Turia Pada tampil lebih tertata dan mendukung pengembangan destinasi wisata baru di Bali Utara. Dengan pengembangan terintegrasi tersebut, Turia Pada Tower diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemancar digital dan ikon wisata baru di Bali, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Tingkat kesadaran pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Bali dalam mengurus kekayaan intelektual atau KI dinilai masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku usaha baru menyadari pentingnya perlindungan merek ketika bisnis mereka berkembang dan mulai dilirik untuk kerjasama, kemitraan maupun franchise.
3: Keuntungan bagi teman-teman yang sudah mengurus KI adalah ketika nanti akan usahanya sudah termanage, terkelola dengan baik.
4: Tingkat kesadaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Bali dalam mengurus kekayaan intelektual dinilai masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku usaha baru menyadari pentingnya perlindungan merek ketika bisnis mereka berkembang dan mulai dilirik untuk kerjasama kemitraan. Pembina ABDSI Bali Co Istri Agung Widyawati mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas merek sejak awal membangun usaha. Menurutnya, sebelum menentukan nama usaha atau merek dagang, pelaku UMKM sebaiknya melakukan penelusuran terlebih dahulu, baik melalui mesin pencari maupun konsultasi terkait legalitas nama merek tersebut. Ia juga menilai diperlukan peningkatan edukasi dan pendampingan kepada UMKM agar pelaku usaha memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai aset bisnis jangka panjang.
3: Kalau tingkat kesadaran sih masih perlu ditingkatkan ya, karena banyak saya juga temuin teman-teman baru nyadar ketika mereka mau scale up untuk kemitraan atau franchise, baru nyadar, oh ternyata saya merek saya sudah ada yang pakai.
4: Dalam upaya meningkatkan kesadaran tersebut, Cok Widyawati menilai pendekatan yang paling efektif adalah memperkuat sosialisasi melalui media digital dan memperluas layanan konsultasi bisnis hingga tingkat desa.
3: Seperti halnya sekarang kan sudah diturunkan dekat ke tingkat desa, ada satu lembaga yang namanya BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih, ataupun mungkin ada LPD, lembaga-lembaga koperasi yang memang unitnya juga sudah ada, bahkan perbankan yang ada sampai di tingkat desa itu dimaksimalkan untuk membuat satu tempat di mana UMKM bisa curhat, atau istilahnya kalau boleh dipakai klinik konsultasi bisnis gitu.
4: Selain itu, ia mendorong pemerintah dan lembaga terkait membuka kanal konsultasi digital yang mudah diakses, termasuk layanan konsultasi melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Ia menambahkan pengurusan kekayaan intelektual memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, terutama dalam aspek perlindungan hukum dan pengembangan bisnis. Ia menyoroti maraknya praktik peniruan produk di pasaran ketika sebuah produk mulai dikenal luas. Karena itu, perlindungan terhadap merek dan kekayaan intelektual dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan usaha UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
5: Sektor akomodasi dan makan minum kembali menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 1 2026 dengan andil 1,20% di tengah tetap kuatnya aktivitas pariwisata Pulau Dewata.
6: Dan makan minum tetap memberikan sumbangan terbesar terhadap total.
7: Sektor akomodasi dan makan minum kembali menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 1 2026. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat sektor yang erat dengan pariwisata itu memberi andil pertumbuhan sebesar 1,20% terhadap total pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,58% secara years on years.
6: Dan makan minum tetap memberikan sumbangan terbesar terhadap total pertumbuhan ekonomi Bali di triwulan 1 tahun 2026. Sumber pertumbuhannya, ya ini menggabungkan antara pertumbuhan dan kontribusinya. Angka 5,58% itu 1,20% diantaranya disumbangkan oleh akomodasi dan makan.
7: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan dominasi sektor akomodasi dan makan minum menunjukkan aktivitas pariwisata Bali masih menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Tingginya mobilitas wisatawan dinilai berdampak langsung pada tingkat hunian hotel, restoran, hingga usaha pendukung pariwisata lainnya. Selain akomodasi dan makan minum, sektor administrasi pemerintahan turut menyumbang pertumbuhan sebesar 0,97%, diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar 0,70%, industri pengolahan 0,58%, serta konstruksi 0,48%. Namun, kontribusi sektor-sektor tersebut masih berada di bawah sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Agus juga menegaskan, ketergantungan terhadap sektor pariwisata perlu diimbangi dengan penguatan sektor lain agar ekonomi Bali lebih tahan terhadap gejolak global.
6: Strukturnya dibandingkan dengan triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2025 terlihat tidak ada perubahan yang berarti, di mana kontribusi terbesar untuk pertumbuhan 5,58% itu adalah akomodasi dan makan minum 1,20%, kemudian dari administrasi pemerintahan 0,97% memberikan sumbangan ke 5,58% itu. itu. Kemudian yang ketiga, perdagangan besar dan eceran 0,7%. 5,58, 0,7-nya bersumber dari perdagangan besar dan eceran.
7: BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 1 2026 sedikit melambat dibanding triwulan 4 2025 yang mencapai 5,86%. Meski begitu, kekuatan sektor pariwisata dinilai mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Bali tetap stabil di atas 5% pada awal tahun. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Keterbatasan sarana pasca panen di Kabupaten Buleleng menjadi kendala dalam mengoptimalkan hasil produksi gabah petani. Pemkab Buleleng mengusulkan pembangunan mesin penggiling padi berkapasitas besar ke pemerintah pusat sebagai solusi.
3: Buleleng butuh RMU yang kapasitasnya 20 ton per hari.
4: Keterbatasan sarana pasca panen menjadi tantangan serius sektor pertanian di Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun mengusulkan pembangunan mesin penggiling padi atau rice milling unit RMU berkapasitas besar kepada pemerintah pusat guna menampung hasil panen petani. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Buleleng Gede Melandrat mengatakan bahwa Buleleng merupakan salah satu penopang pertanian di Bali bahkan hingga Jawa. Namun keterbatasan sarana pasca panen membuat hasil produksi belum optimal dimanfaatkan di daerah sendiri. Saat ini RMU yang tersedia di Buleleng tersebar di setiap kecamatan, namun mayoritas memiliki kapasitas kecil sekitar 2 ton per hari. Kondisi ini menyebabkan banyak gabah petani tidak tertampung secara maksimal dan berpotensi keluar dari daerah.
3: Ya mudah-mudahan sahabat saya ini, teman-teman di media ini bisa menyampaikan lah, Buleleng butuh RMU yang kapasitasnya 20 ton per hari. Ya, karena apa? Karena gabah kita, kalau kita ngomongin produksi dalam bentuk gabah kering panen, itu kita overproduksi. Tetapi menjadi hilang, menjadi tidak ada di Buleleng karena lantai jemurnya tidak ada, RMU-nya kemampuannya tidak ada, karena ini hasil panen tidak bisa disimpan lama. Jadi dengan RMU yang misalnya cukup memadai, itu mampu menampung gabah kering panen yang dihasilkan oleh petani-petani di Buleleng.
4: Untuk itu, pihaknya mengusulkan pembangunan 2 unit RMU berkapasitas 20 ton per hari, masing-masing wilayah barat dan timur Buleleng. Lokasi yang disiapkan antara lain di Kecamatan Grogak serta kawasan timur seperti Desa Bungkulan atau sekitarnya. Selain RMU, kebutuhan fasilitas pengering gabah modern seperti solar dryer juga menjadi perhatian. Alat ini dinilai penting terutama saat musim hujan ketika banyak hasil panen tidak dapat diolah akibat keterbatasan proses pengeringan.
3: Solar dryer vertikal ini menjadi penting sekali. Di saat kemarin musim hujannya lebat sekali, ya banyak gabah yang tidak mampu diolah oleh petani. Karena memang kapasitas RMU yang kita miliki ini kecil. Mudah-mudahan tahun ini bisa juga diberikan sehingga ya kami berlega hati. Artinya satu masalah bisa diselesaikan. Ini tidak bisa sekalian juga dengan kondisi ekonomi kayak sekarang, tetapi selalu kita berusaha untuk memastikan bahwa petani tetap didampingi dan ya saya kira pemerintah harus hadir di saat-saat seperti ini.
4: Pemerintah daerah juga telah mengajukan usulan bantuan ke pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas tersebut. Estimasi anggaran pembangunan RMU berkapasitas besar sekitar 15 miliar rupiah per unit. Melandrat menegaskan pengelolaan RMU nantinya dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah melalui perusahaan daerah maupun kelompok masyarakat. Hal ini dinilai penting agar pengelolaan lebih fleksibel dan berkelanjutan. Melalui upaya ini, pihaknya berharap hilirisasi sektor pertanian dapat berjalan optimal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat peran daerah sebagai lumbung pangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Polres Jembrana memanfaatkan panen jagung serentak di Kabupaten Jembrana untuk mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menyuplai kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG.
5: Panen jagung serentak yang digelar di Kabupaten Jemberane Sabtu 16 Mei 2026 dimanfaatkan Polres Jemberane untuk memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus menyuplai kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari panen raya nasional yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia. Pelaksanaan panen raya terhubung secara virtual melalui Zoom meeting bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Dalam agenda tersebut disampaikan bahwa hingga kuartal kedua tahun 2026, produksi jagung nasional mencapai 3,9 juta ton dengan potensi panen sekitar 1,23 juta ton. Selain itu, ekspor perdana juga dilakukan untuk jagung sebanyak 100 ton ke Malaysia. Juga telah dilakukan untuk memperluas pasar hasil pertanian nasional. Penguatan ketahanan pangan disebut tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi, namun juga melalui pembangunan ekosistem pangan berkelanjutan yang melibatkan petani, UMKM serta berbagai pihak terkait. Upaya tersebut juga didukung pembangunan gedung ketahanan pangan untuk menunjang penyimpanan dan distribusi hasil panen. Usai mengikuti agenda virtual, Kapolres Jemberane bersama jajaran dan kelompok tani melakukan panen di lahan binaan Polres Jemberane di kawasan auditorium Pemkab Jemberane. Hasil panen dari lahan seluas 0,12 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Jemberane. Sementara itu, optimalisasi lahan produktif bersama seluruh polsek jajaran kini mencapai sekitar 100,12 hektar.
2: DPRD Bali menilai pengelolaan sampah di Bali masih membutuhkan pembenahan dari hulu hingga hilir, mulai dari proses pemilahan di rumah tangga hingga dukungan anggaran pemerintah daerah menjadi perhatian dalam upaya penanganan krisis sampah.
6: Ya, nanti 2027 ini kita akan fokusnya di sana juga. Kita akan bahas terkait anggaran itu, pergeseran anggaran itu fokusnya ke hal-hal yang seperti ini untuk pengelolaan sampah itu sendiri.
7: Permasalahan pengelolaan sampah di Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Bali menilai penanganan sampah harus diperkuat mulai dari proses pemilahan di rumah tangga hingga dukungan anggaran pemerintah daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Bali, Inyoman Suyasa, menyoroti masih lemahnya sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir di Bali. Menurutnya, proses pemilahan sampah dari rumah tangga belum berjalan optimal karena masih ditemukan sampah terpilah yang kembali dicampur saat pengangkutan.
6: Saya kira kan sudah sesuai dengan instruksi dari Pak Gubernur kan, pemindahan sampah dari rumah itu mestinya harusnya dilakukan. Dan tadi juga sudah saya dengar tadi ada sampah yang sudah terpilah itu ternyata digabung jadi satu di mobil truk itu, jadi kan sama aja bohong itu kembali akan nyampur di sana kan begitu. Nah, nanti kedepannya, nah ini yang perlu kita pikirkan ya.
7: Inyoman Suyasa menyebut anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup pada 2026 mulai mengalami pergeseran dan pada 2027 akan lebih difokuskan untuk program pengelolaan sampah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung berbagai program penanganan sampah berkelanjutan.
6: Saya kira dengan permasalahan yang sekarang kan masalah anggaran itu menjadi masalah yang paling krusial. Ya kita dorong nanti, kita DPR akan dorong nanti supaya, tadi juga diskusi dengan Pak Kadis terkait dengan anggaran itu, ya anggaran 2006 juga sudah bergeser lebih banyak ke Dinas Lingkungan. Dan nanti 2027 ini kita akan fokusnya di sana juga. Kita akan bahas terkait anggaran itu, pergeseran anggaran itu fokusnya ke hal-hal yang seperti ini untuk pengelolaan sampah itu sendiri.
7: Suyasa juga mendukung program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah di Bali. Selain itu, ia menilai pengelolaan sampah berbasis rumah tangga juga perlu diperkuat untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Seekor lumba-lumba ditemukan mati terdampar di pesisir pantai Desa Yesumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberane, dan langsung ditangani aparat kepolisian bersama Satpol Lerut Polres Jemberane.
5: Seekor lumba-lumba ditemukan dalam kondisi mati terdampar di pesisir pantai Desa Yesumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberane, Minggu 17 Mei 2026. Temuan mamalia laut tersebut langsung ditindaklanjuti aparat kepolisian bersama personil Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Polres Jemberane. Laporan awal mengenai keberadaan lumba-lumba diterima aparat dari warga sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Satwa laut itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang melintas di kawasan pantai lantai dan saat ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Warga kemudian memindahkan bangkai lumba-lumba ke lokasi yang lebih aman sebelum melaporkan kejadian kepada aparat desa dan kepolisian. Sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah, tim unit kecil lengkap atau UKL Polsek Mendoyo bersama personil Satpol Airut Polres Jembrana melakukan pemeriksaan luar di lokasi penemuan. Hasil identifikasi awal menunjukkan satwa tersebut merupakan jenis lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik dengan panjang tubuh sekitar 215 cm dan lingkar perut mencapai 120 cm. Petugas juga tidak menemukan adanya luka pada tubuh satwa tersebut. Selanjutnya, kepolisian berkoordinasi dengan penyuluh perikanan dari Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan untuk memastikan kondisi serta penyebab kematian lumba-lumba. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, bangkai satwa dikuburkan di sekitar area pantai untuk mencegah pencemaran lingkungan pesisir.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Gubernur Bali Wayne Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh KONI Pusat mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional.
9: Sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
10: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayne Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabe Denpasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya Gubernur Wayne Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
9: Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik, kalau bisa tiap bulan sekali ada event olahraga berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan PT. Nggak perlu pakai APBD yang begini-begini. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus join gitu, supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
10: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayne Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
11: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KONI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menjadikan tuan rumah, Bali tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Oleh karenanya para ketua Pengprov cabang olahraga, saya minta juga terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventnya dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan wasit yang baik, kemudian dengan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan itu yang juga mengutamakan keamanan dari para atlet yang jadi pesertanya.
10: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI, di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Baik pendengar, mengakhiri warta siang kali ini kami ajak Anda mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Didi. Halo, selamat siang.
12: Halo, selamat siang.
2: Silakan laporan Anda.
12: Baik, selamat siang pendengar RRI. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya wilayah Bali diperkirakan berawan dengan potensi hujan di Bali bagian utara, selatan, timur, dan tengah. Untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Untuk imbauan kepada masyarakat, untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai dengan kilat atau petir, dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Bali bagian selatan, timur, dan tengah. Serta tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tetspak. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Singaraja siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
4: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
5: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
4: Medangdutan emang paling asik.
6: Hai teman-teman, yang penting
4: caranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya, iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di klinik pertama BNNK Buleleng dan mal pelayanan publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Irna di Mendangdutan. Halo, selamat siang. Penelpon pertama.
2: Halo, selamat siang.
1: Baik. Selamat siang. Dengan siapa nih?
2: Apa kabar?
1: Baik, Bang Belitawan.
2: Oke,
1: pasti. Oke, apa kabar Belitawan? Di sana aman? Hujan apa gimana nih?
2: Aman, cuma sedikit mendung gitu.
1: Oh, di sini udah hujan.
2: Padahal saya baru tadi dari Singaraja loh tadi.
1: Oh iya. Yeah. Oke, okay, yeah. Siap.
2: Tadi Singaraja nganter ponakan beli sepeda.
1: Eh, asik.
2: Tadi maunya mampir ke RRI sebenarnya.
1: Ah, boleh kalau mau main mah pintu terbuka lebar buat pen.
2: Ponakannya udah ngantuk katanya, udah pulang aja.
1: Oke, okay, siap. Next time ya Belitawan ya.
2: Bentar ada waktu nanti. Mbak Irna sih.
1: Iya. Sehat, Asungkaru Swaha sehat. Terima kasih.
2: Pengen request lagu dulu, Mbak.
1: Apa tuh?
2: Pacar Lima Langkah ada nggak?
1: Ada dong.
2: Ya, boleh. Salam dulu sedikit.
1: Boleh.
2: Gaul, Pak Ramadan, Pak Rodak, Pak Jero Mariarse, Pak Le juga nggak? Pak Banu di Situbondo, Pak Widi Tokyo, Pak Daeng, Pak Cipi Muncar, Pak Nyoman Dewantara, Bu Manda, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura. Semuanya pokoknya dibungkus jadi satu ya.
1: Oke, iya.
2: Pak Irna, udah ini udah makan siang?
1: Sudah. Oh, terima kasih.
2: Semangat sampai tuntas ya.
1: Semangat.
2: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama. Ya. Terima kasih kembali. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Mendangdutan.
3: Halo.
1: Halo, ini semangat banget selalu, Ibu. Bunga.
3: Iya, apa kabar Marina?
1: Baik, apa kabar juga Ibu Bunga?
3: Kabarnya sama baik. Lagunya Cinta Lima Langkah apa?
1: Ah? Pacar Lima Langkah udah di request.
3: Udah.
1: Udah.
3: Ya, Satu Malam Cinta.
1: Oh, Cinta. Oke, siap.
3: Iya. Buat Mas Siapa Ramadan ya? Yang ada Celi ya, Mak Ari 12, ada Ibu Mini, terus ada Pak Jero ya, Pak Rodan, lagi ada Pak Dewantara ya.
1: Boleh.
3: Ya semuanya udah.
1: Iya deh.
3: Pak Inggris ya sama Pak Jero, Pak Nyoman Asawe buat Mbak sama juga, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali. Yang mau gabungan silahkan, boleh ya 0362246444 atau WhatsApp call 0811399970. Halo, selamat siang Mendangdutan.
4: Selamat siang Mendangdutan Irna.
1: Selamat siang juga Nini Jero.
4: Iya, ampun aja.
1: Ampun, suksema. Nah,
4: Nini record lagu dulu ya.
1: Nggih, napi.
4: Hujan-hujan kayak goyang nasi padang aja.
1: Ah, goyang nasi padang biar warok ya.
4: Jalan-jalan dulu Lina.
1: Enggak, dok, durus.
4: Ini teman-teman ane kuling ini malu masuk. Dina, si Eli Kampung Baru, Ari Semeru. Memang Armada gimana kabarnya itu kena masuk?
1: Enggak, semoga sehat ge.
4: Mudah-mudahan sehat ya. Terus dulu Mariace, Dewan Tari, Rinca Dawe, Irma, Salsa, Irhas, Ayu Sundari, Selamat bertiga dan sehat selalu semuanya.
1: Astaga, Rasulata. Sama-sama. Terima kasih kembali untuk Nini Jero. Cik Irna, lagu Digilir Cinta Uut Permatasari, salam buat Pak Jero Maliase, Bu Resmi, Bu Desa Redini, Wak Daeng, Pak Grodak, ditunggu lagunya kalau pulang hati-hati. Halo, selamat siang Mendangdutan, karena di tiga tapi satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagunya. Halo, selamat siang Mendangdutan.
5: Halo, selamat siang Mendangdutan, iya. Cuaca di Bangli remang-remang, mau turun hujan di sini.
1: Oh, di sini sudah hujan Ibu.
5: Sama-sama di sana mungkin mendung apa panas terik?
1: Sudah hujan, Bunda, Ibu. Udah hujan di sini.
5: Hujan, hujannya di sana, iya. Lebih berat di sana.
1: Iya, betul. Iya.
5: Dengan Mbak Irna?
1: Betul.
5: Iya, benar ya. Enggak salah lagi ya, ya, ya. Lagunya gininya Mantan Pacar.
1: Mantan Pacar.
5: Iya.
1: Mantan Pacar. Yang salah mungkin dulu, Bu.
5: Ya, salam kalian dulu. Tadi Bu Bunga dan Naya ini sudah selamat siang ya, Bu Resmi ya, Mbak Pipit sedang sibuk di kantin, selamat siang ya, Mbak Ari TB, Mbak Ari BT, Mbak Ari Semeru, Bu Resmi Desa Radini, Bu Mandan, Bu Nyoman, Adi Manyuning, Pak Adi Bawa, Mangku Mariasa,
1: ya, Pak Nyoman,
5: Pak Trodanya, semua-semuanya, Pak Dan Duda.
1: Terima kasih, sama-sama. Selamat siang, ditunggu lagunya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 107,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selamat siang, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan yang berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Jadi jika Anda melihat tautan informasi terkait rekrutmen bersama BUMN tahun 2026 adalah hoax. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Baik, selamat siang buat yang baru gabungan. Selamat siang Bogor hadir. Aduh, terima kasih. Yuk, sapa lagi 24644. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang, dangdutan.
0: Ya? Ya. Dangdutan, iya. Dengan siapa?
1: Dengan saya. Itu Bondo.
0: Oke. Pak Cip.
1: Situ Bondo.
0: Pak Banu.
1: Banu.
0: Mohon maaf, aduh. Terima kasih banyak.
1: Mbak Ir.
0: Iya, baik. Alhamdulillah.
1: Lagunya Mbak Ir.
0: Apa?
1: Sudah sarapan siang.
0: Hah? Sudah sarapan siang.
1: Sarapan pagi ada.
0: Sarapan pagi. Kayaknya ada deh.
1: Ya kalau ada. Mm-mm. Kalau enggak ada sarapan siang.
0: Ada.
1: Ada itu. Salamnya masih udah tadi masuk itu Wak Lidawan, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Ari Kuadrat, ada Jeli, ada Bu Yeni, Bu Bunga-Bunga, ada Bu Kartika, Bu Desa, ada lagi
0: buat semuanya.
1: Ya, karena saya sudah diusir buat semuanya
0: tanpa terkecuali. Sudah. Oke.
1: Iya. Matugas, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Banu. Terima kasih kembali. Di WhatsApp call, ayo tadi terputus nih banyak yang mau gabungan tapi enggak ini nih. Boleh, silakan. 24644. Halo, selamat siang mendangdutan.
2: Selamat siang, Teh. Kumaha damang
0: euy? Saya pangestu Pak Bambang.
2: Ya, aduh susahnya ampun-ampun sekarang ya.
0: Iya, yang rame apa, banget. Enggak apa-apa. Kalau
2: berarti acaranya Mbak Erna itu banyak penggemarnya. Mm-hmm. Jadi bukan saya tuh kan enggak bisa masuk susah buka.
0: Iya. Betul.
2: Iya, lagunya ini aja. Ini kan aku yang keberapa, jadi bukan yang pertama.
0: Oke, siap.
2: Ya, ya malam semuanya. Kita kibul Pak Banu ki. Katipon apa kabare pon Pak Banu? Tore ta mon main ke Banyuwangi dengki ka compo. Teh hadir nuwun.
0: Sami-sami Pak Bambang. Tunggu lagunya. Selanjutnya yang belakangnya Pak Bambang. Ada siapa? Ini kayaknya lagi pada ada acara apa nih ya? Kok lagi WhatsApp-nya agak sepi nih kayaknya nih. Lagi pada hujan atau gimana nih? Oke, yang pasti selamat siang juga buat yang sudah komen-komen ya di sini. Yang mau request sini ya, nomornya 0811-399-9790. Oke, saya langsung sapa lagi deh. Kok terputus? Masih ada. Halo, selamat siang mendangdutan.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang mendangdutan.
0: Selamat siang Tante Yeni. Apa kabar juga? Baik.
3: Ya, kabarnya baik-baik, Mbak.
0: Oke.
3: Cetar banget.
0: Oh, cetar sini hujan loh.
3: Ya, di sini enggak hujan, Mbak.
0: Oke, belum ya.
3: Lagunya dong.
0: Apa dong?
3: Rindunya Ali Al-Asad.
0: Hah?
3: Rindu.
0: Rindu.
3: Ya, yang dinyanyikan oleh Nela Karisma atau Ali Al-Atas gitu.
0: Ah, oke, okay, siap.
3: Ya, boleh-boleh aja. Nyalam sedikit.
0: Iya.
3: Ada Bapak Dimas, kemudian Mas Banunya juga, Bang Cip, selamat siang, kemudian Bang Linya juga. Mas Bambang, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ya, untuk kesemuanya, Pak.
0: Oke. Okay.
3: Iya, salam.
0: Terima kasih. Dan
3: juga Bu Janura, selamat siang.
0: Iya.
3: Bye bye
0: bye. Bye, terima kasih Tante Yeni.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: Siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 di RRI menjadi kabar gembira kepada semua masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, menikmati pertandingan melalui siaran radio. Dengan penyiaran yang komunikatif dan deskriptif, radio mampu menghadirkan suasana seolah-olah berada di stadion serta meningkatkan euforia sepak bola. Kami Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng mengapresiasi peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang konsisten memberikan informasi, hiburan, dan mempererat kebersamaan masyarakat. Terima kasih.
1: Goyang dangdut
2: semakin asik.

0: selamat siang untuk penelpon berikutnya karena saya nggak mau buang-buang waktu. Lagunya panjang-panjang tadi ya, 55 menit. Halo, selamat siang Dangdutan.
1: Selamat siang Dangdut adalah.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa ini ya?
1: Ya, oke. Gimana kabarnya di siang ini, Sinaraja?
0: Baik. Dengan siapa nih?
1: Saya Yuk Long Mentelong. Yuk Long Melong.
0: Yuk Long Melong.
1: Ya, betul.
0: Iya, apa kabar Yuk Long Melong? Nggih.
1: Ya. Oh, Mang.
0: Heeh.
1: Ingin request lagu.
0: Apa?
1: Lagunya itu dari Bang Haji Roma Irama.
0: Yang mana itu?
1: Tersenyum.
0: Tersenyum.
1: Senyum membawa berkah. Tersenyum.
0: Oke, coba cek dulu ya. Adanya dari, enggak ada dari Bang Haji Tersenyum.
1: Ada, apa yang ada?
0: Bang Haji itu adanya adalah apa nih? Terpaksa penasaran kaula muda kalau enggak salah nih.
1: Penasaran.
0: Oke, siap.
1: Alamnya untuk Pak Siti, Pak Bapak Lulis di Bondo, ya juga ada Alamnya salam tempat persaudaraan sehat selalu dan salam RM selalu menyenangkan hati.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Selamat siang Mbak Tis. Mbak Tis, Mbak Irna.
0: Iya Mbak Ari.
2: Iya, minta lagu Mbak Irna.
0: Apa tuh?
2: Laksmana Raja di Laut.
0: Oke. Okay.
2: Salam buat Pak Wibawa.

0: Guntur Tejak Ular. Terus apa lagi? Ya salam buat semuanya.
1: Oh tuh lagi di belakang ada orang itu di belakang.
0: Ada nih Mbak Pipit.
1: Oh iya, iya Mbak Pipit. Iya sama-sama. Terima kasih kembali. Oke lanjut lagi. Ini ada apa itu? Pak Nyaman Dewantara di Pedawe. Salami buat Bu Bunga yang cantik, Beli Tawan Tembok, Nini Jero, Sari Mekar, Pak Olala, Pak Jero, Pak Banu, Bu Ari, BT, Papa Dimas. Ucapannya apa ini? Salam buat semua penyiar. Oke. Terima kasih Pak Nyaman Dewantara. Doanya juga ya Bu Resmi, ayo Bu Resmi jadi masuk Bu Resmi, ada kesempatan ini bergabung. Boleh banget. Tadi masih ada Ibu Ari soalnya. Ya gak susah. Sekarang kosong baru bisa. Halo, selamat siang Dangdutan.
2: Siang Mbak Irna.
1: Iya,
2: Dangdutan.
1: Selamat siang juga Ibu Ari. Ibu Resmi.
2: Iya, di sini mendung.
1: Mendung.
2: Baru habis ngangkatin jemuran tadi.
1: Yang hujan turun lagi.
2: Lagi.
1: Iya, di sini udah habis selesai hujannya.
2: Oh, sudah selesai. Udah. Ya di sini mendung ini. Mbak Irna, iya. Request lagunya Yang Meriang, Cita-cita Ta.
1: Oke. Boleh.
2: Sudah banyak yang masuk ini ya.
1: Udah banyak banget.
2: Oh ya udah, tadi ada Bu Ari, Bu Janura juga. Tadi siapa? Uang Belung. Uang Belung yang
1: ya long long gitu. Kalau susah banget emang mengucapnya.
2: Iya, iya itu dah ya. Bapak salam kenal ya Uang Belung ya.
1: Iya.
2: Sama Beli Tawan juga, sama Pak Cip juga ya, sama Pak Banu, sama Bang Le dan Pak Widi dan semua grup asik-asik tanpa kecuali.
1: Iya.
2: Ya Mbak Irna, makasih.
1: Iya, selamat sore. Terima kasih kembali Ibu.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut semakin.

0: Indonesia bukan hanya tentang keindahan alamnya, tetapi juga tentang nilai-nilai luhur yang hidup di dalam masyarakatnya. Gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu tanpa pamrih. Toleransi memperkuat persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Kesopanan dan hormat menjadi cerminan jati diri bangsa. Kerjasama dan semangat pantang menyerah adalah kunci menuju kemajuan. Cinta tanah air menjaga kita tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Nilai-nilai ini bukan sekedar warisan, tetapi pedoman hidup yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat nilai-nilai keindonesiaan demi Indonesia yang lebih kuat dan bersatu.
1: Goyang dangdut.

0: Selamat siang lagi, siapa yang mau gabung boleh banget. Langsung masuk dong. Halo, selamat siang Medang Dutan.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Iya, baru gabung bisa masuk.
0: Iya, boleh deh Mbak Mini, apa kabar?
1: Enggak. Kabarnya baru habis mandi.
0: Oh gitu. Eh, rajin banget jam segini udah mandi lagi.
1: Iya, kan datang dari sekolah, keringetan jalan kaki,
0: kemudian gitu.
1: Masak, mencuci pakaian.
0: Aduh, lengkap mandi, ya. Oke, siap.
1: Iya.
0: Lagunya ya. Apa tuh?
1: Cuma kamu. Ya, sayangku.
0: Sayangku.
1: Punya RRI Singa Raja.
0: Isik.
1: Kecuali di sana tadi ada Tris ya.
0: Muncul tiba-tiba dia.
1: Iya, salamnya untuk kesemuanya aja yang sudah ngeluh, terima kasih banyak karena waktunya juga hampir habis. Irna, terima kasih.
0: Sama-sama. Pak Grodak, coba lagi ya. Pak Grodak nih, Mbak Mini belum turun nih. Kalau masih ada orang susah. Ayo coba lagi sekali Pak Grodak, dicoba lagi. Nah, kalau udah turun Mbak Mininya, baru bisa dia. Halo, selamat siang Medang Dutan.
2: Selamat siang Medang Dutan. Mbak Sira Diki.
0: Mbak Irna, Mbak Irna apa?
2: Mbak Irna. Tak lagu nge?
0: Boleh.
2: Lagunya Begadang eh?
0: Begadang, tadi Roma Irama udah nyanyi pak.
2: Enggak ya?
0: Nge.
2: Kalau gitu
0: ada.
2: Seminggu di Malaysia ada ya?
0: Seminggu di Malaysia ada sebenarnya, cuman kita cek dulu penyanyinya. Seminggu di Malaysia. Mohon maaf, lagunya juga penyanyinya udah nyanyi, jadi nggak bisa diputar lagi.
2: Wadah.
0: Iya, Imam S. Arifin tadi udah di request sama Mbak Mini.
2: Kalau gitu, jumpa pertama.
0: Nah, ya udah deh, jumpa pertama deh.
2: Iya. Kalau gitu saya ngalam ya?
0: Iya boleh.
2: Ya buat batu lilo. Jeluk gede dan di lemu ini base pekajel kajel bunga bu ili bu danura bu tut ijo kule bu resmi bu yuda bu desa ge pak ingit pak nyoman dewantara pak nyoman astawa pak gau pak sumping pak olala pak nyoman armada pak yang ramadan pak anwar Pak Wawan, Pak Bambang. Ini sukses semua.
0: Iya, sama-sama. Oke, satu penelpon lagi terakhir. Halo, selamat siang Medang Dutan.
3: Selamat siang Medang Dutan, Mbak Irna.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa?
3: Ya, pokoknya yang pagi-pagi.
0: Oh, Pak Jero Maliarse udah titik. Pak Jero Punapi Gatre.

0: di Mekarsari. Tapi Mekarsari.
1: Mekarsari, Mekarsari.
0: Mekarsari.
1: Oke.
0: Okay. Armada, Fordon nggak pernah muncul-muncul. Terus kemudian semua grup aplikasi termasuk Pak Gaul dan apa namanya Pak Kecamong, Bu Bunga. Kami grup aplikasi juga.
1: Oke. Okay.
0: Tanpa kecuali
1: ketua tim yang terima kasih
0: Rayu Mbak Irna
1: Rahayu Mawali, terima kasih Pak Jero. Saya juga harus pamit, saya Irna ya Pak Iwan. Saya Irna pamit undur diri, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung di acara request nyela dangdutan. Tapi selain ini Anda akan ditemani oleh Mbak Tris di Singarja Sore. Saya Irna pamit, kasih ucap terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.
2: Goyang, goyang, goyang,

0: Halo, selamat sore pendengar Prosatu RRI Singaraja. Apa kabar ya? Senang sekali Tris bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda hari ini Senin ya. Kita sudah berada di lembar ke-18 bulan Mei 2026 ya. Cepat. Nah, kali ini sore ini cuaca di Singaraja ini agak suram begitu ya. Sudah mulai turun hujan begitu ya, meskipun tidak deras, dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda pendengar ya untuk beraktivitas hari ini. Baik, Lopina, lagu sore pilihan Anda hadir ya untuk Anda sore hari ini. Silakan yang mau mendengarkan lagu favoritnya sore hari ini, ya mau berkabar atau kirim salam, silakan di 24644 ataupun melalui WhatsApp Kopro 1 ya. Selamat sore juga tersapa untuk Anda yang sudah bergabung di live TikTok ya, RRI underscore Singaraja. Boleh kirim-kirim salam juga di sana ya. Oke, lanjut langsung aja Tris mau sapa 3 orang penelpon pertama ya di sesi yang pertama tentunya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo. Selamat sore Lopina, Mbak Tris.
0: Selamat sore. Celi, pilihan ya. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Hijau Daun ya, Mbak ya.
0: Yang mana?
1: Suaraku Berharap.
0: Iya, siap.
1: Ya, kirim-kirim salam, Mbak ya.
0: Iya.
1: Ada Bu, ada Pekak Jero ya di Tajen ya, ada Pak Jerodak juga, ada Bu Ketut di Tejek Kule, Nini Jero di Tari Mekar, Pak Putu Wayang juga ya, ada Bu Resmi, ada Bu Bunga, Bu Arik BT, Bu Arik Semeru, ada Mbak Pipit juga di kantin ya, selamat sore, ada juga Bu Kartika, Mbak Mini, ada Wak Daeng, ada Pak Samong, ada Bu Yeni juga, ada Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Astawa, Pak Jero Maliarse, Bang Ramadan, Bang Anwar, Pak Banu ya. Yeah. Ada Ken Arok juga. Salamnya untuk semuanya ya Mbak Tris ya.
0: Baik.
1: Coba lagi, selamat tugas, makasih.
0: Terima kasih kembali untuk Celi yang sudah bergabung ya sore hari ini, penelpon pertama kita. Oke, berikutnya. Halo, selamat sore Lopina. Halo kakek Gaul.
2: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore kakek Gaul. Mau request ya, lagu apa?
2: Kabarnya,
0: baik kakek, apa kabar?
2: Walafiat Cak Tris, buka doa Cak Tris, sehat selalu.
0: Iya, astengkare. Ya kakek mau dengerin lagunya siapa kek?
2: Bisa Mambo.
0: Yang mana?
2: Kekasih tak dianggap.
0: Kekasih tak dianggap, baik.
2: Iya.
0: Oke, buat siapa kakek Gaul lagunya?
2: Yang udah masuk siapa aja baru bangun.
0: Baru ini, maaf. Cik Eli sama kakek Gaul dah.
2: Cik Eli, salam buat Cik Eli, Bu Bunga Plastik, Bu Adaeng, Pak Berodak, Pak Banu, Pak Asawo Barat, Pak Asawo Timur, Bu Hari 12, Bu Janura, Bu Kartika. Makasih ya.
0: Iya, Kak sama-sama Tris. Kakek Gaul. Rahayu, saya selalu juga untuk kakek Gaul ya. Oke, satu lagi ya, silakan. Halo, selamat sore Lopina.
3: Sore Lopina, Lopina, Mbak Tris.
0: Selamat sore, iya. Dengan siapakah ini?
3: Situ Bondo.
0: Hai, Pak Banu.
3: Betul, betul.
0: Pak Banu, Situ Bondo, gimana cuaca hari ini?
3: Sekarang masih mendung-mendung.
0: Mendung ya.
3: Gelap-gelap itu. Kadang-kadang pergi mendungnya.
0: Tapi mendung tak berarti hujan katanya ya, Pak.
3: Tidak hujan dan. Ya, lagunya apa Tris?
0: Lagunya apa nih, Pak Banu?
3: Mengapa aku jatuh cinta sama Tris?
0: Mengapa aku jatuh cinta? Kira-kira kenapa?
3: Iya kan, makanya saya
0: tanya pada rumput yang bergoyang. Ini dari yang mana Pak Banu?
3: Yang dari
0: Fitri. Oke.
3: Alanya ada barusan ada Kakek Gaul, Celi, ada Bu Resmi, ada Bu Yeni, Bu Bunga-Bunga, ada Bu Kartika, ada Mas Widi, Blitawan, Armada, Mas Ramadan, ada lagi Bang Lee, ada lagi Bu Mini, ada lagi Mr. Mahmu,
0: ya.
3: Ada lagi ya, semuanya sudah.
0: Oke.
3: Untuk Batris, Selamat bertugas, terima kasih Pak Tri.
0: Sama-sama Pak Banu dari Situbondo ya, sudah hadir juga bergabung bersama kita ya. Baik, sudah ada 3 penelpon yang Tri sapa ya. Sekarang waktunya kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Baik, kita kembali lagi di Lopina Lagu Sore Pilihan Anda. Oke, kembali ya, tiga penelpon silakan yang mau ikutan lagi. Kita masih punya waktu banyak ya. Halo, selamat sore Lopina Lagu Sore Pilihan Anda.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
1: Yantawan,
0: oke, Tejakula ya.
1: Yantawan, ya.
0: Baik, Bitawan, ya. Lagunya apa?
1: Aku pengen dengar lagu itu yang El Kasih ya.
0: El Kasih,
1: Kau Tigakan Cintaku.
0: Oke, coba ya, terus cari dulu. Kau Tigakan Cinta. Oke, siap, sudah siap.
1: Pas banget nih masuk sudah customer.
0: Baik, buat siapa lagunya?
1: Salamnya buat semuanya deh. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih untuk beritahuan yang ada di Tejakula nih, selalu monitor begitu ya. Baik, berikutnya di belakang beritahuan. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Halo.
2: Pina.
0: Halo. Orang sore. Orang dari Papua. Sorong ya.
2: Iya.
0: Mas Ramadan.
2: Ya.
0: Gimana kabar, Mas?
2: Kabar alhamdulillah baik, sehat, semoga Mbak juga sehat.
0: Iya, tapi ya, tampak lemas.
2: Ya, begitulah, baring-baring tadi.
0: Oh, baring-baring. Iya.
2: Separuh nyawa.
0: Separuh. Lagunya apa, Mas?
2: Lagunya Isabella.
0: Isabella.
2: Dari Salim Ami bersama Jamal.
0: Oke.
2: Okay. Ini atau dari ST12 salah satunya.
0: Baik, siap.
2: Ya. Salam tadi yang baru lewat, Tawannya.
0: Pak Tawan, iya, beri Tawan ya.
2: Ya, terus ada Kan Arol, Bu Putri Laksmi, Bu Resmi ya. Bu Ari Bete, Bu Ari Semero, Bu Mini Es, Bu Ngapain, Pak Armade, Pak Sumpeng, Pak Geroda, Pak Dule, Pak Ketut Lacur, Pak Nyoman Dewantara ya. Mas Anwar, Mas Pawang, Bu Yeni, sama Bu Yoda juga, Bu Danura ya, Bu Desa Ayu, Bu Radini, Bu Ketut Pak, Bu Tuwe dan semuanya ya.
0: Ya.
2: Azam Bezet ya. Untuk Mbak Tris tentunya terima kasih atas lagu dan punya ya.
0: Baik, sama-sama Mas Ramadhan, ditunggu lagunya. Sama-sama, oke, lanjut satu lagi. Halo, selamat sore Lopina.
3: Sore Lopina.
0: Halo Pak Gerodak.
3: Nggih, Bu Sira niki.
0: Dengan Mbak Tris.
3: Mbak Tris yang cantik ya.
0: Makasih Pak Gerodak. Lagunya apa ini?
3: Ya. Enggak lagu dulu ya.
0: Lagunya apa?
3: Madu dan Racun.
0: Madu dan Racun ya. Buat siapa Pak ya lagunya Pak?
3: Semua-semuanya tadi ya.
0: Iya.
3: Buat semua-semuanya tadi udah nguling di lobi di Medangdutan. Sekarang semua-semua ya,
0: iya,
3: tak terkecuali. Ya. Makasih Bu.
0: Sama-sama Pak Gerodak ya. Ditunggu lagunya. Sudah ada 3 penelpon berarti ya. Waduh, cepat ya. Yang belum, selamat sore juga yang udah menyapa di TikTok ya, Mbak Mini. Sabar Mbak Mini ya. Mudah-mudahan nanti habis ini bisa masuk ya. Ditunggu. Pokoknya semangat terus. Karena banyak yang ikut jadi balapan gitu masuknya ya. Baik, kita ke lagu dulu ya pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
6: Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Iya pendengar, tadi kita sudah dengarkan Madu dan Racun yang sudah mengantarkan kita ke menit 46 lepas dari pukul 3 sore ya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ya. Tris mau sapa untuk dua orang penelpon terakhir deh, boleh ya. Tapi sebelumnya Tris mau bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk lumayan banyak ya. Halo Bu Desa, ya selamat sore Pak Nyoman Sudarsana ya. Apa kabar Pak Nyoman, selamat sore katanya. Kabar Tris baik ya. Salamnya buat Bu Ari, Pak Madiri Bawo katanya, Pak Putu Wayang, Mbak Pipi, Jero Maliarsek, semuanya katanya grup asik-asik. Semoga semuanya sehat selalu. Baik. Oke, terus ada Pak Pipit. Pak Pipit salamnya buat Pak Putu Wayang, Pak Gurudak, Pak Lile, Pak Wardipe, Pak Armada katanya, Wak Daeng ya. Makasih banyak sih, saya selalu terima kasih juga, saya selalu untuk Pak Pipit juga ya. Pak Nyoman Dewantara selamat sore, jalan-jalan dulu katanya ya. Untuk Pak Tam-Tam katanya, Jerman Kemaliar, Sebitawan, Bu Januari, Semeru, Bu Kartika, Bu Yuda, Pak Komang Armada, Pak Geroda, Pak Pipit, Bu Ari, DT, Bu Desa, Pak Olalalam. Salamnya kompak di udara dan rahayu katanya. Terima kasih Pak Dewantara, juragan gula Bali asli Pedawe katanya. Waduh. Terus Lovina selamat sore, Pak Olala katanya ikutan matugas, makasih ya Kak. Mas Ramadan tahu aja ya. Oke, terus apa lagi ya penelpon berikutnya? Halo, selamat sore Lovina.
1: Lovina, selamat sore Mami.
0: Aduh, akhirnya Mbak Mini bisa masuk.
1: Akhirnya jadi juru kunci saja dari tadi.
0: Iya ampun, Mbak Mini mau request lagu apa dulu nih?
1: Mau cari Bali ya, mau cari jodoh ini.
0: Waduh, mau cari jodoh ya, oke.
1: Jodoh boleh ya, cariin ya, jodoh boleh ya.
0: Cari jodoh ya, Mbak Mini mau cari jodoh ini. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya tadi ada Mas Ramadan, si Eli, kemudian Bu Janura, Wak Daeng, Bu Kartika. Ada Bu Resmi, Bu Desa, ya. Pak Samong, Pak Ribau, ya pokoknya semuanya deh dulu ya, yang lagi belum disenggol, lain kali, Bu. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Mbak Mini. Satu lagi penelpon yang terakhir ya, mohon maaf. Selamat sore.
2: Selamat sore, Lakina. Lagi sore, pilihan saya.
0: Iya, dengan siapa ini, Ki?
2: Ya, di Sangkir.
0: Di mana, Ibu?
2: Disangkit.
0: Oh, Ibu Yuda, baik. Ibu Yuda mau request lagu. Iya, betul.
2: Lagunya Baginda saja ya.
0: Yang mana, Ibu?
2: Empat Mata.
0: Empat Mata, baik. Bu, siapa, Bu?
2: Pertama, Bu Mimi yang barusan ya.
0: Betul.
2: Pak Dewantara, Pak Mokuria, Nyendri, Bu Eli, Ibu Isi, Armada, Pak Mokuria, pokoknya semua fan RRI ya.

untuk mengikuti acara Pro 1 berikutnya yang akan hadir, yaitu adalah acara UMKM Bicara ya. Selamat sore, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Eh, Dek, ke rumahnya Ketut yuk.
1: Ih, enggak ah, takut.
0: Kok takut? Emang rumahnya Ketut ada hantunya?
1: Bukan hantu, tapi anjing.
0: Yaelah, cuman anjing aja kamu takutin.
1: Gimana enggak takut? Kalau di rumahnya Ketut, itu banyak banget yang dilepas liarkan. Nanti aku takut digigit, terus aku tertular rabies.
2: Mari bantu pemerintah daerah mencegah penyebaran rabies dengan tidak melepas liarkan hewan peliharaan kamu.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan kami siaran Pro 1 RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar ya, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara UMKM Bicara. Dan kali ini kami sudah menghadirkan ya seorang narasumber yang akan kita ajak berbincang sore hari ini. Baik, kita akan langsung saja sapa begitu ya narasumber kita pagi hari. Sore hari ini gitu ya. Ada Pak Ketut Wirawan ya, owner Umah Uncle B. Ya, selamat sore.
3: Iya, selamat sore Mbak Tris.
1: Selamat sore. Iya, terima kasih waktunya sebelumnya ya, sudah bisa hadir ke studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan tentunya kita akan berbincang pendengar terkait dengan topik kita sore hari ini, yaitu pentingnya legalitas usaha begitu ya. Nah, di tengah sekarang kita bisa lihat gitu ya perkembangan usaha yang semakin pesat begitu ya, banyak sekali pelaku usaha yang biasanya hanya mungkin fokus pada penjualan atau pemasaran saja tanpa atau mungkin bisa dibilang melupakan satu hal yang sangat penting, yaitu legalitas usaha ya. Saya panggil Bli Wirawan aja ya.
3: Biar lebih enak juga.
1: Lebih enak ya.
3: Gak apa-apa ya.
1: Iya, baik. Nah, jadi bukan jadi sebenarnya legalitas usaha itu juga penting begitu ya untuk dimiliki oleh pelaku usaha. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kita akan bahas tema atau topik kita, yaitu pentingnya legalitas usaha begitu. Nah, jadi untuk Anda juga pendengar yang ingin nanti ya bergabung bersama kami, silakan kami nanti tunggu di sesi tanya jawab yang akan Tris buka nanti ya di 24644 ataupun melalui WhatsApp Kopro 1. Nah, mungkin kita akan langsung berbincang begitu ya Wirawan terkait dengan legalitas usaha. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan legalitas usaha?
3: Terima kasih ya Tris ya, sudah mengundang Beli di sini. Jadi kalau selama pengalaman yang Beli lakukan selama ini ya, dari awal buka usaha sampai hari ini, sebenarnya legalitas usaha itu sendiri cukup berperan penting di mana jalannya perusahaan itu jadi membuka peluang lebar gitu ya. Karena kalau secara legalitas itu artinya sih status hukum kita itu jelas gitu, diakui oleh pemerintah, terus kita punya ruang yang besar untuk atau luas untuk berusaha gitu. Jadi kalau secara kalau Beli selama ini membuat mindsetnya itu ada secara makronya itu dia ada pengakuan resmi gitu. Nah, itu ada keputusan kepatuhan regulasi sama perlindungan hukum itu secara makronya gitu ya. Tapi kalau secara mikronya itu kita punya akses pembiayaan seperti itu, terus rasa percaya diri untuk berjualan seperti itu. Nah, sama nantinya mungkin peluang-peluang lain yang memang masuk dengan skala lebih besar gitu. Seperti itu.
1: Ya, termasuk juga bisa jadi itu menjadi sebuah kekuatan untuk menarik kepercayaan konsumen begitu ya.
3: Iya, benar, benar sekali.
1: Karena kita udah punya legalitas usahanya dan resmi loh. Meskipun mungkin bentuknya adalah baru UMKM ya, itu juga penting ya, Beli.
3: Benar.
1: Seperti apa? Kalau Beli Wirawan kan salah satu pelaku UMKM di Buleleng juga ya. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin belum pernah dengar nih Umah Uncle B ya, ini juga salah satu UMKM yang ada di Buleleng begitu. Nah, kalau Beli Wirawan sendiri merasa setelah sebentar dulu. Nah, dari Umah Uncle B ini apa saja nih yang sudah diproses atau sudah dimiliki untuk legalitas usahanya?
3: Iya. Terima kasih nih, Mang. Sebenarnya dari 2018 itu punya ide untuk membuat, entah mungkin naluri wirausahanya muncul pada saat itu ya. Jadi pada saat itu terbesit ide gitu, karena ada histori sebelumnya, terus tertarik dengan membuat produk ini, muncul kenapa dari yang kita sudah tahu ini sebenarnya produk komersil gitu ya, kenapa gak kita coba buat untuk sendiri gitu ya. Berawal dari situ ada minyak kemiri sebenarnya yang kami produksi, di Umah Angkel Gigi.
1: Itu yang pertama.
3: Pertama. Dan sampai sekarang itu masih kita concern di Minyak Kemiri sendiri.
1: Baik.
3: Jadi pada saat itu karena belum memang kita kepikiran terkait dengan legalitasnya, baru berpikir tentang ada produk yang bisa kita buat, terus kita create jadi sesuatu, kita coba lempar di pasar, ya beberapa mungkin menunggu responnya seperti apa gitu. Ternyata dari awal kita buat dengan skala kecil gitu, dari respon 1-2 orang, terus beberapa minggu kemudian ada repeat ordernya gitu, jadi ada tumbuh kepercayaan bahwa ini menarik nih gitu. Mungkin di sela-sela waktu luang rasanya kita ingin kreatif, menciptakan produk gitu ya, terus diminati pasar, kenapa enggak gitu. Nah justru setelah itulah challenge-nya muncul kan, karena jadi kalau kita berusaha rasanya kalau untuk menjual saja sama memasarkan produknya, memikirkan keuntungannya, mungkin pangsa pasarnya bisa saja skupnya tidak begitu luas gitu. Karena satu kendalanya pasti adalah ini punya izin edar apa tidak gitu. Nah dari situlah, dari konsumen yang memang mensupport banget dari produk yang kami buat, akhirnya ada dorong-dorongan kecil gitu. Ayo produknya mungkin di up lagi gitu, biar kami bisa membantu sebagai reseller gitu. Nah itu menarik gitu. Tantangannya itu datang dari konsumen sendiri gitu kan. Nah dari sana mulai mempelajari apa sih sebenarnya yang kita butuhkan sebagai seorang wirausaha itu terkait dengan legalitasnya gitu. Ternyata banyak hal memang setelah dikaji-kaji. Jadi
1: rumit ternyata ya.
3: Itu mungkin kalau secara kita pikir secara menyeluruh itu benar-benar yang rasanya tantangannya ini.
1: Aduh, bisa nggak ya?
3: Di samping itu kita ambil nggak ya? Kita lanjut nggak ya? Gitu. Nah kembali lagi mungkin memang satu, kita percaya bahwa jalannya itu juga memang sudah diatur ya, gitu ya. Kita ke arah situ, ada lagi tantangan untuk naik tangga gitu. Ini kira-kira kita berani gak ambil challenge-nya gitu. Menyesuaikan dengan waktu kita, mungkin tugas pokok kita gitu ya. Tapi dari situlah sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ternyata legalitas itu butuh concern dan butuh keberanian gitu. Ya syukurnya sih dari selama ini berjalan sebenarnya banyak dorongan dari konsumen, dari para reseller itu yang memberikan support biar kami juga bisa dengan leluasa membantu masakan produk ini gitu. Kami juga aman gitu ya, bahwa produk ini benar-benar dilindungi sama terkait dengan dokumennya lah atau legalitasnya gitu. Ya akhirnya satu persatu bisa kami ya kami tempuh gitu.
1: Jadi sampai saat ini yang sudah diproses apa saja dari legalitas usahanya?
3: Nah karena dari awal kita berkoordinasi dengan pihak terkait ya, seperti di awal itu kita membuat NIB. NIB itu sebenarnya dokumen basic banget untuk kita maju ke
1: membuat usaha
3: tahap berikutnya gitu. Jadi dari situ baru kita bergerak ke ranahnya Dinas Kesehatan atau Balai POM gitu. Ternyata kalau untuk standar aturan yang beli jalankan ini, itu ranahnya adalah ke usaha mikro obat tradisional gitu. Nah, dari situlah kita pilih sebenarnya dokumen apa sih yang kita butuhkan atau aturan apa yang harus kita penuhi gitu. Dari situ baru kita temukan dari NIB sudah selesai, ternyata lanjut harus memang ke izinnya Balai POM sendiri.
1: Izin edar.
3: Sebelum izin edar juga ada sebenarnya sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik. Itu harus
1: dipenuhi. Jadi sudah masuk nggak SOP-nya begitu ya, dan aman nggak untuk konsumen.
3: CPOTB itu pun ada dua tahap ternyata pada saat itu aturannya. Jadi tahap pertama itu ada sanitasi dan higienitas. Nah itu yang harus kami penuhi dari sarana dan bagaimana sarana itu memang
1: mendukung.
3: Iya mendukung, benar. Mendukung
1: proses produksinya.
3: Benar.
1: Sampai akhirnya tercipta produknya gitu kan ya.
3: Iya benar. Itu pun tatang belum selesai emang. Jadi setelah izin CPUTB itu terbit, sertifikat yang terbit itu malah izin edarnya yang belum. Nah makanya banyak hal sebenarnya yang dari step by step, tapi itu kami lakukan tidak sekali, karena saran dari Balai POM sendiri kalau memang untuk mencapai itu semua memang yang mana prioritas saat di awal itu dulu diselesaikan, nanti satu persatu pasti akan tuntas gitu.
1: Iya,
3: itu
1: proses supportnya. Gitu kan ya.
3: Benar-benar.
1: Nah, berarti setuju ya, kebudayaan menyebut legalitas usaha ini penting banget gitu ya untuk mendapatkan target market yang lebih luas lagi, begitu ya. Yang dan juga kita benar-benar memberikan apa namanya produk yang berkualitas dan aman untuk konsumen kan, begitu ya.
3: Benar.
1: Nah, tapi mungkin kalau kita lihat sekarang ada juga nih banyak nih pelaku usaha begitu, kok kayaknya belum mengurus izin usahanya. Nah, kalau dari kacamata Liulan sendiri, apa nih penyebabnya? Nah, ketika mungkin dari berawal dari atau mungkin apa namanya experience ya, atau pengalaman mengurus dokumen tuh gimana? Gampang nggak atau ribet? Apakah mungkin karena apa namanya birokrasi yang seperti apa begitu membuat pelaku usaha ini malas jadi yang ngurus, kalau beli uran sendiri gimana?
3: Pemenuhan persyaratan sebenarnya dari segi kita selaku usaha mikro tidak terlalu dipersulit sebenarnya, mungkin kalau beberapa kendala yang sering kita sharing dengan teman-teman yang pelaku UMKM itu, apalagi di level yang sama, artinya bidang kita sama, terus persyaratan dokumen harus benar-benar kita sama. Kendala mereka kadang-kadang mungkin ada beberapa poin yang agak berat sepertinya gitu. Salah satunya kalau di kami, persyaratan dari CPOTB itu sendiri memang adalah harus ada punya penanggung jawab. Penanggung jawab itu karena dia kategorinya adalah usaha mikro operasional, itu minimal ada tenaga teknis kefarmasian. Nah, itu di awal kami pun juga selama 3 tahun awal pada saat pengajuan itu ada terkendala juga menemukan penanggung jawab secara langsung gitu. Jadi selama 3 tahun itu vakum, tapi kami bertanggung jawab secara ini misalnya self-assessment ya. Nah, itu jadi kita bertanggung jawab bahwa sepanjang sebelum itu pemenuhan itu ada, jadi kami bertanggung jawab akan proses produksinya gitu. Nah, itu salah satu kendalanya. Nah, beberapa UMKM bisa jadi itu menjadi salah satu faktornya, dan beberapa lagi pemenuhan-pemenuhan yang lainnya yang memang bagi pelaku UMKM itu masih terkendala gitu.
1: Iya. Padahal sekarang kita sudah terbantu sekali dengan adanya PLUT ya, Lia.
3: Nah, benar. Benar banget.
1: Iya, jadi untuk pendengar barangkali yang mau mencoba usaha begitu ya, sebenarnya kita sangat dimudahkan sekali untuk bisa mengurus legalitas usaha ini
3: benar,
1: dengan adanya PLUT. Oke. Nah, kalau dari misalnya nih dari pengalaman beli sendiri nih, ketika memiliki usaha tapi kita enggak punya legalitas usaha nih, biasanya nih kira-kira nih resikonya apa nih?
3: Kalau secara ranah hukum sih beli sendiri sebenarnya karena belum juga mengalami ke fase itu ya, jadi tapi setidaknya tanggung jawab kita selaku pelaku usaha terkait dengan produk yang kita hasilkan itu sebenarnya pasti ada resikonya. Resiko itu kita minimalisir karena kalau dari perjalanan beli sendiri membangun usaha ini, kalau secara legalitas kita penuhi satu persatu, kita juga terbuka wawasan, Mang. Jadi pada saat adanya Balai POM berkunjung, terus proses-proses yang diharapkan kita selaku pelaku usaha untuk memenuhi apa saja dari semua ini indikatornya lah gitu ya. Nah, itu jadi satu persatu kita tahu bahwa oh ternyata ini ya role kita gitu. Nah, ini kita berjalan sesuai dengan realnya jadinya gitu. Nah, karena salah satu saja mungkin seperti layout tempat gitu ya. Kalau layout tempat itu kalau kita bisa penuhi, artinya Balai POM pasti akan memberikan ruang kita untuk berproduksi gitu ya. Terus persyaratan lain juga akan diproses oleh Balai POM sendiri gitu. Nah, kalau itu belum dipenuhi, ya kita juga punya keterbatasan untuk memproduksi, karena resikonya dari pemenuhan layout itu kita belum bisa, belum kita siap. Nah, itu juga akhirnya berpengaruh ke produk yang kita hasilkan gitu.
1: Jadi memang indikatornya sudah jelas ya untuk pemenuhan mendapatkan legalitas usaha itu ya. Kalau kita mau memberikan yang terbaik, produk terbaik ke konsumen, kan itu. Seperti itu ya. Oke, sangat menarik ya perbincangan kita pendengar. Namun kita akan kembali lagi ya berbincang bersama narasumber kita masih di acara UMKM Bicara. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
3: Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang ingin mendeteksi dini resiko penyakit diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker layar rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis, talasemia, kanker paru, kanker usus, hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit paru, Semeton bisa banget nih screening riwayat kesehatan melalui mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165,

Screening tidak beresiko, semeton bisa melanjutkan pola hidup sehat dan lakukan latihan fisik minimal 30 menit per hari. Apabila beresiko, semeton bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter di FKTP terdaftar. Nah, semeton, yuk screening kesehatan sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: pakai batik kayak mau kondangan di kampung aja.
1: Tahu nih, kayak orang tua aja.
2: Ih, biarin. Aku bangga kok pakai batik. Ini kan identitas bangsa Indonesia. Bahkan diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Nanti kalau negara lain nih yang mengklaim milik mereka, baru deh kalian kebakaran jenggot kan?
3: Oh no.
4: Batik kita, budaya kita, identitas kita, dan kebanggaan kita, Indonesia. Yuk, pakai batik.
5: 1 RRI Singaraja.

0: Iya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Singa Reja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Kita masih di acara UMKM Bicara, pendengar, dan masih bersama narasumber kita Ketut Wirawan ya, owner Umah Uncle B ya. Apa saja nih Bri produk dari Uncle B, kalau boleh tahu? Di-spill dikit lah, banyak lah, nggak apa-apa juga.
1: Oke, ini kesempatan beli untuk promosi juga di sini ya. Di Uncle B itu sendiri, dengan brand Uncle B sendiri itu, kami baru punya varian minyak kemiri dengan 3 varian produk minyak kemiri dengan 3 varian itu. Ada varian natural namanya, itu minyak kemiri bakar, ada esensinya. Itu khasiatnya adalah untuk membantu merawat kesuburan rambut. Terus ada minyak kemiri varian esensial, itu dengan press cool pengolahannya, jadi sama-sama di kemiri tapi beda cara pengolahan gitu.
0: Okay.
1: Ada satu lagi varian black, itu biasanya bagi para pecinta rambut ya, maksudnya yang memang suka perawatan gitu, bermasalah dengan rambut mereka yang sering pigmen rambutnya itu berkurang pigmen hitamnya, kalau orang bilang ubanan gitu ya. Nah, itu membantu sih untuk meningkatkan pigmen kembali. Itu khasiat yang kami andalkan di produk kami.
0: Jadi minyak kemiri.
1: Minyak ya? Kemiri benar.
0: Oke, kita sekarang balik lagi ke legalitas usaha. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas begitu bahwa legalitas usaha bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kita, itu salah satunya ya, dan kita lebih berani begitu ya untuk UMKM pemilik usaha gitu untuk maju lagi ke tahap berikutnya. Nah, kalau dari segi permodalan begitu, ini berpengaruh nggak nih punya legalitas usaha, membantu nggak kalau beli Wirawan sendiri?
1: Iya, sebenarnya kalau dari pengalaman sih kita bicara, sejauh ini yang kami lakukan kan masih di tahap branding ya, Montes ya. Jadi branding itu kami concern dari awal izin yang kami dapatkan dari baik dari OSS itu ya, itu berupa NIB, terus dari Balai POM sendiri berupa sertifikat CPOTB dan izin edar produk itu. Kami fokus beberapa tahun kemarin tuh masih di branding, jadi memperkenalkan produk itu biar dikenal, Uncle B itu masuklah ke konsumen gitu. Jadi jadi orang-orang mungkin notice bahwa oh Uncle B gitu. Jadi selama itu banyak yang kami tahan sebenarnya langkahnya, salah satunya mungkin mengejar peluang pembiayaan seperti permodalan gitu ya. Padahal itu sebenarnya support system banget sebenarnya untuk kita berkembang. Tapi sejauh itu kami berusaha concernnya adalah bagaimana bahwa produk ini memang bisa diterima dulu. Setelah ini diterima, paling tidak kami juga punya rasa percaya diri bahwa produk ini bisa kami kembangkan gitu. Jadi tahun-tahun di awal izin edar sudah kami dapatkan, 5 tahun kami bergerak untuk concern branding itu sendiri. Sebenarnya di masa-masa itu kami berusaha juga sih menarik minat investor untuk mau setidaknya ikut melirik gitu. Itu sebenarnya harapan kami. Cuman tetap kami concernnya adalah bahwa karena ini memang sifatnya ya kerjaan sampingan mungkin yang kami lakukan, tapi siapa tahu nanti menjadi peluang besar untuk bisa membuka peluang kerja gitu ya, lapangan kerja gitu. Meskipun saat ini kami sendiri masih dibantu oleh satu orang tenaga farmasi, tenaga teknis kefarmasian saja ya, tapi itu pun sudah cukup membantu akhirnya bergeraknya sampai sejauh ini kami masih tetap bisa eksis gitu. Kalau bersaing ya namanya kompetitor pasti ada, tapi concern kita adalah bagaimana ini diterima dulu di masyarakat. Itu sih concern kita.
0: Jadi notice begitu Uncle B ya.
1: Bener, notice-nya Uncle B gitu.
0: Jadi berarti dari pengalaman beli, pengurusan legalitas usaha ini di Buleleng ya, kita bicara di Buleleng ya, berarti mudah gak prosesnya?
1: Kalau kita lalui semua ini mudah banget. Jadi pemenuhan satu persatu, karena terkadang mindset kita yang membuat kita itu nggak mau bergerak, artinya ada ketakutan yang memang kita susah loh gitu. Nah, mindset itu sebenarnya harus kita buka dari diri kita sendiri. Tapi setelah kita lalui satu persatu, dari awal juga kami sama seperti pelaku usaha lain,

0: mana langkah yang paling mudah gitu, yang bisa beriringan, selesaikan berbarengan, tapi kalau memang terjadi kendala, itu skip dulu, tapi nanti pasti akan bisa dipenuhi.
1: Iya, tapi ketika kita mengurus itu yang penting dokumennya lengkap ya nggak sih, Ebli?
0: Iya.
1: Semua persyaratan itu udah kita siapkan.
0: Benar,
1: gitu,
0: ya? Benar.
1: Jadi ketika apply udah semua tersedia, udah tinggal daftar aja.
0: Okay. Tidak ada yang sulit, benar. Dan saat ini pun juga setelah kita tergabung dengan Plut, ya seperti tadi Mang Tris bilang, itu membantu banget. Karena Pak Kadis sendiri sekarang sudah concern banget untuk membantu kita bagi UMKM yang memang terkendala untuk pengurusan izin apapun bentuknya. Saat ini benar-benar concernnya luar biasa banget.
1: Iya, paling jemput bola juga. Kadang kita
0: jemput di bola juga,
1: ya, di full up ya.
0: Kita kan ya kan sama-sama tahu lah, mungkin Mang Tris juga sebenarnya ada daerah UMKM-nya juga kan. Jadi paling tidak kita merasakan bagaimana prosesnya dari, kalau produk kan itu bagaimana kita ya mengemasnya, tapi kalau izin kan itu bagaimana kita memenuhi apa persyaratannya, dan
1: persyaratan yang dibutuhkan. Nah, berarti mungkin sekarang sebelum kita akhiri ini, barangkali kita minta tipsnya begitu ya dari Uma Uncle B ini untuk mungkin masyarakat ya, pendengar yang baru ingin memulai usaha begitu, yang perlu di apa diingat atau mungkin menjadi langkah awal gitu agar usaha legal secara hukumnya, apa yang harus dilakukan di
0: Ini sebenarnya berat juga sebenarnya.
1: Ya, berdasar ini pengalaman aja yang harus ya dipersiapkan. Yang pertama deh, dasar banget.
0: Sebenarnya kalau dari dokumen sih, poin-poin dasar banget adalah NIB yang harus kita persiapkan. NIB itu bergerak bisa kemana-mana. Jadi karena tidak semua, seperti beli di usaha mikro obat rasional, UMKM lain belum tentu harus pemenuhan persyaratannya sama gitu. Nah, kecuali mungkin di bidang yang sama, mungkin bisa mungkin beli sharing ke apapun mungkin nanti yang memang dibutuhkan untuk persyaratan, setidaknya pemenuhannya kita mungkin bertahap. Jadi keinginan kita untuk maju mungkin sama dengan semangat kita untuk enggak menyerah gitu.
1: Iya. Itu sih. Jalanin aja dulu begitu ya.
0: Itu gua benar-benar.
1: Nah, kita memang seperti beliauan sendiri, pemerintah juga sekarang sudah cukup membuka akses ya, mempermudah lah begitu ya untuk pelaku usaha untuk mengurus legalitas usahanya, dibantu banget dengan adanya Plut begitu.
0: Iya, benar. Ya. Benar. Dari pengalaman terakhir sewaktu Bullfest 2025 sebenarnya, itu langkah awal banget kita masuk, bisa masuk ke ranah di pemerintahan ya, artinya dari pihak dinas sendiri gitu, mengundang kita untuk terlibat di kegiatan Bullfest waktu lalu. Dari sana startnya bahwa banyak hal yang terbuka di kami, bahwa ketika kami diundang berbagai event di Plut sendiri gitu, ataupun pertemuan-pertemuan yang sifatnya memang berkaitan dengan usaha kita, di sana kita terbuka lebar. Jadi banyak hal. Jadi mungkin kalau boleh kesempatan di sini digunakan untuk berterima kasih sama pihak dinas ya, Bang ya. Jadi sebenarnya sangat berterima kasih dari awal Bullfest itu sendiri, kami tergabung di dalam grup di Plut, termasuk dari dinas itu salah satunya yang mendorong kami itu Pak Kadisnya sendiri gitu ya, dan beberapa bawahannya memang mendorong kami untuk tetap terlibat gitu. Dari situ banyak hal yang kami lalui, seperti di akhir tahun 2025 itu ada 3 kementerian akhirnya bisa kami ikuti event-eventnya, baik kepengurusan hakinya, terus pengurusan halalnya, terus ekspornya gitu ya, dari Kementerian Perindustrian, Ekraf, dan Perdagangan. Nah, itu terbuka karena awal dari undangan dinas kepada kami untuk terlibat di kegiatan. Nah, itu
1: UMKM ya, selalu dilibatkan begitu ya.
0: Selalu dilibatkan. Benar.
1: Dan mungkin satu lagi juga UMKM Buleleng ini kekerabatannya erat begitu ya, saling sharing informasi
0: sangat,
1: ya benar enggak ya?
0: Sangat-sangat. Beruntung banget benar bisa bergabung. Jadi
1: tukar informasi ya, support. Nah, itu yang penting ya. Jadi ekosistem kita itu baik di kalau di Buleleng ya, bisa disebut ya, Abdi. Oke, luar biasa pendengar. Jadi seperti mungkin bisa disimpulkan seperti yang sudah disebutkan, jalan aja dulu. pasti juga didampingi begitu kan ya untuk legalitas usaha, yang penting mau dan berani ya untuk maju ya kan.
0: Bener banget, Mantis.
1: Oke, okay, terima

0: untuk Bli Kadawirawan nih ya.
1: Baik, sama-sama Bang Kris.
0: Dari Uma Uncle B sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya pendengar apa yang sudah kita berbincangkan sore hari ini. Dan kita tutup acara UMKM Bicara sore hari ini. Selamat sore.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendapatan mancanegara ke Bali di tahun 2024 itu kan 6,3 juta. Harusnya mencapai hampir 1 triliun, tapi hanya tercapai kan 318 miliar atau hanya kurang lebih 32% dari total jumlah kunjungan wisata mancanegara yang masuk.

0: Selamat sore. Pungutan wisatawan asing di Bali dinilai belum optimal. Belum ada vaksin khusus hantavirus PHBS di upaya pencegahan. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Senin 18 Mei 2026 bersama saya Hari Sukma.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Dewata, sore ini kita awali dengan informasi terkait pengawasan PWA. Pengawasan dan pemanfaatan dana pungutan wisatawan asing atau PWA di Bali dinilai belum optimal. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi serta dampak penggunaan dana tersebut bagi sektor pariwisata daerah.
2: Nilai pungutannya dari target kan masih belum sesuai ekspektasi.
3: Pengelolaan dan pengawasan dana pungutan wisatawan asing PWA di Bali masih menjadi sorotan sejumlah pihak. Sejak diberlakukan pada 14 Februari 2024, implementasi kebijakan tersebut dinilai belum menunjukkan transparansi yang memadai, terutama dalam pemanfaatan dana di lapangan. Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marina Bali, Iwayan Puspanegara, kepada RRI menjelaskan capaian PWA sejak 2024 masih belum sesuai ekspektasi. Pada tahun tersebut, dari sekitar 6,3 juta kunjungan wisman, potensi pendapatan seharusnya mendekati 1 triliun rupiah, namun realisasinya hanya 318 miliar rupiah atau sekitar 32% dari target. Ia menambahkan pada 2025 jumlah wisatawan sekitar 7 juta kunjungan dengan realisasi 369 miliar rupiah atau naik tipis menjadi sekitar 34%. Ya, pengawasan dan transparansi pemanfaatan dana tersebut masih belum terlihat proporsional.
2: Bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali di tahun 2024 itu kan 6,3 juta. Harusnya mencapai hampir 1 triliun, tapi hanya tercapai kan 318 miliar atau hanya kurang lebih 32% dari total jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk Bali. Tetapi memang sampai detik ini terhadap pengawasannya kita masih belum melihat secara proporsi dan transparansi kecuali yang dilaporkan oleh gubernur. Melihat di tahun 2025, PWA itu naik hanya sedikit dari 32% ke 34% dari tahun 2025 ke 2026. Yani dari total 7 juta wisatawan di tahun 2025 itu didapatkan 369 miliar. Naik sedikit sekali.
3: Puspanegara menambahkan proyeksi 2026 yang dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan dari optimalisasi pungutan maupun dampaknya terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, dana PWA 2024 hingga 2025 belum berdampak maksimal pada persoalan utama pariwisata Bali, seperti pengelolaan sampah, infrastruktur jalan, serta penataan kabel dan utilitas yang masih semrawut.
2: Untuk PWA ini, karena aturannya kan untuk pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya serta membangun infrastruktur pariwisata, ini memang belum kita lihat secara masif, karena terbukti persoalan sampah saja kita masih berat sampai sekarang. Kemudian juga persoalan-persoalan infrastruktur di destinasi masih banyak yang compang camping, termasuk banyak jalan yang berlubang, kemudian juga kabel yang masih semrawut, jaringan utilitas pada
3: pihaknya menilai penguatan sistem pengawasan serta transparansi pemanfaatan dana PWA menjadi hal penting agar kontribusi wisatawan asing benar-benar berdampak langsung terhadap perbaikan sektor pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bali secara khusus mengenakan pungutan bagi wisatawan asing. Dana yang terhimpun dialokasikan untuk pelestarian budaya serta lingkungan Bali.

pelestarian lingkungan, dan peningkatan fasilitas serta pelayanan wisatawan. Lembaga pengawas utama, pertama BPK RI, melakukan audit rutin terhadap laporan keuangan dan kinerja pengelolaan dana agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kejagung RI, melakukan penyelidikan dan pengawalan hukum terhadap tata kelola

0: Dengar berikut suara masyarakat terkait pengawasan pemanfaatan dana PWA.
1: Saya Gomit Sri dari Gianyar. Menurut pendapat saya, pentingnya transparansi serta pengawasan rutin dana pungutan wisatawan asing itu semestinya diawasi untuk dipergunakan dalam meningkatkan infrastruktur tempat wisata agar sesuai dengan standarisasi yang berlaku, serta menjamin wisata yang berkelanjutan, sehingga meminimalkan potensi tempat wisata yang ditikar karena kekurangan dana pengelolaan.
2: Saya Putra, saya dari Denpasar. Mengenai pelaksanaan kebijakan PWA ini, belum diimbangi dengan transparansi yang optimal. Belum terdapat data yang benar-benar rinci mengenai alokasi dana PWA ke desa A berapa, desa B berapa, desa C berapa, ataupun mengenai persentase peningkatan kualitas pariwisata Bali setelah penerapan PWA ini berapa gitu.
3: Saya Fira dari Jelus Kewatigenyan. Dana PWA itu menurut saya masih cukup belum terbuka untuk diakses oleh masyarakat. PWA ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat, belum banyak pemberitaan terkait dengan bagaimana pendanaannya dan bagaimana serapannya ke dalam implementasi langsung, dan dana transparansinya pun dalam pemberitaan yang ada di sosial media belum saya lihat semasif itu. Dan bahkan karena walaupun dikatakan wajib pun, orang-orang masih bertanya apakah PWA ini opsional atau tidak dibayar oleh wisatawan asing seperti itu.
0: Pendengar, pengawasan terhadap pemanfaatan dana PWA menjadi aspek krusial dalam memastikan pengelolaan anggaran publik berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Peran Ombudsman dalam mengawal potensi maladministrasi, mendorong keterbukaan informasi, serta memperkuat tata kelola program dinilai strategis untuk mencegah penyimpangan dan memastikan setiap alokasi dana PWA memberikan manfaat optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Lantas, apa strategis yang telah dilakukan? Kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Asisten Bidang Pencegahan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, IGD Febri Putra.
4: Peran Ombudsman dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana PWA agar benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, bagaimana Pak?
5: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali pada tahun 2025 telah melakukan kajian kebijakan dengan tema tata kelola pelayanan kepariwisataan budaya Bali untuk wisatawan asing di Provinsi Bali. Dari data yang kami dapat menunjukkan bahwa dana pungutan wisatawan asing itu melebur dalam pendapatan asli daerah, yaitu masuk di dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sehingga belum ada mekanisme dana yang didapat dari PWA itu diperuntukkan khusus untuk program-program tertentu. Dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana PWA, Ombudsman telah menyarankan agar pemerintah Provinsi Bali mempublikasikan jumlah capaian PWA secara real-time. Selain itu, agar Pemprov Bali mempublikasikan pemanfaatan dana PWA dalam program-program yang berkaitan dengan peruntukan PWA sesuai dengan perda, yaitu pada program-program pelindungan budaya dan alam lingkungan Bali. Publikasi tersebut dapat dimuat dalam laman Love Bali. Jadi selain sebagai akses pembayaran PWA, wisatawan asing juga dapat mendapat informasi terkait pemanfaatan PWA dari laman tersebut.
4: Baik, jadi artinya perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali pada 2025 telah melakukan kajian, dan selain itu juga sudah melakukan publikasi ya Pak ya, terkait dengan informasi pembayaran PWA dan mendapat informasi juga dari wisatawan untuk pemanfaatan PWA dari laman yang telah disampaikan. Kalau untuk bentuk maladministrasi atau potensi penyimpangan yang paling sering ditemukan Pak dalam pengelolaan dana PWA, apakah ada mekanisme pelaporan yang dapat diakses sejauh ini oleh masyarakat atau seperti apa Pak Febri?
5: Dari kajian kami temukan dua potensi maladministrasi yang

0: langkah-langkahnya?
1: Langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali adalah memastikan seluruh pengaduan yang berkaitan dengan PWA itu ditangani sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah Provinsi Bali perlu yang pertama melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pemasangan bahan sosialisasi pungutan wisatawan asing pada masing-masing ruang pelayanan. Lalu yang kedua, melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengunggahan konten program perlindungan budaya dan lingkungan alam Bali. Dan yang ketiga adalah melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait penanganan pengaduan melalui sistem Love Bali.
0: Terima kasih Bapak telah berkenan membagikan informasi bersama dengan Pro Software RI Denpasar. Dan pendengar, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Asisten Bidang Pencegahan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Igede Febri Putra. Semoga bermanfaat untuk Anda dimanapun berada.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, Bupati Lombok Utara menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program makan bergizi gratis melalui kehadiran dapur SPPG 3T. Program ini diharapkan dapat memperkuat gizi anak, ketahanan pangan lokal, serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara.
4: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya mendukung program makan bergizi gratis atau MBG melalui kehadiran Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Revolusi Putih 3T di Desa Genggelang. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar menyebutkan, program tersebut menjadi langkah nyata memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Bupati Najmul Ahyar mengatakan, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya melalui pendidikan, namun juga membutuhkan asupan gizi yang memadai, lingkungan sehat, serta dukungan sosial yang kuat. Menurutnya, kehadiran dapur SPPG 3T memiliki arti penting karena mampu menjangkau masyarakat di wilayah dengan tantangan akses dan distribusi layanan. Najmul menambahkan, Lombok Utara memiliki potensi besar mulai dari sumber daya alam, budaya gotong royong, hingga kekuatan masyarakat lokal yang harus didukung melalui program tepat sasaran.
5: Mudah-mudahan kehadiran SPPG ya 3T sekarang ini bisa lebih bagus lah, ya lebih rapi, insyaallah. Misalnya dia penerimaan ya, arahan dan penerimaan manfaat pada anak-anak kita di SD ya, kemudian ibu hamil, ibu menyusui dan sebagainya, supaya itu bisa lebih diperhatikan dengan baik.
4: Bupati Najmul juga menegaskan, dapur SPPG tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyediaan makanan bergizi, namun harus menjadi pusat gerakan bersama dalam membangun kesadaran gizi dan memperkuat pemanfaatan pangan lokal agar anak-anak Lombok Utara tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Bupati Najmul turut mengingatkan pengelola program agar menjaga kualitas makanan, kebersihan, serta memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Pemerintah daerah lanjutnya akan terus mendukung program-program yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat karena pembangunan daerah harus dimulai dari manusia yang sehat dan berkualitas.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Langkah pencegahan saat ini difokuskan pada perlakuan hidup bersih dan sehat dengan memastikan lingkungan rumah tidak menjadi sarang tikus.
6: Sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada.
7: Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan melakukan langkah preventif untuk mencegah penularan infeksi hantavirus yang ditularkan vektor tikus. Langkah preventif perilaku hidup bersih dan sehat PHBS menjadi prioritas karena hingga kini belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kesusanti kepada RRI di Denpasar menekankan pentingnya PHBS sebagai langkah preventif paling efektif, mengingat virus ini menular melalui kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi, bukan melalui pernapasan atau droplet seperti COVID-19. Ia menyebut kunci utama pencegahan infeksi hantavirus yakni PHBS, serta menjaga kebersihan lingkungan terutama gudang atau tempat penyimpanan makanan agar terbebas dari tikus.
8: Tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik, dengan rapat, sehingga tidak berpotensi kontak dengan tikus.
7: Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gedi Artawan Eka Putra, MEP, mengatakan virus hanta memang sudah ada sejak lama, namun hingga saat ini belum ditemukan di Bali. Ia menjelaskan penularan virus ini zoonosis dari hewan terinfeksi ke manusia, dan kecil kemungkinan penularannya dari manusia ke manusia. Dr. Artawan Eka Putra menekankan jika satu kasus saja ditemukan di Bali, akan menjadi kejadian luar biasa, mengingat beberapa tahun belakangan belum ada temuan kasus hanta virus di Bali.
9: Hanta virus ini di Bali kan belum pernah ditemukan. Ketika ditemukan ada satu kasus saja, kita sebut sebagai kejadian luar biasa, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi.
7: Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran hanta virus di Indonesia karena hingga kini belum ada vaksinasi penyakit zoonosis tersebut. Selain memprioritaskan PHBS, memperketat pengawasan di pintu masuk internasional dan jalur kedatangan luar negeri juga menjadi salah satu langkah preventif mencegah infeksi hanta virus. Pemerintah pusat bahkan bekerja sama dengan WHO menyiapkan PCR dan rapid test agar deteksi hanta virus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Tingkat kematian penyakit ini bisa tinggi sehingga kewaspadaan melalui PHBS menjadi hal krusial yang didukung surveillance karena menyangkut isu kesehatan global. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong pengembangan kota kreatif melalui penguatan budaya lokal, ruang publik kreatif, dan literasi digital masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.
10: Pemerintah Kabupaten Buleleng menilai kolaborasi antara pemerintah, komunitas pelaku seni, UMKM, dan generasi muda menjadi hal penting dalam membangun kota kreatif di era digital. Selain menjaga budaya lokal, pengembangan kreativitas masyarakat juga dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru berbasis kearifan lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispa Buleleng Imade Moga Karisma mengatakan ruang publik seperti Taman Kota, Titik Nol Singaraja hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang seni, musik, fotografi, teater, dan UMKM lokal. Menurutnya, pemerintah saat ini juga fokus memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia kreatif di Buleleng. Selain pengembangan ruang kreatif, Pemkab Buleleng juga memperkuat literasi digital masyarakat melalui pelatihan dan workshop berbasis digital.
11: Jujur saja kalau kami di bidang kami saat ini yang memang kami sedang perkuat dan juga menjadi catatan pada waktu kami mengikuti UCCS sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya. Jadi kami tahun lalu dan tahun ini sangat banyak melakukan aktivitas pelatihan, aktivitas workshop. Dan kami ada workshop tentang IP kartun. Jadi yang agak out of the box nih. Kalau kita biasanya pelatihan tentang apa gitu, kita agak ambil keluar sekarang. Karena tahun lalu kita sudah banyak mengambil yang berbasis dengan budaya. Tahun ini kita agak kombinasi berbasis digital.
10: Buleleng yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif sejak 2023, kini juga tengah mempersiapkan pembangunan kreatif hub bagi generasi muda. Camat Buleleng Iputu Gopi Suparnaka mengatakan keberagaman budaya dan kreativitas masyarakat menjadi identitas daerah yang perlu terus dijaga dan dikembangkan.
12: Peran dalam pembangunan saat ini adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan cita rasa karsanya untuk terus proaktif berkreativitas baik dalam seni tradisional, modern, termasuk dengan produk kria serta UMKM-nya. Dalam rangka peningkatan masyarakat dengan menggalang hiburan-hiburan ini, kita suguhkan ke masyarakat agar tahu bahwa kreativitas cipta rasa karsanya masyarakat ini cukup kaya dengan heterogennya, hidup harmonis, hingga ini tertata rapi, lestari.
10: Kolaborasi antara pemerintah, pelaku seni, UMKM, dan komunitas lokal diharapkan mampu mendukung pelestarian budaya sekaligus pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat di Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, ratusan atlet karate dari perguruan Gonjukai se-Bali bertanding merebut podium dalam kejuaraan daerah bertajuk Gonjukai Bali Cup 2026. Event ini sekaligus menandai kebangkitan perguruan Gonjukai Bali untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional Juli mendatang di Sulawesi Selatan.

0: Tercatat 156 atlet bertanding dalam kejuaraan daerah Kejurda bertajuk Gojukai Bali Cup 2026 di Gor Gema Putra Persada Minggu 17 Mei 2026. Pembukaan event dilakukan Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Praste. Marioto Subekti mengatakan, event ini sangat positif karena sesuai arahan Ketum KONI Bali, ke depan harus lebih banyak event-event yang lahir dari bawah dan berkesinambungan.
1: Mudah-mudahan melalui event-event ini, khususnya di Gojukai, lahir tadi disebutkan oleh Ketua Porki Bali bahwa Suci dari perunggu di PON. Tapi sesungguhnya Suci pun di kejuaraan dunia, kalau nggak salah di SIBA tahun 2025, beliau menghasilkan prestasi yang baik. Dan mudah-mudahan melalui event ini lahir Suci-Suci lain yang mengharumkan nama Bali, nama Indonesia di kemudian.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Porki Bali, Sensei Arman Setiawan Wulianadi, mengaku bersyukur Gojukai mampu menggelar Kejurda. Event ini telah lama dinantikan Porki Bali, mengingat legenda pertama kata perorangan putri di PON lahir dari atlet Gojukai atas nama Made Suciastuti.
2: Jadinya di kepengurusan hampir lengkap ya, semua bikin Kejurda ya. Ya memang saya tunggu-tunggu sih, memang ini berhasil lah, saya merangsang berarti ya. Legenda Bali pertama Suciastuti di kata perorangan putri di PON kan Suci yang pertama kali ini. Sebelumnya Bali kan belum pernah medali kata putri.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Gojukai Bali Cup 2026 Imadi Oke Artane mengatakan persiapan telah dilakukan sejak 2 bulan lalu sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Keterlibatan peserta sangat antusias, mencapai 156 orang yang turun pada 202 kelas.
3: Kelibatan peserta sangat antusias sekali. Begitu dikasih surat undangan, beliau semua dojo berada di Bali antusias sekali untuk mengirim atletnya. Total atlet yang bertanding hari ini yaitu 156 orang dan 202 kelas. Ada kelas festival, kelas dan kelas.
0: Mario Kartane berharap melalui kejuaraan ini semua atlet terpacu untuk memberikan performa terbaik untuk mengharumkan nama perguruan Gojukai dan Porki Bali. Event ini sekaligus menandai kebangkitan perguruan Gojukai Bali untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Juli mendatang di Sulawesi Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nerawati melaporkan.
4: Pendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup perangan lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pungutan wisatawan asing Bali dinilai belum optimal. Belum ada vaksin khusus hantavirus, PHBS jadi upaya pencegahan. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Misalnya tuh kita masa orang besar kalau gitu anak kecil aja tahu uang siapa harus di depannya.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Satu RRI Singaraja.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria!
3: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandhya.

0: Bali tidak hanya soal tarik kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik, saatnya kami akan kumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya, dan jangan lewatkan ya acara tembang dewata yang akan juga hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 nyantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Gede Manik menjadi penabuh dan penari pertama dari Kebiar Legong. Manik menginovasi gerakan tari Kebiar Legong versi lain dengan durasi yang lebih pendek, tetapi tetap memiliki gerakan yang dinamis. Gerakan ini menggambarkan pemuda yang energik, penuh emosi, dan berusaha memikat seorang gadis. Awalnya, tarian ini tidak memiliki nama, hanya disebut sebagai tari Kebiar Dangin Enjung. Namun ketika dipertunjukkan di depan Bung Karno dan rekan-rekannya pada 1950-an silam di Denpasar, Presiden pertama Indonesia itu menamai tarian tersebut dengan Tari Trunajaya. Trunajaya bermakna truna yang digdaya atau pemuda yang tak terkalahkan. Sebelum Trunajaya tersohor, Manik sempat menciptakan tarian lain bernama Tari Palawakia pada tahun 1925. Ia juga menciptakan tabuh Singa Ambara Raja dan berbagai tabuh lainnya di Buleleng. Beberapa penghargaan diraih oleh seniman Gede Manik, seperti Anugerah Seni dari Mendikbud RI, Mas Huri, 1969. Wija Kusuma dari Bupati Buleleng, Inyoman Tastra, 1981. Dharma Kusuma dari Gubernur Bali, Ide Bagus Mantra, 1981. Dan Satya Lencana, 2003, dari Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, yang juga bisa Anda dengarkan melalui FM 101,2, 106,2 MHz. Dan juga selamat malam untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui audio streaming ya, di rri.co.id ataupun melalui aplikasi mobile RRI Digital. Ya, Tebang Dewata hadir untuk Anda ya, dan beberapa lagu Teman Pop Bali sudah hadir juga ke ruang dengar Anda. Dan sebelum kami kembali menghadirkan lagu Tembang Pop Bali berikutnya, ada satu pengumuman yang akan Teris sampaikan begitu. Ayo berpartisipasi pendengar dalam ACFest 2026. Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival ACFest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Mari tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik Anda pada kompetisi film pendek vertikal KL, dan jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan juga berdampak bagi masyarakat. Nah, panduan, kemudian mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan ACFS 2026 di YouTube. Kemudian juga bisa melalui website ACFS https://acfs.com ya, /label/kompetisi. Kemudian juga bisa mengunjungi Instagram acfskpk @acfs.kpk. Mari berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Nah, untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, Anda juga bisa menghubungi narasumber KPK, Saudari Wina Cahtianing Rahayu, di nomor handphone 0813-206653. Kemudian Saudari Amalina Putri Wananti dengan nomor handphone 0813-5730-0139. ACFS 2026 Dari Lensa Integritas Terjaga.
1: Bali sani konggahang saking stasiun radio Doni, sani mangkin ngiring PR sayang tembang senantunnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali Asad Banjar Sumber Sari, Desa Melaye, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto. Sapi jantan bernama Arjuna tersebut merupakan ternak milik peternak lokal Niketut Suartini. Nah, Arjuna dipilih setelah dinilai memenuhi kriteria sebagai sapi kurban bantuan Presiden ya, dengan bobot sekitar 680 kg dan dibeli seharga 72,1 juta rupiah dan direncanakan akan diserahkan ke salah satu masjid di wilayah Melaye Kerajaan saat perayaan Idul Adha nanti. Nah, pemilik sapi Suartini mengatakan keberhasilan sapinya terpilih tidak lepas dari pola perawatan yang dilakukan secara rutin sejak sapi masih berusia sekitar 1 tahun. Arjuna didatangkan dari Desa Pangyanga, Kecamatan Pakutatan dengan kondisi tubuh masih kurus dan berat sekitar 75 hingga 80 kg ya. Dan menurutnya, pengalaman memelihara sapi Bali berukuran besar menjadi bekal penting dalam menjaga pertumbuhan ternak agar optimal. Selain diberikan pakan hijauan, sapi juga rutin diberikan tambahan ampas tahu dan poral. Setelah ukuran tubuh bertambah besar, pakan diperkuat dengan konsentrat untuk mempercepat peningkatan bobot badan. Nah, perawatan fisik sapi juga dilakukan secara detail ya pendengar, di mana Arjuna diberi minum 2 kali sehari yang dicampur dengan segenggam garam untuk membantu menjaga kekuatan kaki agar mampu menopang bobot tubuhnya yang besar. Selain itu, kebersihan tubuh sapi juga diperhatikan, di mana Arjuna dimandikan menggunakan air hangat bercampur garam lalu dibersihkan dengan sabun agar kondisi kulit dan bulunya tetap terjaga. Jadi tidak hanya pakan utama ya, selain itu kedisiplinan juga menjadi faktor utama dalam menghasilkan sapi yang berkualitas. Bahkan ia mengaku selalu memprioritaskan merawat sapi sebelum mengerjakan aktivitas rumah tangga lainnya. Nah, ternyata Arjuna juga diberikan jamu tradisional pendengar untuk menjaga stamina serta meningkatkan nafsu makan. Menurut Suartini, kedekatan emosional ya antara peternak dan sapi juga berpengaruh ya terhadap kondisi ternak agar tidak mudah stres. Ia mengaku bangga karena untuk pertama kalinya sapi peliharaannya dipilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden. Hal itu dinilai menjadi motivasi bagi para peternak di Jembrana tentunya untuk terus meningkatkan kualitas ternak lokal ya. Dan sesuai rencana, Arjuna akan diantar langsung oleh pemiliknya ya, Ibu Suartini, ke lokasi penyerahan hewan kurban di kawasan Melaye Kerajaan saat Hari Raya Idul Adha mendatang.

0: Drama klasik adalah suatu bentuk seni drama yang menyajikan lakon-lakon klasik, terutama dari kisah pewayangan. Dalam drama klasik, faktor iringan tidak begitu mengikat. Dan dalam banyak hal, gamelan dimainkan hanya sebagai ilustrasi pengisi kekosongan ketika terjadi peralihan adegan. Pemusik tidak ditampilkan di pentas, melainkan disembunyikan di balik layar. Lakon dan dialog-dialog dalam drama klasik dituangkan ke dalam sebuah skenario yang disusun oleh seorang sutradara. Di dalam membawakan lakon, para pemain berakting secara realistis dengan dialog berbahasa Indonesia atau bahasa Bali gaya sandiwara, mengenakan busana yang dirancang mendekati busana pewayangan. Seni drama modern ini diciptakan oleh seorang tokoh drama asal Badung, Ide Bagus Anom Ranuare, dan muncul menjelang akhir tahun 1970. Dalam drama klasik, tidak ada peran pundakawan untuk menerjemahkan dialog para pemeran utama. Set dekorasi dan properti panggung yang realistis menjadi salah satu kekuatan drama klasik ini, selain durasi pementasan yang relatif singkat, hanya sekitar 2 jam.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, ad libs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan?
4: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi, itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
3: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
2: Teman,
3: yang enggak lah.
2: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
3: Siapa suruh mau?
2: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Siar Aja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan playlist Pro 1 ya, menemani aktivitas Anda ataupun waktu santai Anda malam hari ini, saatnya kami berikutnya akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik ya, dengan topik kenaikan Tuhan Yesus, bukan mitos melainkan peristiwa iman yang nyata, bersama Beatrik Yosefina SAG dan sekaligus Tris yang bertugas untuk lintas Singaraja sore hari ini. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa besok ya. Selamat malam pendengar. Sampai jumpa.

Salve, salam damai dan sukacita untuk kita semua. Sobat-sobat Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam siraman rohani Katolik yang hadir untuk menyejukkan hati dan menguatkan iman kita. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu merasakan kasih Tuhan dalam hidup Anda hari ini. Berjumpa kembali pada kebersamaan kita yang penuh berkat bersama saya Beatrik Yosefina, penyuluh agama Katolik Kabupaten Buleleng. Dan sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini, marilah kita hening sejenak. Kita hadirkan Tuhan dalam diri kita dan kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sobat-sobat Katolik yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam hidup beriman kita sebagai orang Kristiani. Kita ketahui bahwa tanggal 14 hari Kamis kita telah merayakan peristiwa iman, yaitu hari raya kenaikan Yesus Kristus. Maka baik juga untuk kita merenungkan bersama mengenai tema tentang kenaikan Yesus, di mana saya mengambil tema ini, kenaikan Tuhan Yesus bukan mitos, melainkan peristiwa iman yang nyata. Sobat-sobat Katolik, mungkin di dalam diri kita pernah bertanya, apakah peristiwa kenaikan itu hanya peristiwa simbolis? Atau apakah peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu benar-benar terjadi? Dan apa maknanya bagi hidup kita sekarang? Mari kita mencoba bersama-sama dalam terang kitab suci dan ajaran gereja, kita akan mendalami peristiwa ini. Kita mulai pembahasan yang pertama di dalam permenungan hari ini ya. Apa sih kenaikan Tuhan Yesus? Kenaikan Tuhan adalah peristiwa ketika Yesus kembali kepada Bapa di surga. Setelah kebangkitannya, peristiwa ini terjadi 40 hari sesudah Yesus bangkit dari kematian. Kenaikan Yesus bukan berarti Yesus mau meninggalkan manusia, tetapi menunjukkan bahwa karya keselamatan yang telah sempurna telah dilakukan oleh Yesus. Yesus yang wafat dan bangkit kini dimuliakan bersama Allah Bapa di surga. Dan peristiwa ini dirayakan dalam Gereja Katolik dengan sebutan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sobat-sobat Katolik, pembahasan yang kedua, kita mau melihat apakah kenaikan Yesus ke surga hanya sebuah mitos atau peristiwa nyata. Baiklah, jadi gereja di sini sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa kenaikan Yesus bukan dongeng ataupun mitos. Peristiwa ini adalah peristiwa iman yang sungguh terjadi, bahkan disaksikan oleh para murid. Mengapa begitu? Mari kita coba cermati bersama-sama bukti-bukti peristiwa ini yang terangkum dan tercatat di dalam kitab suci. Yang pertama, dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9 dikatakan bahwa sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Artinya, para murid melihat sendiri bahwa Yesus terangkat ke surga.
Demikian pula dalam Injil Lukas bab 24 ayat 50 sampai dengan 51. Dikatakan bahwa lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Peristiwa ini juga ditegaskan dalam syahadat iman para rasul yang selalu kita ucapkan setiap kita misa, yaitu doa aku percaya dengan penuh iman kita mengucapkan bahwa ia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Artinya, sejak zaman para rasul, gereja sudah mengimani bahwa peristiwa kenaikan Yesus adalah peristiwa kenyataan iman. Sejalan dengan kitab suci, di dalam ajaran gereja tentang kenaikan, gereja Katolik mengajarkan bahwa kenaikan Tuhan adalah bagian penting dari misteri keselamatan. Dalam Katekismus Gereja Katolik dijelaskan bahwa kenaikan Yesus menandai masuknya kemanusiaan Yesus ke dalam kemuliaan Allah. Yesus tetap menjadi pengantara antara Allah dan manusia, bahkan pengantara satu-satunya. Kenaikan juga mengingatkan bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah perutusan dengan Allah di surga. Karena itu, hidup orang beriman harus selalu diarahkan kepada kekudusan dan keselamatan. Baiklah sobat-sobat Katolik, kita lanjutkan permenungan kita dengan kita mau melihat nih, apa sih makna dari kenaikan Yesus ke surga? Kenaikan Yesus memiliki makna yang sangat mendalam bagi hidup kita, terutama bagi orang Katolik ya. Pertama, Yesus dimuliakan oleh Allah Bapa. Kenaikan mau menunjukkan bahwa kemenangan Yesus atas dosa dan maut, Yesus yang dahulu menderita dan wafat kini dimuliakan. Makna yang berikutnya adalah membuka jalan ke surga bagi manusia. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 2, Yesus berkata, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal." Kenaikan Yesus memberi harapan bahwa hidup manusia tidak berakhir di dunia ini. Makna yang berikutnya adalah Yesus tetap menyertai kita. Walaupun Yesus naik ke surga, Yesus tidak meninggalkan umatnya. Dalam Injil Matius bab 28 ayat 20, Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Yesus hadir melalui Roh Kudus, gereja, sabda Tuhan, dan Ekaristi. Nah, jadi gimana nih sobat-sobat Katolik tentang kenaikan Yesus ke surga? Sedikit banyak kita mengetahui ya, peristiwa tersebut bukanlah peristiwa mitos, melainkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Oke, kita lanjutkan permenungan kita lagi. Poin berikutnya yang ingin saya jelaskan tentang kenaikan Yesus ke surga adalah tugas perutusan Yesus. Jadi ada kaitannya tentang tugas perutusan Yesus. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan tugas kepada para murid. Dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20, Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ini disebut tugas perutusan. Artinya, iman tidak boleh disimpan sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Tugas ini dahulu diberikan kepada para rasul,
tetapi sekarang dilanjutkan oleh kita semua umat beriman. Mungkin kita ada yang bertanya, bagaimana kita melanjutkan tugas perutusan Yesus? Apakah kita harus berkorban di salib atau yang lainnya? Seperti itu ya. Oke, sobat-sobat Katolik. Mungkin kita pernah mendengar kata perutusan. Mungkin kita langsung membayangkan dalam tugas perutusan ini adalah tugas seorang pastor, suster, atau misionaris yang pergi ke tempat yang jauh untuk mewartakan Injil. Padahal, perutusan Yesus sebenarnya dimulai dari hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan sehari-hari kita. Di zaman sekarang, menjalankan perutusan Yesus bukan hanya berbicara tentang agama, tetapi tentang bagaimana hidup kita menjadi tanda kasih Tuhan bagi orang lain. Saat ini, kita hidup di era media sosial, kita hidup di era teknologi, dan kehidupan yang serba cepat. Banyak orang mudah marah, saling menghina di internet, menyebarkan kebencian atau berita-berita bohong, bahkan kehilangan kepedulian terhadap sesama. Namun di dalam situasi seperti inilah Yesus mau mengutus kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Menjalankan tugas perutusan Yesus bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya, menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang baik bukan kebencian. Berkata jujur, walaupun terkadang sulit. Menghormati orang lain. Tidak membuli teman. Membantu orang-orang yang mengalami kesusahan. Menjaga lingkungan hidup kita yang sekarang ini kita tempat tinggali ya. Dan menjadi pembawa damai di tengah pertengkaran. Jadi ketika ada konflik, kita bukan menyulut api konflik itu, tetapi kita membawa damai di tengah-tengah mereka. Kadang kita berpikir bahwa pewartaan harus selalu dengan khotbah atau kata-kata yang besar. Kata-kata dengan penuh dengan bahasa teologis seperti itu ya, yang susah mungkin dimengerti oleh umat awam. Padahal, banyak orang lebih tersentuh oleh tindakan nyata daripada nasihat-nasihat yang panjang. Ketika kita mau mendengarkan teman yang sedih mungkin, ketika kita mau mengunjungi orang yang sedang sakit dan menderita, ketika kita memanfaatkan orang yang memaafkan orang yang menyakiti kita, atau ketika kita tetap berbuat baik walaupun tidak dihargai. Itulah cara-cara sederhana melanjutkan karya Yesus. Sobat-sobat Katolik, Yesus juga mengajarkan bahwa perutusan dimulai dari lingkungan terdekat. Artinya kita mulai dari lingkungan yang paling kecil ada di dalam diri kita. Apa itu? Keluarga. Lingkungan yang paling terdekat dalam hidup kita adalah keluarga. Setelah itu mungkin kita bisa di lingkungan sekolah, tempat kita bekerja, sampai akhirnya ke masyarakat luas, ataupun di dalam komunitas-komunitas gereja. Sobat-sobat Katolik, dunia saat ini tidak hanya membutuhkan orang yang pintar, tetapi juga membutuhkan orang-orang yang penuh kasih, kejujuran, dan kuat serta percaya dalam imannya. Mungkin kita tidak bisa mengubah seluruh dunia sekaligus, tetapi kita bisa mulai mengubah suasana di sekitar kita melalui sikap dan hidup yang baik. Karena sesungguhnya setiap orang Katolik itu dipanggil menjadi Injil yang hidup. Injil yang hidup artinya pembawa kabar sukacita melalui perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Sehingga orang lain dapat melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Maka pertanyaan yang perlu kita renungkan,
Apakah kehadiran saya membawa damai untuk sesama atau keluarga? Apakah orang lain merasakan kasih lewat sikap saya? Ataukah justru saya menjadi sumber luka bagi sesama? Sobat-sobat Katolik, perutusan Yesus belum selesai. Tugas-tugas dan misi Yesus di dunia ini belum selesai. Hari ini, Yesus melanjutkan karyanya melalui kita semua. Nah, coba kita masuk ke dalam sebuah ilustrasi kecil. Ilustrasinya seperti ini. Pernahkah kita melihat seorang anak kecil menangis ketika ayahnya pergi bekerja keluar kota? Anak itu berpikir ayahnya meninggalkannya. Namun sebenarnya sang ayah pergi bukan untuk melupakan anaknya, melainkan untuk bekerja, mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi anak dan keluarganya. Begitu juga dengan kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, bukan berarti ia meninggalkan murid-muridnya. Justru Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi umatnya dan tetap menyertainya melalui perantaraan Roh Kudus. Kadang kita juga merasa Tuhan itu jauh sekali dan hidup kita sangat sulit. Namun kenaikan Tuhan mau mengajarkan bahwa walaupun kita tidak melihatnya secara langsung, Tuhan tetap hadir dan bekerja di dalam hidup kita. Bayangkan saja bagaimana perasaan para murid pada saat itu melihat Yesus terangkat ke surga. Mereka pernah berjalan bersama Yesus, mereka bahkan juga makan bersama dengan Yesus, mereka juga mendengarkan pengajarannya, melihat mukjizat-mukjizat Yesus. Kini Yesus naik ke surga. Mungkin para murid ada perasaan sedih, bingung, atau bahkan takut. Tetapi Yesus tidak meninggalkan mereka tanpa harapan. Karena sebelum naik ke surga, Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Kata-kata ini menjadi kekuatan bagi para murid untuk melanjutkan tugas perutusan. Dan benar saja, setelah itu para murid berubah. Dari yang takut menjadi berani. Dari yang tadinya bersembunyi menjadi pewarta Injil. Karena apa? Karena mereka percaya Tuhan Yesus hidup dan menyertai mereka. Bagaimana dengan kita sekarang ya? Kira-kira sobat-sobat Katolik, bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin kita juga sering seperti para murid. Ada rasa takut, ada rasa bimbang, sedih, pasti ya. Mungkin terkadang kita merasa saat doa kita belum dijawab, kita merasa Tuhan itu sangat jauh dari kita. Saat keluarga mengalami masalah, kita bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau ada di mana? Tuhan, di manakah Engkau?" Saat sakit, saat gagal atau kecewa, kita merasa sendirian atau bahkan kita menyalahkan Tuhan. Namun sekali lagi, peristiwa kenaikan Tuhan mau mengingatkan kita. Tuhan memang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi kasih-Nya tetap nyata. Ia hadir di dalam sosok-sosok tertentu. Seperti ia hadir dalam keluarga yang menguatkan kita. Ia hadir dalam orang-orang yang membantu kita. Ia hadir dalam sabda Tuhan. Ia hadir dalam Ekaristi. Bahkan dalam hal-hal kecil yang sering tidak kita sadari. Namun terkadang yang menjadi pertanyaan untuk diri kita sudah

Justru dari surga ia memandang dan menjaga umatnya. Kenaikan Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini sementara. Tujuan akhir kita adalah bersama Allah di surga. Karena itu, yang perlu kita sadari di dalam hidup kita bukan seberapa sukses hidup saya saat ini, tetapi apakah hidup saya sudah membawa saya semakin dekat dengan Tuhan. Baiklah, sobat-sobat Katolik, cukup sekian ya sekiranya permenungan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita, dan terima kasih atas kesempatan yang telah kita berikan bersama-sama untuk diri kita sejenak merenung. Semoga perayaan kenaikan Tuhan yang sudah kita rayakan semakin meneguhkan iman kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia. Marilah kita hening sejenak, kita tutup permenungan kita dengan mendoakan doa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati kita semua.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau IAIN Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Mensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Sutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Siapa Pak sekarang Pak?
11: Sekarang menurun banyak, paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada yang pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
10: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
11: Satu bulan ini.
10: Tapi kalau untuk sembako lainnya, report Pak harganya Pak?
11: Betulnya tidak ada yang naik.
6: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
10: Harga belakangan naik ya, Bu?
12: Naik, iya naik.
10: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
12: Ya?
10: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa ada?
12: Beli. Ya, saya itu enggak mungkin itu terasa banget itu.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
13: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan. Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan Harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
14: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
13: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar. Kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, sehari saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajah mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanah jul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur, bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
17: Tapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
16: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Tadatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan Malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan EIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
19: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
18: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
20: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
21: Saya berpesan kepada rekan-rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
20: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah

2008, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Singaraja malam ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Cara efektif ya melakukan personal branding melalui aktivitas komunitas. Yang pertama, pilih komunitas yang relevan, kemudian berkontribusi aktif. Terus yang ketiga, jaga konsistensi dan etika. Yang keempat, dokumentasi dan amplifikasi digital. Nah, jadi buat Anda semuanya penting juga ya untuk mengetahui cara efektif melakukan personal branding melalui aktivitas komunitas.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: Mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Dan 7,9 FM, 101,2 FM.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara atau BUMN 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita di.fikiran_rakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang Minggu 8 Maret 2026 lalu. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia atau FHCUBUMN.com. Hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembuka rekrutmen bersama BUMN 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan drama radio mini dengan judul Pasar Ilmu, produksi RRI Makassar.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil, gak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: Om Swastiastu, Rahayu Wengi Sematon Pro 1 RRI Singaraja Ring di Jaman Magena Muali Niki Nggih Kantun Kesarengin Sarang Eni Niki Sane Mangkin Ring Acara Jebat Jejak Balik Kini Durusan Niki Semaradit Yang Sarang Sami Sane Arse Jegi Nunas Tembang Lan Begatra Dados Ring 24644 Utawi ring WhatsApp Niki Nggih ring 08113999790. Aing semanten minam sampun wentos ane nyaringin tiang sangredumun Niki ring 24644. Om Swastiastu, Rahayang Wengi Jebak.
1: Om Swastiastu, Jebak Bali, Jejak Bali Kini.
0: Nggih, sareng sira Niki?
1: Tawan Niki,
0: Mbok. Nggih, beli tawan ring tembok punapi gatre.
1: Mangkinan genak dia Niki. Mbok Heni Eni Niki.
0: Niki tiang Eni.
1: Eni ong,
0: Eni nabi setren Niki. Hei, gitu yang becik Niki. Napi temannya ini beli?
1: Nia Prasetya Sari, bentar ya.
0: Nia Prasetya Sani Napi.
1: Halo sayang.
0: Nia Prasetya Sani, halo sayang gih. Enggak bentar, jantos gih.
1: Oh, enggak kita. Hilang enggak lah, cuma di bawah.
0: Enggak durus.
1: Mungkin Niki udung kena nanti ya.
0: Enggak.
1: Enggak. Janura biasanya ngiring banggi bu.
0: Enggak.
1: Ini Bu Manda, Penyaman Dewantara, Pak Jero Adaeng, Pak Widi Tokyo, Pak Banu itu Bondo biasanya, Pak Jero Maliarsi, Pak Rodak, Pak Ramadan, Kakek Gaul, Pak Niki, Pak Eni, yang jantos lagunya untuk galah, yang pamit Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Enggak, sesama Wali Niki beritahuan sani mentering tembok Niki, sesama sampun presiden nyaringin, enggak tiang sangre, malah Niki ring 24644, Om Swastiastu, Rahayu Wengi Jebak. Halo.
2: Halo.
0: Inge. Sarang sira niki? Nggih, mati lar niki nggih. Minam sinyalnya ni nenten becik niki. Angge rarah dumun niki genah sani becik nggih. Mangde boleh sinyal sani becik. Angge tiang sangrem wali Om Swastiastu Raja Wengi Jebak. Nggih. Aing semeton duros niki nggih sane arse jagi nyarengin kenten niki. Aing muali niki tiang sangredumun ring 24644 Jebak Rahayang Wengi.
2: Jebak Rahayang Wengi makeni.
0: Inggih sareng sira niki titia.
2: Nyoman Banyune.
0: Inggih Ibu pun api gatre.
2: Suksumeng nggih Bu Eni hidup ni bukang tiang.
0: Inggih.
2: Sumur banget tiang nak ampun mirengang tiang.
0: Inggih, tenapi suwe niki nenten nyarengin.
2: Yang munggah.
0: Inggih.
2: Mungkin tiang nas lagu Mak Eni.
0: Napi temannya ni Bu Nyoman.
2: Hidup pedidi.
0: Hidup pedidi.
2: Inggih.
0: Saking suaranya nih.
2: Dan udin sudah kalian mesti ngedengar.
0: Gue galih nggih.
2: Nak anak lu nih
0: Hah?
2: Nak perempuan.
0: Nak perempuan niki wenten versinya nih gongwan mantan niki.
2: Oh nggih dados.
0: Dados. Nggih, durus Ibu mangga termajer sira.
2: Ma Eni kenal ya Pak Gopek?
0: Kenal.
2: Niki mau digang nih Pak Gopek rumah tiangnya.
0: Oh, masih lurus nih nggih.
2: Tahu tiang gangi pertama Pak Gopek kan ke timur nih.
0: Nggih.
2: Timur masuk kaji tiang liki nampak tiang.
0: Oh kentan, inggih uning tiang rumahnya.
2: Mbak Eni.
0: Inggih ibu inggih.
2: Salam kide Mbak Eni.
0: Inggih durus.
2: Salam buat beli tawan, Pak Lile, Resmi, Mbak Eni di Tiga Wasem.
0: Inggih.
2: Suradane yang beli Made Widi. Mbak Bu. Bu Sira dan
0: Bu Sira.
2: Pak aduh Sira dan yang di Badung. Nih sampean nonton ampun.
0: Beli Gus Bawe Batu Bulan.
2: Nggih. Ampun male niki teh narok kene teh.
0: Nggih.
2: Teh narok.
0: Nggih
2: gatrane muk sampean teh nonton Mbak Eni.
0: Nggih siap.
2: Ajeng Mbak Eni, ajeng tugas sesumuh Mbak Eni.
0: Nggih, sesumuh muali, majar Ibu Nyoman, sanementering baju ning niki nggih sesumuh sapa nyaringin tiang sangre male diri Om Swastiastu Raja Wengi Jebak.
3: Halo, Om Swastiastu.
0: Nggih, Mbak Eni.
3: Mbak Eni.
0: Nggih,
3: Raja Wengi Jebak.
0: Rajang Wengi Muali, napi niki tembangnya ni mangkin.
3: Tembangnya tebak sungge mak.
0: Tebak sungge, sira sane nembangang ni.
3: Sapin mak.
0: Sapin. Tebak sungge, oh sedih Diana ni.
3: Dalam jumun mak.
0: Inggi durus.
3: Sane wahu yang dan Bu Nyoman untuk semua palingan ni Pak Ken Arok, Naluma, Papa Dimas, semoga sembuh.
0: Macam
3: yang beli Widi di Tokyo, Ken Arok sama Ken Dede, pelajar Bu Mini S, Bu Katika, Bu Nyok, Bu Eli, Bu Ari Semer, Bu Ari Tegar, Rahajang Wengi, nyantan teman mo. Pak Manu, rahat jangan mengis, sukses
0: sama Eni. Inge, sesama muali, Mbak Yeni, ring widang tiga wasa, sesama sama nyaringin. Inge, sama tau tiga diri penelpon sama Neni Sangreng, ya. Wendan, Sani Nunas, Tembang Halus Sayang, Nia Prasetya, Gongwan, Hidup Didi, Sri Dianawati, Sarang Sonya, Tebak Sungger. Rahat jangan ala Niki, Majeng Ring Ibu Janura, Sani Mentor Widangan Bangli, Susuma Niki sampun nyarangi ring WhatsApp Pro 1 Susuma Terang Tiang. Ayo guys, sama sarang sami, sani makin piragi sarang-sarang Niki nge tiga tembang sani sampun ke arse iwau.
4: Halo sayang.

0: Mimi mau ketut. Adi munduang wek-wekan kain kini deh. Lakarang gue ngelap.
1: Angon keset nih nawang mau nyoman.
0: Hah?
1: Busan tukang jahit mangi deh mau nyoman.
0: Meh gaya dogen bisa ngekeset nih.
1: Nih tinggalin hasilnya aneh subuh peragat nih.
0: Mimi dewa ratu sajan. Duung gati tuh rapi caitane. Nye ngajain bo.
1: Melajah pedidilah. Zaman jani na aluh gati ngale ilmu. Sangkalange manfaatkan media sebaik mungkin mok nyoman.
0: Sajano yeni rage urati kuting wek-wekan kekini meguna. Duang saja nih mok ketut ngale pipis mok. Tiang tadi ngadepang pangade masih pemasukan.
1: Kone orang kaya.
0: Kaya ulian medagang lah.
2: Banyak peluang bisa dijadikan uang, asalkan kita mau kreatif.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Beli, sesampunnya beli ngewajan soal patran terjangan puniki. Punika mah kejihna, ditiang sampun dingalin ragan beline. Puyasan kaning titiang tentresna kapining beli nanging

cingaken sing abesek bintang di langit tebli. Kita masih di gumene tu sing abesek ada anak lo.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aingge sematawana prosatu RRI Singaraja puni kesampun tiga tembang sani ke arsi wow sampun sami ke putrang tiang niki nge sani mangkin wali niki GNI jagi nyanggre sematawana sani arsa jagi nyaringin om swastiastu rahajeng wengi jeba
1: rahajeng wengi
0: Aingge sarang sira niki tiang
1: sani situ bondo
0: Situ Bondo Pak Banu.
1: Nah, betul.
0: Inggi. Nunas tembang napi Pak Banu.
1: Tembangnya kuak-kuak.
0: Napi Pak?
1: Kuak-kuak.
0: Kuak-kuak.
1: Iya.
0: Sane nembangang sire.
1: Sire ya.
0: Tuh. Kuak-kuak kenten nggih?
1: Kuak-kuak iya.
0: Ah, ten wenten iki Pak.
1: Kapan muncul?
0: Kuak-kuak tan wenten ika.
1: Ano?
0: Sanelianan kayon?
1: Ano? Suka-duka.
0: Suka-duka.
1: Ya.
0: Inggi.
1: Salami.
0: Inggi, silakan.
1: Menten Bu Resmi.
0: Janora,
1: Bu Mene.
0: Inggi.
1: Jeli. Bu Mene, Bu Yeni.
0: Ya.
1: Bu Kartika, ada beli mada, beli tawan, padaeng,
0: yeah.
1: Kakek gaul,
0: termahmur,
1: yeah. Mas Ramadan, Armada, bisa semuanya pak ini.
0: Yeah, siap.
1: Mas ini, rajin tugas. Semua.
0: Inggi, sok semua muali, majaring Pak Banu, kenten niki. Inggi, Pak Banu, niki menten bocoran saking beli tawan, tembang sane ketunas tan kau-kau kenten. Yen kau-kau menten saking gonggale, yen yang tadi kuak-kuak tan menten kenten niki. Inggi tiang sok muali, om swastiastu, rahajeng wengi, gijebak.
2: Om swastiastu, Raja Wengi, sarang Mbak Eni nggih.
0: Nggih, tiyang sarang sira niki.
2: Bu Kartika Mbak Eni, kenapa nyakre?
0: Bu Kartika, nggih tiyang becik, Ibu Punapi.
2: Nggih, dumugi kita pekena nggih.
0: Nggih, sesama. Nggih.
2: Nah, tiyang nunas tembangnya Arumi nggih sami pada-pada ngajiang nggih.
0: Arumi pada-pada ngajiang nggih jantos.
2: Nggih. Pada salam-salam, Mbak.
0: Durus.
2: Nggih. Kita megatre majang ring Bu Yeni nge salamnya nih
0: majang
2: ini wau sampun masuk sira niki nih wau
0: sane wau Pak Banu situ Bondo.
2: Oh Pak Banu selamat malam Pak Banu ada Pak Cik juga ya kalau wenten Ibu Eli nge majang wengi wenten Ibu Teja Kule mogi-mogi majang ngemiar sayangnya. Wenten Pak Widi Made, wenten Mas Wawan, Pak Terlacur Dek Mama. Ini cukup mempersamian sampun nggih Mbok nggih.
0: Nggih.
2: Sampun ringe mere kemanten. Mbok Mbok ini wenten kemangi Mbok.
0: Wenten jantos.
2: Nggih, sok semua antuk galang nggih.
0: Nggih.
2: Terajang tugas, mugi sate kena, aduh mugi sate kenanya Mbok.
0: Nggih, sok semua.
2: Nggih, santi.
0: Nggih, sesuma niki majang ring Bu Kartika sane wentering bestale sesuma sampe nyaringin. Male hadirin niki Eni Sanggre niki sane nyaringin Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
3: Halo.
0: Nggih, halo Rahajeng Wengi sarang sire.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih. Becik tiang sire niki.
3: Mas Wawan tiang.
0: Mas Wawan.
3: Nggih.
0: Nggih, napi temangnya nih Mas Wawan.
3: Temangnya niki migrasi nih.
0: Hah?
3: Transmigrasi
0: kaki je niki transmigrasi
3: Sulawesi Tengah
0: adi pak niki transmigrasi maksudnya kalahin transmigrasi ge saking yanse
3: napi ada
0: napi
3: mengatur dumun tiangnya
0: nggih duros
3: kan niki buka tiangnya
0: semua
3: niki male Ibu Martin Bu Martini, Bu Sira Mangadane. Oh, Bu Nyoman ye.
0: Nggih, Bu Nyoman di Banyuning.
3: Di Banyuning, Jeli, Pak Grodak. kesirem alewa Bu Resmi nge Baca Nora Bu Marwati tiga wasa nge Koko kesalian nge Niki Wedon Panton nge Kapal api, kapal udara Kapal silam main gitiran Bukan famili, bukan saudara siang dan malam jadi pikiran Burung gelatik di atas pohon pinang Burung onta di bawah pohon jati Walaupun adik jauh dikenang Jauh di mata, dekat di hati Tuh Bu Reni, selamat
0: tugas Terima kasih kembali Suksuma Muali Mas Wawan Sani sampai nyaringi Suksuma Terang Tiang Niki Talar Rahajang Wengi Blima Dewi di Ring Tokyo Niki nge Rahajang Terang Tiang Engge semata durus piragi sarang-sarang Numa Niki Wenta Nembang Suka Duke Pada-pada ngajiang Talar Tembang Kalahin Transmigrasi

Bagi masyarakat Bali adalah sesuatu yang lumrah. Dalam gaya terkandung nilai-nilai tatwamasi, nilai bakti yang didasari atas keikhlasan, dilandasi semangat kerja, kemurnian pikiran dan bakti kehadapan Hyang Widi. Ngayah dan Yai Sekerti bukanlah sekedar kegiatan sosial bekerja tanpa upah, namun lebih pada kekuatan spiritual yang menjadi pondasi dari semua kegiatan. Ngayah tergolong karma marga karena melakukan kegiatan dengan tulus ikhlas tanpa pernah mengharapkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan tersebut. Di dalamnya terselip bakti marga karena ngayah dilandasi oleh rasa bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Ngayah juga sebagai jenana marga karena dalam ngayah yang benar senantiasa mengedepankan kecerdasan dan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Ngayah juga merupakan wujud pengekangan diri terhadap keinginan yang bersifat pamrih. Ngayah yang lascarya merupakan sebuah tape yang mengandung unsur yoga marga. Jadi, ngayah yang didasari rasa bakti, tulus ikhlas, sesungguhnya merupakan penerapan catur yoga marga

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni di Singaraja malam ini. Dan kali ini kita di segmennya Ruang Rindu. Seperti biasa, Eni membuka line telepon 24644 dan juga di WhatsApp 0811 399 9790. Baik, sudah ada yang bergabung di 24644. Eni sapa dulu Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang
0: berbagi rindu, melodi lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Nomor satu, Bu Nyoman.
0: Bu Nyoman kembali. Iya. Oke, Ibu mau request lagu apa sekarang, Bu?
1: Lagunya Melati Jaya Giri.
0: Melati?
1: Dari Jaya Giri.
0: Oh, lagunya Melati yang nyanyi Jaya Giri gitu, Bu ya?
1: Bimbo kayaknya Melati.
0: Melati Jaya Giri gitu. Ya. Oke, ini cari dulu. Salamnya buat siapa, Ibu?
1: Salam buat Mas Wawan, Janura,
0: iya.
1: Mirik, Ukartika, Pak Yeni,
0: nggih.
1: Madi Widi,
0: iya.
1: Pak Banu, Pak Put, Likawan, dan untuk semua fan aja, Mbak.
0: Baik.
1: Eni. Ada Mbak Eni?
0: Ada, ditunggu Ibu.
1: Buat Mbak Eni, bertugas, terima kasih Mbak Eni.
0: Iya, terima kasih kembali Ibu Nyoman yang ada di Banyuning sana. Terima kasih Ibu sudah bergabung di 24644. Pendengar Pro 1, ini siapa lagi 24644, ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Bang...
2: Kelepotan.
0: Bang Anwar?
2: Iya.
0: Benar ya?
2: Iya. Makanya Pak, saya belum menyebut nama saya sih, Pak ini tahu.
0: Karena tadi maunya nyebut Bang Anwar apa Mas Ramadan ya.
2: Iya. Karena ini apa? Lama enggak muncul saya soalnya.
0: Iya, lagunya apa, Bang?
2: Ya, lagunya. Ya, ikutan aja ya.
0: Ikutan aja.
2: Ya, yang penting ini, yang penting muncul.
0: Yang penting muncul, siap.
2: Ya, lama saya hilang bagaikan di telan bumi.
0: Tapi masih tetap diingat, Mas, tenang aja.
2: Iya, iya. Pokoknya, salamnya ya.
0: Iya, silakan.
2: Yang pertama buat Mbak Enek, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Ada Bu Janura, Bu Indi, Bu Bunga, Bu Mini, Bu Resmi. Ya, untuk semua-semua dulu ya. Yuk, makasih Mbak
0: ini. Iya, terima kasih kembali Bang Anwar yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Ada Bang Ramadan juga, Pak Banu, Pak Cip di Muncar juga, apa kabar? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu malam Mbak ini.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Kenarok dan Basar.
0: Kenarok, apa kabar?
3: Api-api wai.
0: Lagunya apa sekarang?
3: Lainnya apa kabar nih?
0: Kabarnya baik, sehat.
3: Baik juga ya, ya luar biasa. Lagunya ya?
0: Lagunya apa?
3: Lagunya.
0: Lagunya siapa?
3: The Dance on the Floor, entar ya.
0: The Dance on the Floor. Coba ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
3: Jilo, dari Jilo ya.
0: Dari Jilo. Oke, ini cari dulu ya.
3: Ya, salam-salam dulu buat Pak Widi Tokyo, Bu Resmi, selamat malam, Bu Dabudi, Bu Desa juga ya.
0: Iya.
3: Mr. Mahmud juga nih, selamat malam. Oh, ada Haji Raja Pala nih, selamat malam Haji Raja Pala, monitor nih yang ada di Yembang Negarwa ya. Ada Pak Manegarwa juga nih, ada Bu Yeni, Pak Lacur, Mr. Mahmud juga nih, selamat malam. Terus ada Papa Dimas juga, Bu Sukemi, Celi, selamat malam. Terus ada Bu Mini S, ada Bu Kartika juga, ada Bu Indi, Bu Janura juga, selamat malam. Ada lagunya Ma ini?
0: Lagunya The Dance on the Floor nggak masuk di sini di playlist. Mau yang lain nggak, Kenaro?
3: Kalau tidak ada, itu aja ya penuhnya. Take Me to Your Heart ya.
0: Apa?
3: Take Me to Your Heart dari Michael and Strok.
0: Coba ini cari dulu ya.
3: Ya, ada kok. Pak, ini juga ada.
0: Yang nyanyi siapa?
3: McLaren Turok.
0: Oh, Take Me to Your Heart. Oke, okay, ditunggu.
3: Oke, okay, buat Mbak ini. Saya selalu bersama Kroker. Yeah. Terima kasih.
0: Yo, terima kasih kembali buat Ken Arok. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya ditunggu ya. Sudah Eni siapin. Kalau ada pasti diputerin ya. Oke, pendengar Pro 1, 3 penelpon sudah ini sapa. Selamat malam dulu yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 di 0811-399-9790. Ada Mbak Mini di Bubunan sana. Oke, kemudian ada beritawan yang ada di tembok sana. Masih setia monitor Mbak Eni, makasih. Makasih juga Pak Mahmud juga, Ibu Janura juga, selamat malam. Pendengar Pro 1, kita dengarkan dulu. Tadi ada lagu yang di request orang Bunyoman, Melati dari Jia Giri. Kemudian tadi Bang Anwar, lagunya digabung nanti Eni pilihin ya. Pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bersikap ramah dan menghargai, tidak meremehkan kemampuan mereka, memberikan akses yang adil di lingkungan sekitar, serta mendukung pendidikan dan pekerjaan inklusif. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan mimpi. Mari bersama membangun lingkungan yang inklusif, di mana semua orang bisa hidup mandiri, berkarya, dan bahagia. Karena kita berbeda, kita saling melengkapi.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Rapro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ya. Ini bakal menyapa Anda semuanya untuk bergabung di 246444. Baik, sudah ada yang bergabung, disapa dulu untuk penelpon kita yang pertama, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam Mbak Yeni.
1: Pagi rindu, nih mau dengar lagu. Ketemu lagi Mbak Yeni.
0: Iya, lagunya apa Mbak?
1: Lagunya Pusara Cinta, Mak.
0: Apa?
1: Pusara Cinta yang dinyanyikan oleh Rahmat Kartolo.
0: Pusara Cinta gitu ya?
1: Ya.
0: Oke, Yeni cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
1: Buat Bang Lee yang berada di Kalimantan. Mm-hmm. Kemudian Bang Cipnya juga, Mas Panu. Mas Ramadan, kemudian Bu Nyoman, Bang Mahmudnya juga, untuk Ken Arok sama Kenedes, Beli Widi di Tokyo. Selamat malam untuk Bu Kartikanya juga, Pak Samong. Ya untuk kesemuanya Mbak.
0: Iya.
1: Untuk Bu Resminya sama Bu Janura, selamat malam buat Mbak Eni, makasih waktunya, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih kembali Mbak Eni di kawasan di Goa Sesana. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar Pro 1 disapa lagi, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Hai Mbak Eni.
0: Dengan siapa?
2: Itu Wondo
0: punya. Pak Banu.
2: Betul.
0: Iya, lagunya apa Pak Banu?
2: Sebiduk bu Sungai Musi.
0: Sungai Musi.
2: Sebiduk.
0: Sebidu Sungai Musi.
2: Dari Alfian.
0: Dari Alfian, baik siap. Salamnya buat siapa?
2: Dari sana ada Bu Yeni, ada Bang Li, ada Bang Widi.
0: Iya.
2: Ditawan, ada Bu Desa, ada Bu Nyoman, Bu Jeruk, Pak Jeruk, ada Kika Kigaur, ada Armada, ada Pak Wow, ada Pak Gede Lemong, ada lagi Pak Grodak.
0: Oke, siap.
2: Ini.
0: Iya.
2: Sudah terlalu, terima kasih
0: kembali Pak Banu, Situ Bondo sana. Ini siapa lagi ya penelpon yang sudah bergabung Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Pak Mahmud, silakan, lagunya apa Pak?
3: Lagunya Selamat Malam.
0: Selamat
3: dari
0: siapa?
3: Siapa itu? Dari Cresimon.
0: Cresimon, oke baik. Salamnya buat siapa Bapak? Silakan.
3: Ya, buat yang pertama Pak Panu, barusan Pak Cip.
0: Iya.
3: Untuk Ari Tawa, Bu Jenny.
0: Iya.
3: Ari Peter, Ari Semeru, Ken Aro.
0: Oke.
3: Jumadi, Mas Anwar. Kartika, Bu Resmi, Bu Janura, selamat malam semuanya untuk Mbak Ani. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali. Oke, terima kasih kembali Pak Mahmud sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Terima kasih banyak. Pendengar Pro 1, 3 penelpon sudah ini sapa. Nanti kalau masih ada waktu, kembali ya, ini bakal menyapa Anda semuanya. Kita dengarkan dulu 3 lagu, ada Pusara Cinta, kemudian Sebiduk Sungai Musi, dan juga Gresimon dengan lagunya Selamat Malam.

0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Singaraja malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih ada waktu 10 menit lagi ya. Ini sapa dua penelpon terakhir di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak. Dari Banyuwangi, Mbak.
0: Dengan siapa?
1: Pak Bambang, siapa lagi?
0: Pak Bambang, apa kabar?
1: Ya baik, mulai tadi nggak bisa masuk.
0: Akhirnya, rapat. Sekarang bisa, Pak ya?
1: Ya.
0: Lagunya apa,
1: ya,
0: Pak?
1: Ya udah, ini aja lah, yang penting saya bisa masuk.
0: Oke, baiklah.
1: Bahagia sekali, bisa masuk bahagia.
0: Oh, bahagia, terima kasih.
1: Masuknya itu loh.
0: Terima kasih sudah sabar.
1: Nah, ya semua untuk announcer yang lagi tugas maupun yang istirahat. Untuk semua pendengar setia RRI Singaraja, semoga kita selalu bersatu di bawah antena RRI Singaraja.
0: Benar sekali.
1: Tuh Mbak, sehat selalu, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Bambang yang ada di Banyuwangi sana. Terima kasih sudah setia akhirnya bisa bergabung. Disapa satu penelpon lagi, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Eni.
0: Iya, Pak Made, lagunya apa Pak?
2: Lagunya Tipek, Kau Enggak Sendirian.
0: Kau Enggak Sendirian. Oke, okay, ya, salamnya buat siapa Pak?
2: Untuk semua dah pendengar Ruang Rindu, sahabat alumni 81 dan sahabat grup Atletik Happy dan Mr. Mahmud, terima kasih senggolannya. Terima kasih Mbak.
0: Iya, terima kasih kembali buat Pak Madiri Bawo sudah bergabung. Karena Pak Bambang gak request lagu, jadi ini sapa satu penelpon lagi ya di 24644. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Uang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Pak Cip.
3: Oke, betul.
0: Betul ya.
3: Guru kunci nih yang.
0: Iya, benar sekali. Mau request lagu Pak Cip?
3: Tapi ada lagunya nih.
0: Lagunya apa dulu? Kalau enggak disebutin?
3: Kereta Senja.
0: Kereta Senja ada.
3: Oh ya, kalau ada ya Kereta Senja.
0: Oke, okay, siap.
3: Ada digabung.
0: Kereta Senja yang miliknya dari Mas Nito Wijoyo.
3: Iya.
0: Oke, okay, silakan. Salamnya buat siapa, Pak Cip?
3: Ya, salamnya kok lama kayak Pak Bambang baru masuk. Sampai lupa sama saya.
0: Karena Pak Bambang udah bilang bisa masuk aja udah bersyukur katanya di detik-detik waktu terakhir ini.
3: Iya. Selamat mendengarkan buat Pak Bambang juga yang sudah masuk. Yang ingat cuma Pak Mahmud.
0: Oke.
3: Ingat. Ya, buat Mbak Yeninya selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Lancar rezekinya, ceria bahagia dengan keluarganya.
0: Astengkar ya, terima kasih.
3: Gitu aja ya Mbak.
0: Iya, siap.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Terima kasih ya Pak Cip.
3: Ya.
0: Oke, pendengar Pro 1, itu penelpon terakhir kita. Selamat malam juga buat Bu Reni di Banjarmasin. Salam kenal, salam kenal kembali Bu. Salamnya buat teman-teman 80 SMP 1 Singaraja, Pak Ribawe, Pak Dr. Wir, kemudian Ari Dektar, Ayu Antari, Arim Somro, Avianto, dan yang lain-lainnya. Salam kompak persahabatan, semangat dan menyala. Baik, terima kasih untuk Ibu Reni di Banjarmasin, lagunya digabung. Terus untuk Ibu Janura yang katanya kirim salam buat grup asik-asik, selamat istirahat. Terima kasih Mbak Eni, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Pendengar Pro 1, dua lagu terakhir ya malam hari ini di Ruang Rindu. Ada lagunya Tipek yang Kamu Enggak Sendirian, kemudian Kereta Senja dari Mas Nito Wijoyo.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

99.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Hereri Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti siaran budaya dengan judul RJ Semara Usadi bagian 1B dan dilanjutkan nanti di menit ke-50 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti renungan malam dengan topik Begawan Gita bab 2 Seloka 27. Jadi buat pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana ya, karena ini masih punya waktu 1 jam lagi, 1 jam ke depan ya, menemani Anda semuanya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

哇！

0: Aduh, Dewa Ratu Agung. Jeng sing ego ban mecak teng pelaibet. Kalau apen mecak teng pelaibet nyeneng nu kan petekane satu, dua. Kedo to ya nak amlaib sing nak jecut. Kedo nak amlaib. Ni sing nu nganggo petekan. Aduh, kengkeneng. Dinak kang batis ya masinan. Budi po becateng ban mau jalan. Bo ka oh subo kengkeneng 61 subo numuin. 7. Kengkeneng nagem laib. Kereng po becateng. Kalau nak sing ado masih neng gede nengkin kenah, yang bo kenah gede, diapin tina angin nuk. Kalau nung masih neng luang, ya nak ngerawaseng hidup pedini dijaga deh. Mentik lantaseng dini, tadi manusia tu nih. Dini bojah ni kesempatan iragon. Kesempatan lakar menindewe. Kesempatan lakar ngayane melah. Dini. Yan pelih lantas ban. Lian bobakat. Nak caro nak lingsir-lingsir. Ngerawaseng. Hidup petuah kedepan tatet. Kengken banjani melaksano. Apa buin lantaseng idewek duo. Mawa lo. Ngisiang gumi adan. Nitakang panjak. Nesu bonyak masih nengado ane penyeledihi. Diapin mawa lo. Yang caro janine loh muani nak patuh diapin ya loh yang subo lakar dinakane nyak madanane melah patuh pengelaksanane pepinah ne tuahamun tu tu ne anah nu masih nengado madan agat ngelah ya bukai penyeruan imaderai Dewa Ratu demen ni dewek tua demen ne cen ya na angraoseng yan buko pisago-pisago ne lantaseng panyak-panyak ke orang ngorang na apa bantu keto na Dewa Ratu jeg sajo-sajo i pembantu totoneng jeg kengken je sekeriring gae bakat bano nyemak. Iyan yo imadirai dini dipuri. Nah no masih neng bukoi dewek tuwo. Neledet teng masih neng yo. Nak keno bano. Buko adoi cening. Dewa Ratu. Sayang ne teke neng ipo nyeruan mekejang. Nak patuh bano. Diapain lo. Diapain muani. Padoh bana teke neng jening done ngaranang panyak-panyak ke mekejang sing ado banu done kijo ya lakun ya imaderai maderai maderai maderai maderai
1: sampun mesimpan ke gedo aga
0: kirup apa kadani do wayang o
1: Enten ke kropak, eh wayang ke kropak, eh dan sapu nika.
0: Duduk benar betul orang ke gedog, sing wayang ya kedo cekelah.
1: Yakti yang menang nama bawa cecak-cak cing-cing enten.
0: Weh.
1: Maling anginan, maling aubah dicang-cang cing-cing enten dewa ratu, ampun tegah-tegah nying-cing.
0: Nak eteng ada aneh tu ngadirai.
1: Baik, ngapi?
0: Eteng, apa ada aneh tu?
1: Gaya
0: Keto nak gelap bisa ngorang kan. Ya napa madan kok keto.
1: Dan dosen ni ke semangat.
0: Yang sing jen keto nyatua. Sing nyak anu asane.
1: Ten mau wibawa satuwo.
0: Sing mau wibawa.
1: Tanya hidup satuwo.
0: Saja maderai.
1: Ampun jangan cincin ngangin ngawung aja ngelor hidup sekan iko.
0: Karuan mau jalan si hidup ya. Lengah aja.
1: Dan ngambil-ngambil karya berdugul cacak cincin cacak cincin.
0: Ne malu hidup dijauh nih.
1: Riki sampun uwas di perantauan ngudiang santai mantan.
0: Oh yang suboy ya suwot di puara geneng ngalede ngawak aja angor to.
1: Purun jadi tiangnya nani kang patoh lo muani patoh kan. Nek dijana nih ke patoh lo lawan muani ye. Tiang jag protes bana niki.
0: Beh, nemaro jadi nyajang sajan.
1: Jaki yo.
0: Di bidang cene patoh, di bidang cene singketo nak malu.
1: Lakeh melayan dan patuh dan nak lo lengu mara bangun apa melayan kena lanang.
0: Oh, di tu melayan ne?
1: Sangat, ya ne lo bangun semangat. Dia sun bajang, dia sun tua, ya ne lanang tekari kliat kliun.
0: Benjap ne di tekan nyak bangun ne nyongko.
1: Nyongko, benjap subuh dibuka ne ada kopi. Oh iya nak lo bangun tengah ayo pak ke kin memen kin bapa ne uyut iya nak lanang nak mani bangun tengah ayo dan ado dan nak nguyut lah ijen ni kang patuh patuh lah ni kang merotes yang niki
0: iya di benang ton ne gen tinggalin ni doh
1: dom ne malah dan patuh.
0: Oh jadi di bidang dom meng bian mesin sing patuh
1: malah dan patuh iya makan ngajang jag pasti ni lanang dumunan.
0: Nah yang tone tampi gelas yang patuh ne madirai.
1: Benar. Ampun salah tampi nge.
0: Seng tampi gelas yang patuh ne. Saja. Nak subuh sekalo tu ngerawas yang buka keto. Seng keto. Jani yang dipatuh ne nencen.
1: Seng nencen patuh enten.
0: Ada di bidang pengelaksana ne benah jemaat tekenang lo. Ane benah jemaat tekenang yoi muani. Ditu.
1: Lagi tugas nih kok.
0: Nah yang bina cara gelas jani dadi rabi sing ngado nago ngajin nih do.
1: Nah niki ya ampun.
0: Nah keng-keng jani namo gailuh ke jemaah.
1: Keng-keng matuh nih kok. Tentang go ngaji
0: sangkal subuh.
1: Ini lihat tentang go ngaji dan boleh berduaan kok dewa siro sarang berduaan.
0: Tusan subuh. Jani go gaena jagalah berduaan madirai.
1: Tuh bedek ngambil pekarian.
0: Mentek kudiang.
1: Sir mene asam uratnya niko. Teko remadinya.
0: Tuh.
1: Menang.
0: Nah yang subuh dadi menang kal menang ngelah. Nengat wedeng lah anu awane nyen benyap jam menangin.
1: Napi niki mesodo napi. Toyo toyo angat. Wedang, napi niki bang patut dan tu.
0: Kang Wang bedik-bedik ngopi cepok-cepok ke madirai.
1: Okey, entah napisan, napisan jembo anu gelas negeri.
0: Jusi kedai dodot san.
1: Sing jok. Aku kari anu tengolan, bingkang. Mang dokter.
0: Aduh, nane deh awak malu.
1: Ngingi jantos lumun jantos.
0: Nak dosa, gati-gati kita madirai gati-gati.
1: Inge durus-durus jantos sih yang ada tuh bagong biang.

0: Wah, alo, elah, mau kejang tuh, irago aneh ranang, dewe kepedidi.
1: Pro 4, ensiklopedi budaya ke Indonesia.
0: Aneh aja nyen, pasti berdagang. Dagang mesti kita sing di nidang, di diana berdagang, yang sing ada nama belanja. Sangkala tetap hidupnya perlu teman, perlu irago orang lain. Yang coba jadi dagas yang ada nak belanja kengkian kel sebet atin nih.
2: Nak pekan ada ane to yang sing ya ada dagang. Apa ale nama belanja kemo?
0: Nee, ampun dia pekan tetap kena dagang. Kulo dagang hati-hati.
2: Ampun kengkian ngerosong muka kita.
0: Siro uning tan ada nak belanja pocol yang berdagang. Nyabin hujan balas megeje-geje yang tanwinter nak medal. Nak sebet nih ke dagang.
2: Yang tuan subuh je saja nak pekan ya dao geneng je isin ne madirai.
0: Mau ini dan pen meresidang kan di dia nak kenten mana titi aling tu ni cokori dewa ampun glindang glindang di durian tiang.
2: Ben biar no kauling di samping luang beli mana ngetek peseng beneng. Iya tu bakat tuo kenokin ke tepeseng.
0: Ampun lingsir, ampun sengkauh. Pebedeknya ngambil pekarian ngintip gitu kan.
2: Nak sing ngintip sing nak ke benang jajak nyereksek dini di natar.
0: Male jebos rau male ke benang.
2: Ai kan.
0: Teko wang jeru male siki male ke benang. Liu aja ke benang sing sama dengan ya niko.
2: Sama dengan
0: sedangkan saja.
2: Sing saja ya kita ya.
0: Nah. Ampun saja titi yang ayah ada demen tadi dia pintip pekendan jani ken benar-benar kengken ya niko.
2: Weh. Terus orang jak ngintip gelah nak sing ngintip
0: ngebel padut nu wau.
2: Oh kita benar ne.
0: Preng kada yang bel puso ampi yang ngena bel api.
2: Ngengsap gelah we. Nah dini subuh madirai buka raos sidone. Yen subuh ajak pada luung pada arus. Sing eta ya.
0: Kada arus sampun jag siki.
2: Benar.
0: Nyak ben suluk arus lah anyud.
2: Apo?
0: Harus kocap.
2: Harus harusnya di pasir itu.
0: Nggih.
2: Tegane nang 5 meter kita ida taseng.
0: Komak pastane. Harus.
2: Mak.
0: Omak. Gedegah omak. Yen harus eta rasane di bawah niko.
2: Hah?
0: Ane. Nggih ane suluk niko. Harus ta.
2: Tu tu tu tu san.
0: Oh, yen niko suluk.
2: Jani madirai.
0: Yen sampun kayune pada suluk.
2: Nah.
0: Ya mamayu sampun.
2: Sajo.
0: Nggih berangkat nak ngirih.
2: Kijau.
0: Kijau ngiring di tiang
2: kakin kakin
0: tiang pengiring di belakang di jo jebos di tiang meriko di tiang
2: odoh sing saja kok gitu
0: di belakang di kuda kengkian pang di muka ya malu neng keno tiang dan gigis yang keno
2: sing gigis ya keno yang pone di muka tumpal lah
0: udah nih cian nyalip tuh ampun weda nih nyalip bang ini nyalip sampun poli
2: nah nak mulo gitu yang bang beno ke mau jalan lolos saja ada dua nak net dot nyalip toto neng sing bian ya mak ladang bian ya nengok si kedo bang ya mungkin nyalip nak di pengkolannya ya mulai dongos nyalip
0: bukan kentan nanti
2: kena
0: pah dua gung biang lah dengan gini nyalip di pengkol bener aja liu kentan
2: sing ya kedo
0: iya nyalip ngebel dumo di pengkolnya dan rados nyalip don
2: jangan kentego nane di muka blodor benar dadene.
0: Ngap agak masih di rumah sakit nih.
2: Tuh, mata, mata.
0: Men dia lacur ngampun di semua nih agak nih kok kari di rumah sakit. Agak nih kok.
2: Nah, pemekas nih jani sing keto nak.
0: Sapu napi, sapu napi mungkin.
2: Dini jani di Mertopuro.
0: Nggih, sampun ampun jag dewa ratu wa wangun sampun sami megah niki. Meledan.
2: Jone sing subuh
0: sampun jag dewa ratu banyak-banyak waris mantan ko dewa maledan yang saget lungo titiang kari titiang nampan deng
2: jani jani ja tampan deng duben pidan bo lungo gelat cinga ngelah ya nih batas mongken made raiman sing kenapa
0: napi tampan deng ngintan ya
2: aja apa kan doteng
0: nak sampun wasana waris deng ngintan siro ya patut okay. Maledan cokori dewa dan kari ke bakto merajaan bakto ke mereka
2: baik
0: uri becek-becek kan dan
2: ngelah-ngelah sentano sesentanan gelang waris kengkim
0: sampun patut niko titian kan boleh nang mau balik dari kita kentan ada suang jero yang kari yo
2: nunasi cona ama dirai udah jag malu-malu beno jag anu keto frustasi apa ada aneh kok
0: cokori dewa sana ngawi wenang si launing benan dan wenan kok dewa boleh kayu titian dari kicat
2: kalian gani gelang mau pesan
0: siro kebesan.
2: Ada sentanan lah buka cening cening okay. Ayu.
0: Dados keseketurun riang riki sagi.
2: Nah yang tadi ban gelas sing keto pangado masih neng pangkeno banang unuk kang. Nenek luwung teh malu nem dirai neng gelas karorto dek.
0: Ngingi durus durus napi niko.

Wah, makasih ini kewentan palungu joko di dewa deriki. Reng puri dados tedung jagat, dados ardenari suari sapunike.

ngantos mangkin palu ngecokor dewa ngemani doi anak ngerago saya waktu ini ton bintan anak-anak.

0: puan rasayo wakir aduh. Sami punika panjak-panjak gruene saling tulung tinulung. Nika kebawas cihno jagate becek yang sampun panjak ke paras-paros.
1: Akitu jasa cuma derai akitu.
0: Inge.
1: Nah yang dibenangan jani nenek madera. Apa jane lakar ditahin gelah? Kengken jadotin gelah. Presido tadi ban mentetujone madera.
0: Ini sampun mabukti yang sampun cokori dewo pina kecondo memargi sane patut dijajuari banyak-banyak eh. Sami sampun ipun satinut.
1: Mekas nesengi jening ayu kengken bano nah dobu koluk-luk oma seneng maderai.
0: Ini
1: apa jauh kengken jauh bano nitahin tekenengi jening jagung majalan megerus dona angon gelak kemelah.
0: Saya wakti ya ratu nika subaktin panjang akan menikah presido mangkin sapun api cokori dewo mang de tetap je swecor yang panjang-panjang.
1: Nah yang bantone nunasi jojo maderai panggelah nu madan mejujuk dini
0: inge ngijen
1: ngintahin iya ipanyak.
2: Pro 4 ensiklopedi budaya keindonesiaan.
0: Saya waktu mogi-mogi dan wentan contoh sampun becek
1: jajok.

0: orang sing anu nambah tindakane dua aja. Luwe yang kena peragaan busana menjalan.
1: Aduh, cak cantik keles batis tiang menjalan.
0: Sing membatis.
1: Apa aja agak nu yang ngatot ne do marang agak ngen keles. Yang
0: kengkian tu cantik keles. Apa gaya jemak gede jo?
1: Iye nak caro jani pangsing waktu gen melayep.
0: Huh?
1: Jani batis gelahang harus melayep masih.
0: Oke tu nak no. Ciri melayep pasti membatis. Ada limo. Melayep soleh-soleh kan buat nyoman.
1: Iya liu je jani nak sing melayep batis nih.
0: Ada gitu?
1: Lain nang ngawana melayep.
0: Apa tu melayep?
1: Roda ngawana.
0: Udah nak cacat batis nih yong. Cacat tuh nang roda.
1: Tuh subo. Lain kento kadang ada bian roda.
0: Apa
1: bianya menjalan gas kan yang melayep bil.
0: Oh gas tuh montor tuh.
1: Tuh besi sing batis melayep badannya tuh.
0: Kalo abo masih batis montor ke menjalan meludah tapi manis yang sungguh di pesu di pala ada montor menjalan di dian
1: nah artinya jani nak kelimang yuk jani nak ngalengal artinya saya ada montor sing batis yang imang melayep
0: jadi kelengal-engal nih
1: kena sing keto pang lebih
0: dijada bin
1: nyimak gae gitu
0: dijada bin
1: apa tage pada rai
0: aja ada gae bin gitu mapan main ngalengal tuh nyana ada gae lian ilukut dia
1: iya nak jani nak musim kreatif gitu naeng orang.
0: Nah nih bo.
1: Iya.
0: Musim kreatif, sing tadi ngidam.
1: Wah.
0: Harus kedat.
1: Iennya ngale gae silsil jak ado gae sedang nyemak. Ah lo iennya ngale nyak jani tuh.
0: Mone kewah nang orang ngale gae nejang orang alo ngale gae.
1: Gae apa kelaleh kewah kewah.
0: Weh sarjana liu tuh ngamang. Oh. SMA liu parkir orang alo ngale gae dijo alo. Tahu najab tu pang mana ya gay?
1: Megay bus gay ni ruat ya le, sen kewah ya, kangwang macam
0: mana? Man pes,
1: ha?
0: Man pes,
1: iyan pes tage, adap tage man pes,
0: kengkian dok, gay man pes apa apa ngemang pes?
1: Tu bo, jadi kan ngale gay malu. Satu contoh, nah contoh ang borang malu.
0: Bener-bener contoh apa tu?
1: Cek tangke bantan gaye janiin boleh wadap man pis.
0: Oh,
1: kalau mau gaye malu.
0: Oh, semat nak ada peso.
1: Tuh, mau manu dok tieng dijo nak angguga gapo kata duduk tu sepit.
0: Angguk semat,
1: angguk semat. Man pipis.
0: Dagang semat, tanah nu man bepis tu.
1: Kito bo, menin punya sang jani nak musim langka sang.
0: Dijo ngale sang.
1: Cek ye jani mekalok sang sang donak ngrungwang.
0: Dijo do dijo.
1: Kan dibanjir perana tuka debok ene kan sang.
0: Kin sang itu sang anyut dadan itu.
1: Hah?
0: Sang anyut do.
1: Ye yen pido kan sing ado pekan di sang anyut subuh ado nak nyago di teben.
0: Jani ulian
1: kan diliwat.
0: Kelulian sing ado nak ngale ku anyut.
1: Jani itu punduh hang dugdog gang totoan.
0: Ye nurin ngali sang jani na subuhnya nganggo jreng.
1: Nah tu bo makan ke itu sesubuh.
0: Kletek hidup.
1: Hidup.
0: Kletek ben po lebang.
1: Punya ngale nu keto dade ne ne bo sang dadi lima.
0: Padahal jo anu nasi lebang sang.
1: Jan nyak lepah luwung totoan nu
0: lo keto. Ingat teh ngabe semprong yang sisa nganggo sang. Kan di bebujuh bibeh.
1: Bang kanti bujuh bebek gitu kinken model gitu angkalan tuh penting
0: karena jadi ada kewahnya masih nganggu sang ada kewahnya
1: apa tuh kewahnya
0: ngale huyareng kewah sang
1: ngale huyareng
0: bidana di kidat puan nah ngale anu ngale huyareng gitu gebang-gebang itu jadi paling kompor putih bersih hijau ngale adang
1: ne apa lah huyareng ne mungkin ngale wendan tuh ya harang
0: yang luwung misi jelek jelek misi luwung
1: ini nak metimbal nih kutang tuh bakat duduk gitu tuh duduk nih mau kutang ada oga nih mau kutang yang jidang sing duduk mau kejang
0: onyang maguno ken bengu maguno sing jami gitu
1: gitu ini lelat lelot gitu menjalan ocen sing bakat gaya jemak
0: ini harus cepat
2: sangkal cepat becat di pelayap
1: ngin malai becat tu yang mau mari mau mari
2: itu yo
1: ngih
2: kali kor nak ama jalan nyak ya cara gende ngalah dasang sol miredo ya nanang mama mantor malu mau
1: ya nih gigi titian titian pacang menda ido ya nak menang menang lihat cokor ideo menjanto sana ratu
0: ini sarang siro ya dong mau bawa sudut sudut pasti aku banyak
1: aratu dua agung istri geles-geles Cokori Dewa ratu itu ibiang sampun nyantok sang Cokori Dewa geles-geles geles meriki geles.
0: Ya.

0: dag bakrog aman nyu limang ijang briog
1: derai
0: angka 10
1: das kepleset
0: poi kepleset au das
1: maro maro nyok tu keto tu mengelile yo agak ngoyong jalan mulo
0: ya ni ke kesleo jaga bulan menang tu di
1: orang sing
0: di dur
2: artine keseimbangan cokori dewo tentang anu niko antun bateng siba
0: bateng siba
1: bateng siba
2: Tu munggit tekan ti batu tu pasti tu
0: di ringan tu bensipak ringan
2: ringan mirip.
1: Nak aneh nak mulok
0: aneh batu malu nanggu di galung aneh bensipak di kuning aneh.
1: Blok ketanjang nasi apa?
0: Bensipak.
1: Ada bagian-bagian gitu di pedok.
2: Pang pulen doman sami.

0: payu ampone ya jeng nyaup kan dah.
1: Angkat, angkat sing nyeruyong mana marah mau kebiong kan. Aduh, aduh nih. Cek luwuh si bani, bani dewa keke tuh. Nama ai malu dangsak na buka ibu cek ibu.

nyek ngerepet tangane nyana. Pang pada-pada dulu nyaup cokor dewa nyaup lan rasane beh dewa tuker. Priyung gendarane nyana. Leh, tongan cokor dewa.

Sopo nikot wae. Ana alit sampun. Napi niki yang cokori dewa, sampun presido, ibu, aksi sembah subaktin titiang ibu.

tapi pemargin cokor di dewa jak sampun bagio kayu nido seneng kayu nana kelingsir.

Gusti Palungguh Cokori Dewo nyihna ya kawentenan pemedalan puri toh sing puniki daging purine sang nata ratu.

benan panjak-panjak cokor dewo presido subakti presido ase ngamangeuh riris ka rahayuan janten sampun cokor dewo pinake kunci ka baos kunci sweco ring panjak-panjak yen ten Agung sweco do kapan panjak ke pacang subakti.

pun pemargin palungo cokori dewo setato medasaran truk sastro nuna saja aja ringin desang yang Aji Saraswati iriki sampun panyak-panyak kepacang setato subakti aratu.

0: lunggu cokor di dewa metaki-taki nunas-nunas daging-daging tutur sinamian santukan intan jewenten siro malih cokor di dewa dados penyelidiki dados sedung jagat malih pidana ratu.
1: Nah gitu pemekas nening kengken bani dewa melajain melajain pedewe kan iya nak acara mau ngoraos seseng gitu imadik rai
0: berak
1: mau cari ya gitu nak ngorang iya ngoraoseng tata gondong subo seseng gitu imadik rai
0: sedere yang menjangkapan mangdo niki tetep bekel pertagon sapun api rara ring sejeronin yuk lo berak mau cari
1: sedang lah

0: Inggih nawog nawog titiang ibu, sapunika atur ide ya anak titiang ojah ratu. Titiang sana mangke nangen ibu puter, titiang mau usaha pacang margi yang suwodarmu.
1: Sekanton titiang meureng.
0: Pemegah sih sekantonnya titiang urep diri kireng jaga teh. Siro jangan hidup.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.

swastiastu. Bapak, ibu, saudara-saudara, mas dharma pendengar yang budiman. Prinsip hidup adalah bukan pada bagaimana kita menjalani hidup, tapi mengerti tentang hidup itu. Rasakanlah perjalanan hidup kita dalam setiap langkahnya. Bersyukur dengan ketenangan dan kesejahteraan yang dikaruniakan. Dekatkanlah diri kita selalu dengan Sang Maha Pencipta. Setiap langkah kita akan dihitung. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dibagi-bagikan. Dia harus dicari dengan cara selalu mendekatkan diri dengan sumber kebahagiaan itu sendiri. Bapak Ibu, sumber kebahagiaan adalah Tuhan. Sepertinya Sri Krishna pun mau bertutur tentang Atman sebagai bagian dari sumber itu. Dengan selalu memuliakan diri di dalam dharma atau kewajiban hidup. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 27, beliau bersabda.

Orang yang sudah dilahirkan pasti akan meninggal, dan sesudah kematian, seseorang pasti akan dilahirkan lagi.

berikutnya. Dengan cara demikian, peredaran kelahiran dan kematian berputar. Yang satu menyusul yang lain, dan yang lain menyusul yang lainnya. Hingga sampai pada pembebasan. Akan tetapi perputaran kelahiran dan kematian tersebut tidak membenarkan adanya pembunuhan, penyembelihan, dan perang yang tidak diperlukan. Namun pada waktu yang sama, kekerasan dan perang adalah unsur-unsur yang tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat manusia untuk memelihara keadilan dan ketertiban. Perang Kurukshetra yang dijalankan atas kehendak yang maha kuasa adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari, dan bertempur untuk kepentingan yang benar adalah tugas dan kewajiban seorang kesatria. Mengapa Arjuna harus takut atau bersedih pada saat-saat sanak keluarganya meninggal, padahal ia sedang melakukan tugas kewajiban yang benar? Tidaklah patut dia melanggar hukum, sebab kalau dia melanggar hukum, malahan dia akan dipengaruhi oleh reaksi-reaksi dosa, yang justru malah Arjuna takut sekali terhadap reaksi dosa itu. Dengan menghindari pelaksanaan tugas kewajibannya yang benar, dia juga tidak akan dapat menghentikan kematian sanak keluarganya. Dan dia pun akan merosot karena memilih jalan perbuatan yang salah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah sekilas yang diajarkan oleh Sri Krishna kepada kita semua tentang bagaimana harusnya kita menjalani kewajiban hidup sebagai manusia, menjalani swadharma kita sebagai umat beragama. Demikianlah renungan Dharma saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan para musanti. Om Santi, Santi, Santi.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Suara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

susunya yang tanpa filter, oke? Jadi kalian bisa check out sekarang juga ke terongnya etalase nomor 5 ya. Tolong di check out di etalase nomor 7. Terongnya di etalase, tuconya di etalase nomor 10 ya. Kalau telur dadar bebek premium ini berapa bunda? Ini 13.400 separuh doang. Kalau ini harganya sekitar 13.000 tapi cuma sedikit. Tapi kalau mau banyak ya kita jual murah 5 juta ya. Orek tempenya berapa mbak? Orek tempenya tuh sekitar 2.500.000 sayang. Ya. Jadi kalau siapa yang mau tuco, tuconya itu di atas 12 juta dan bebek ini 13 juta ya. Di etalase 7, etalase 8, etalase 10. Oke. Jadi siapa yang mau mengorder silakan check out sekarang juga.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja pagi ini. Dan hari Selasa 19 Mei 2026, acara pagi ini akan kami awali dengan renungan pagi, renungan Dharma yang diisi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan setelah itu kami akan ajak Anda menuju RRI Denpasar untuk mengikuti acara Mutiara Pagi yang akan membahas topik membangun komunikasi sehat dalam keluarga Hindu. Dan Anda juga tentunya boleh berpartisipasi nantinya ketika Mbak Indah Widyasari memberikan informasi nomor yang sudah disiapkan untuk Anda berpartisipasi untuk sharing topik pagi ini. Dan saya Irna akan kembali nanti setelah Puji Tersanje, Warta Pagi akan hadir untuk Anda.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara, Umat Sedharma, pendengar yang berbahagia. Puja Pangastuti dan Angayu Bagia senantiasa kita panjatkan kehadirat Yang Widiwase, Yang Paramekawi. Karena tentunya atas asung kertewar renugrahenya, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga semoga Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia, lahir, dan batin. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati, serta melaksanakannya nanti tentang ayat-ayat Tuhan yang tertuang dalam Manawa Dharma Sastra, bab 4, sloka 176 yang berbunyi sebagai

0: Artinya, hendaklah ia menghindarkan diri dari nafsu menumpuk harta kekayaan serta pemuasan hawa nafsu kalau itu bertentangan dengan hukum suci, dan pun berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang walaupun sesuai dengan hukum tetapi mengakibatkan kesakitan pada akhirnya, atau perbuatan yang tidak disenangi oleh orang banyak.
1: Umat Sedharma yang kami banggakan, dari uraian sloka di atas, makna dari kutipan tersebut adalah ajaran pengendalian diri dan kebijaksanaan dalam bertindak agar hidup selaras dengan Dharma. Inti pesannya, tidak serakah akan harta. Nafsu menumpuk kekayaan hanya demi kepuasan pribadi dapat menjerumuskan seseorang pada jalan yang bertentangan dengan hukum suci. Mengendalikan hawa nafsu, keinginan yang tidak terkendali, apalagi yang bertentangan dengan Dharma, akan membawa penderitaan. Berhati-hati meskipun sesuatu tampak sah. Ada perbuatan yang secara hukum mungkin dibenarkan, tetapi jika akhirnya menimbulkan penderitaan atau ketidaknyamanan, tetap harus dihindari. Menghargai perasaan orang banyak. Perbuatan yang tidak disenangi atau menimbulkan keresahan masyarakat hendaknya ditinggalkan demi menjaga harmoni. Sederhananya, pesan ini mengajarkan bahwa hidup mulia bukan hanya soal menaati hukum secara formal, tapi juga memastikan setiap tindakan membawa kebaikan, kebahagiaan, dan tidak melukai orang lain. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi.

0: disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini, edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Sampai nanti di jam 10 pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar ngiring pagi hari ini kita ketemu lagi, bergabung juga di program Mutiara Pagi sesaat lagi pendengar Pro 1. Kami akan hadirkan untuk Anda dan tentu saja siaran pagi hari ini disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Mutiara pagi hari ini kami akan hadirkan tentang membangun komunikasi sehat dalam keluarga Hindu bersama dengan Ibu Ninyoman Mulyartini SAG, penyuluh agama Hindu Kemenag Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Nyoman.
1: Inggih, Om Swastiastu.
0: Inggih, penapi gatra niki, Bu.
1: Astengkare niki, becik-becik.
0: Astengkare becik. Matur suksama untuk galah niki, Bu Nyoman. Pagi hari ini kita akan membahas sekali lagi tentang membangun komunikasi sehat dalam keluarga Hindu. Nggih, derusang male jebos, yening wenten pertanyaan atau jagi diskusi niki pendengar Pro 1, dados sarengin ring 0896781238330. Nggih, sekali lagi membangun komunikasi sehat dalam keluarga Hindu akan disampaikan oleh Ibu Ninyoman Mulyartini SAG. Derusang Ibu Nyoman.
1: Angge Budayu, suksemu niki atas waktunya. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Sesuai yang dikatakan tadi oleh Budayu, pada kesempatan hari ini kita akan membawakan materi dengan tema yaitu membangun komunikasi sehat dalam keluarga Hindu. Baik, kita langsung aja niki. Membangun komunikasi sehat dalam keluarga Hindu bukan sekedar pertukaran informasi, melainkan sebuah bentuk yadnya dalam wujud pengabdian kepada sesama anggota keluarga. Komunikasi yang sehat merupakan jembatan untuk mencapai moksatam jagat dita yaca iti dharma atau kebahagiaan lahir dan batin. Berikut adalah materi mengenai strategi membangun komunikasi sehat berbasis nilai-nilai Hindu. Yang pertama adalah dasar utama komunikasi dalam keluarga Hindu adalah Trikaya Parisuddha yang menuntut keselarasan antara pikiran, perkataan, serta perbuatan. Trikaya Parisuddha adalah ajaran etika dan moral dalam agama Hindu yang menekankan pada kesucian tiga aspek perilaku manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kehidupan yang baik. Trikaya Parisuddha berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Tri yang artinya tiga, Kaya yang artinya perbuatan, dan Parisuddha yang artinya baik. Ajaran ini merupakan pedoman pendidikan karakter untuk berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Adapun bagian yang pertama yakni mana cita, yaitu pikiran yang baik. Hendaknya sebelum berbicara, anggota keluarga harus memiliki niat yang baik. Komunikasi yang sehat dimulai dari pikiran yang penuh kasih terhadap pasangan, orang tua, dan anak. Yang kedua, wacika, yaitu perkataan yang benar. Kita hendaknya menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang jujur, dan tidak menyakiti. Yang ketiga, yaitu kaike, perbuatan yang selaras. Bahasa tubuh dan tindakan nyata harus mendukung apa yang diucapkan agar tercipta kepercayaan. Implementasi nilai dharma dalam komunikasi. Implementasi nilai dharma dalam komunikasi adalah penerapan prinsip kebenaran, etika, dan kebajikan atau susila. Untuk menciptakan interaksi sosial yang harmonis, sopan, dan jujur. Komunikasi berbasis dharma menekankan kejujuran, tidak menyakiti, serta kerukunan, guna menghindari konflik serta membangun hubungan yang mulia. Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, beberapa prinsip berikut dapat diterapkan. Yang pertama adalah satya atau kejujuran. Kejujuran adalah pondasi komunikasi. Tanpa satya atau kejujuran akan muncul suatu kecurigaan. Keluarga Hindu diajarkan untuk saling terbuka mengenai perasaan, masalah tanpa rasa takut untuk dihakimi. Selanjutnya adalah ahimsa atau tidak menyakiti. Dalam komunikasi, ahimsa berarti menghindari bentakan atau suara keras yang bisa mengintimidasi, menghindari kata-kata kasar atau makian, serta tidak merendahkan anggota keluarga yang lain. Selanjutnya adalah tatwam asi, yaitu aku adalah kamu. Prinsip ini mengajarkan kita untuk selalu berempati. Sebelum kita mengkritik atau mengkritik anggota keluarga kita, kita seharusnya memposisikan diri kita pada pihak orang tersebut. Jika kita tidak suka dikasari, maka jangan mengkritik anggota keluarga tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya adalah praktik nyata komunikasi sehat di rumah. Ialah salah satunya kita harus melakukan yang namanya diskusi keluarga. Diskusi keluarga yaitu melakukan diskusi santai namun terarah mengenai nilai moral, etika, sopan santun, dan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Ini bertujuan untuk mempererat ikatan batin dan menyamakan persepsi antar anggota keluarga. Mendengarkan dan memberikan kesempatan atau pasangan untuk berbicara sehingga anggota keluarga merasa dihargai dan didengarkan. Menentukan waktu untuk berkumpul, misalnya dilakukan saat makan malam atau setelah sembahyang, sehingga menciptakan ruang aman untuk berbagai keluh kesah. Praktik nyata komunikasi sehat di rumah merupakan pondasi dan komunikasi yang sehat, membangun empati, serta mempererat hubungan emosional antara anggota keluarga. Diskusi ini tidak harus formal, melainkan bisa diintegrasikan ke dalam aktivitas sehari-hari. Dalam rumah tangga, pasti ada yang namanya ego atau merasa paling benar sebagai anggota keluarga. Dan itu patut kita kendalikan. Kita sebagai anggota keluarga, hendaknya dapat mengendalikan diri untuk menahan amarah saat terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat. Adapun aktivitas yang dapat kita lakukan untuk menghindari terjadinya konflik atau terjadinya perbedaan pendapat, yaitu dengan melakukan persembahyangan, dengan melakukan puja trisandil, dilakukan bersama dengan anggota keluarga. Saat melaksanakan persembahyangan, energi spiritual yang tenang akan menurunkan emosi sehingga komunikasi setelahnya menjadi lebih baik, menjadi lebih sejuk, seperti itu. Jadi kesimpulannya, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, tempat Dharma pertama kali diajarkan. Dengan menerapkan komunikasi yang berbasis pada kasih sayang, kejujuran, dan pengendalian diri, keluarga Hindu tidak hanya mencapai keharmonisan duniawi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual setiap anggotanya. Baik pendengar dimanapun berada, materi titiang pada pagi hari ini hanya demikian. Mungkin untuk sesi selanjutnya bisa dipandu oleh Ibu Dayu jika ada pendengar yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya.
0: Inggih, matur suksema Ibu Nyoman, iki sampun disampaikan bahwa unit terkecil yakni keluarga niki memang harus diawali komunikasinya dengan pikiran yang baik. Sanewau sampun disampaikan nggih, pikiran, kemudian perkataan dan juga perbuatannya kenten nggih. Sampun wenten Pak Gatot Maliarsa niki ring 089-678-123-830. Kalau dari Pak Ketut Maliarsa menyampaikan keluarga adalah himpunan terkecil dalam kehidupan sebagai umat manusia, tetapi berdampak besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehubungan nike, marilah tata kehidupan dalam rumah tangga dengan konsep ucapan bijak parasparo sarpanaya, sagilik saguluk salunglung salbayantake, saling asah, saling asih, lan saling asuh. Ucapan ini hendaknya menjadi landasan kuat untuk membentuk keluarga yang baik, damai, sejahtera, dan juga harmonis. Kenten nggih. Nah, kita punya banyak sekali niki ucapan-ucapan atau konsep-konsep yang baik kenten Bu Nyoman. Tapi ya, seringkali ya masyarakat kita yang dimulai nih ke yang diawali adalah pasti dengan emosi kenten nggih. Marah kenten. Nah, sapunapi sebaiknya ketika amarah itu muncul, nah pasti lupa nih ke dengan ajaran-ajaran baiknya. Nah, sapunapi mada jebos boleh ditanggapi nggih Bu Nyoman, niki sampun wenten. Bu Janura ring Bangli sampun yang nyarangi niki Om Sosiastu.
2: Om Sosiastu rajang semang dai inda sareng Bu Nyoman nggih. Niki dirang salah sering niki ucik sekali nambelan niki.
0: Nggih.
2: Nah, ampun niki dalam ini untuk materi membangun membangun komunikasi dalam keluarga. Jadi kita nih penatap yang pertama kali kita di dalam keluarga ini kan adalah pembentukan masyarakat yang paling terkecil adalah masyarakat ini dalam keluarga. Jadi kita menentukan waktunya untuk biar dapat berkomunikasi dengan keluarga. Jadi satu-satunya jalan yang paling tepat itu kan di dalam keluarga yang paling terkecil adalah di rumah tangga. Kita melakukan seperti adanya, kita jalankan kayak periode di keumpamannya juga kita harus berpikir yang baik, berbicara baik, berbuat yang baik. Itu kita satu jalan yang tepat sekali untuk membentuk persatuan dalam keluarga, mencapai untuk moksartem jagat itaya saiti dharma. Begitu yang kira seandainya di dalam keluarga salah satu nike, mungkin kita kan keluarga banyak di dalam rumah sakan ada di rumah tangga ada anak, ada ibu, ada bapak. Seandainya salah satu itu berbuat yang tidak baik, dia tidak bisa mengendalikan diri, bisa saja marah-marah saja, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh orang tuanya. Jadi punapi caranya kita kalau mengolah di dalam keluarga nike supaya tenang, supaya tenang ram di kebunyaman. Di kemantan bunyaman. Nggih. Sukses yang matur. Santi rayu raja ngiring.
0: Nggih, rayu raja, matur sukses Bu Janura ring Bangli. Nah niki mirip-mirip niki akhirnya sarang pertanyaan titi yang kalau marah-marah nika di keluarga sapunapi nika mengolah napi sane sampun becik penten ring agama Hindu tapi lali ngesap nika lupa nika Bu Nyoman. Ketika marah nih ke sudah apa ya yang paling dominan kenten terjadi di keluarga. Dari sang Bu Nyoman ditanggapi niki.
1: Terima kasih untuk para pendengar yang sudah menyimak materi Titiang pada pagi hari ini. Baik, ketika kita ada salah satu yang tidak cocok atau sudah diselimuti dengan kemarahan, apa sih yang harus kita lakukan tuh nge-nge? Dalam keluarga, perbedaan pendapat dan ketidakcocokan itu merupakan hal yang sangat wajar sekali nih. Setiap orang memiliki sifat, cara berpikir, dan perasaan yang berbeda-beda. Namun masalah tersebut harus diselesaikan dengan bijaksana agar keharmonisan keluarga tetap terjaga. Misalnya kita mengajak anak atau anggota keluarga kita untuk berbicara dengan tenang, saling mendengarkan, ketika kita sudah berbicara dengan tenang, bisa menyampaikan perasaan dengan baik, tanpa komunikasi yang lembut, tidak akan mengurangi kesalahan. Misalnya kita ada kesalahpahaman seperti itu. Ketika kita sudah berbicara dengan tenang, kita sudah bisa mengendalikan emosi Nike, mari kita bersama-sama mencari suatu jalan tengah. Dalam keluarga, itu titik yang rasa tidak perlu mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi, bagaimana kita bisa mencari solusi terbaik dari apa perbedaan yang telah kita jalani. Kenten Bu Dayu.
0: Inggi, artinya mencari solusi langsung kenten ya, untuk permasalahan.
1: Kita bisa duduk bersama untuk menjalin jalan tengah, jangan pokoknya diselesaikan dengan emosi saja seperti misalnya itu kita bisa lakukan saat makan bersama. Mungkin di hari-hari libur kita harus meluangkan waktu lebih dekat dengan keluarga sehingga kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang kita perlukan untuk keharmonisan keluarga kita. Kita bisa saling bertukar pendapat, kita saling ngasih masukan, oh saya kurang ini, saya kurang itu, seperti ini ke budaya.
0: Kembali ke diskusi, kenten ge, diskusi menurunkan ego, menurunkan emosi, kenten, untuk menciptakan komunikasi yang sehat dalam keluarga Hindu. Nah niki masalahnya kalau para anggota keluarga niki sibuk, kenten ge, sibuk bekerja, tidak ketemu anak, kenten ge, seharian.
1: Iya.
0: Nah komunikasi niki yang tentu saja sulit juga untuk dilakukan secara langsung, Nan. Nah, niki pasti komunikasinya sudah jarak jauh niki, lewat chat, kenten nggih. Kemudian lewat napi ya chatnya bisa chat Facebook bisa atau chat WA. Nah, ketika jarak niki memisahkan keluarga, anggota keluarga, keharmonisan dalam kehidupan keluarga niki juga jadi renggang, kenten nggih. Kalau titik yang kutip lagi niki Pak Ketut Maliarsa Cukup banyak juga yang dibahas Niki, disampaikan soal keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Ini juga harus dilandasi saling menghargai, menghormati, memuliakan eksistensi masing-masing dalam kehidupan keluarga. Nah Niki eksis man, eksisnya di WA Niki, tidak ketemu Bu Nyoman. Nah sapunapi kondisi tersebut, kira-kira solusinya Bu Nyoman?
1: Ketika kita dihalangi oleh waktu, kenten ya?
0: Jarak juga, ketemu jarang. Kenten.
1: Iya. Baik, tidak bisa kita pungkiri nih, di zaman sekarang niki, komunikasi nika sampun sangat canggih. Walaupun kita berada di tempat yang jauh, anggota keluarga kita tidak bisa setiap saat kita ajak berkomunikasi, tidak bisa setiap saat kita ajak untuk bertatap muka, teman-teman. Syukurnya kita, walaupun ada dampak negatif dan positifnya dari komunikasi ini ke, tetapi kita bagaimana kita menyikapi kemajuan teknologi yang ada saat ini untuk hal-hal yang positif. Komunikasi Nika bisa tetap terlaksana meskipun setiap anggota keluarga memiliki kesibukannya masing-masing. Kesibukan Niki jangan jadikan penghalang untuk menjaga keharmonisan, hubungan yang harmonis dengan keluarga. Walaupun silaturahmi kita melalui lewat telepon saja seperti Nika, hendaknya kita sudah melakukan saling tukar kabar. Itu merupakan salah satu cara kita mengurangi konflik. Kentennya, ketika kita sudah meluangkan waktu beberapa menit untuk menanyakan bagaimana kabar keluarga yang jauh, itu sudah bisa menghibur keluarga kita walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kenten Bayu. Sering memberi kabar ke dan perhatian, menanyakan keadaan, mengucapkan salam atau memberi semangat dapat membuat anggota keluarga merasa diperhatikan, kenten maksudnya.
0: Inggi. Tetap menjalin komunikasi dengan keluarga Nika yang seharusnya memang harus dilakukan terus kenten nggih, sekalipun jarak jarang ketemu, apalagi anak-anak kalau sudah besar kenten. Niki curhatan dari para orang tua yang sudah punya anak-anak remaja kenten atau beranjak dewasa, orang tuanya mulai diabaikan, komunikasi sudah mulai jarang kenten nggih. Nah niki wenten Pak Nyoman Suwardana niki bertanya ring WhatsApp, bagaimana caranya agar masing-masing pribadi umat memiliki akal sehat agar mampu berkomunikasi dengan sehat? Nah, niki berkaitan dengan akal pikiran kita, niki, Bu Nyoman, seperti napi sih yang harus kita pelajari atau yang kita napinya resapi setiap hari supaya dari pikiran kita, niki, keluar hal-hal yang baik, komunikasinya bisa sehat, niki, Bu Nyoman, silakan.
1: Terima kasih waktunya Niki. Dalam agama Hindu kita diajarkan untuk selalu harmonis kentennya. Keharmonisan dibangun melalui kasih sayang, kebersamaan, dan komunikasi yang baik. Seperti yang dikatakan tadi, nilai segala segilik seguluknya Nike mengajarkan agar tetap bersatu dan saling mendukung kentennya. Agar setiap umat memiliki nilai karakter yang baik. Diperlukan pembiasaan sikap yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama Hindu ini ke nilai baik lahir di pekarangan, ya maksudnya nilai baik lahir dari pelaksanaan dharma, yaitu hidup berdasarkan kebenaran, kesopanan, dan kasih sayang. Bagaimana sih caranya? Kita hendaknya selalu membiasakan mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui cara rajin bersembahyang, melaksanakan ajaran agama akan membantu membentuk pikiran yang suci dan tenang. Berbicara dan bertindak sesuai dengan sopan santun, berkata-kata yang baik dan jujur, kentennya. Membiasakan disiplin, mengendalikan emosi, kenten Bu Dayu. Dan dalam Hindu kita sudah seperti yang terangkan tadi, kita dapat mengendalikan Nike dengan ajaran kita, yaitu Trikaya Pasuda. Bagaimana kita bisa berpikir, berkata, berbuat, ketika sudah kita bisa mengendalikan itu, maka masing-masing pribadi umat pasti memiliki nilai karakter yang baik, kenten Bu Dayu.
0: Inggi, kembali bahwa kita harus menyerahkan diri juga, kenten nggih, sudah berusaha bagaimana juga mengupayakan agar komunikasi nikah tetap terjalin. Dari pikiran kita memang harus diinisiasi terlebih dahulu, kitanya memang harus sering refleksi diri, kenten nggih, apalagi sebagai orang tua. Nah, kalau sebaliknya Niki, bagi anak-anak atau mungkin anak-anak tidak harus dalam kondisi di bawah umur 18 tahun kenten nggih, tapi posisinya sebagai anak tapi sudah dewasa Niki, mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua. Nah Niki agak susah kadang-kadang Bu Nyoman, anak-anak sering bilang biarin aja dah orang tuanya kenten. Jadi sering abai juga dengan kondisi orang tua atau tidak mau ngobrol dengan orang tua kenten nggih, kadang-kadang merasa bahwa orang tua tapi orang tuanya merasa kesepian, anak abai dengan orang tua. Nah Niki permasalahan-permasalahan kecil ini Niki bisa jadi riak-riak yang membesar nanti ketika tidak diselesaikan nggih komunikasi nikah. Nah, sapun api kondisi seperti itu Bu Nyoman?
1: Baik. Memang kenten nggih mangken ketika anak-anak sudah bersama gadgetnya kenten. Sudah terpaku dengan gawai. Mereka kadang-kadang lupa dengan dia mungkin punya orang tua, dia harus bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini mungkin kita sebagai seperti yang Tiang bilang tadi, keluarga. Keluarga merupakan ruang lingkup terkecil yang paling utama yang harus bisa mengontrol apapun kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga kita. Kembali lagi berkomunikasi. Saat anak mencoba berbicara dengan baik, ketika sedikit saja waktu anak, kita bagaimana kita sebagai orang tua mm-hmm. perlu juga mendengarkan. Untuk apa? Karena mereka biar merasa kita itu sebagai teman, bukan sebagai pengekang. Kadang-kadang anak-anak beranggapan orang tua, walaupun itu tujuannya baik, tetapi kadang-kadang anak bertanggapan sebaliknya, Kenten Budayu. Anak sebaiknya menyampaikan, bisa menyampaikan perasaannya apapun dengan kita. Kita seperti teman curhatnya, Kenten. Mungkin bisa anak itu bisa memberikan kita ruang sedikit saja, waktu untuk bisa tetap berkomunikasi yang baik antara anak dan orang tua, sehingga menciptakan keluarga yang harmonis, Kenten, Bu Dayu. Intinya kita sebagai orang tua itu harus bisa mengontrol bagaimanapun aktivitas anak kita di rumah ataupun sesama keluarga kita, Kenten. Karena kitalah yang akan menentukan arah dari keluarga kita, seperti itu.
0: Arah keluarga nikah ditentukan oleh orang tuanya, bagaimana orang tua berinteraksi dengan anak-anak, bagaimana orang tua juga membentuk interaksi anak
1: yang baik.
0: Ya, yang baik kepada orang tuanya, kan? Berarti bergantung sekali dengan orang tuanya. Nah, makanya inspirasi pagi hari ini Ki, untuk bisa kita kembali merefleksi bagaimana komunikasi yang sudah kita bentuk enten nggih di keluarga, kemudian juga apa yang mungkin terjadi kesalahan kemarin bisa diperbaiki hari ini, karena mumpung hari sudah baru enten nggih, sudah di pagi hari ini saatnya kita juga memikirkan hal-hal yang baik, menginisiasi hal-hal yang baik, sehingga keluarga kita menjadi lebih baik pastinya hari ini, lebih damai, komunikasinya juga lebih berkualitas untuk keluarga yang lebih baik lagi. Nah, Niki sebagai akhir, Ibu Nyoman, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, kepada pendengar Niki, supaya keluarga yang jadi unit terkecil kenten nggih di masyarakat supaya bisa membentuk komunikasi yang lebih baik, karena berdampak juga niki ke pendidikan anak-anak kenten nggih, kemudian juga dengan komunikasi di sekolah, orang tua juga komunikasi di lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, sampun napi Bu, silakan Bu Nyoman.
1: Terima kasih Bu Dayu. Keluarga sebagai dampak yang sangat besar niki. Keluarga merupakan dasar utama terbentuknya bangsa yang kuat dan harmonis. Ketika kita bisa membangun komunitas yang sehat dalam keluarga, akan lahirlah keluarga dengan moral, etika, cinta kasih, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan yang baik. Jika keluarga hidup rukun dan harmonis, maka kita akan menjadi damai dan sejahtera dalam kehidupan rumah tangga. Memiliki dampak yang sangat besar, terutama bagi bangsa, karena keluarga adalah tempat membentuk karakter generasi penerus bangsa kita selanjutnya. Keharmonisan keluarga akan melahirkan masyarakat yang penuh toleransi, gotong royong, dan persatuan. Seperti ini Kak Budayu. Ketika kita sudah harmonis dalam keluarga, kita dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang kuat dan penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih.
0: Inggi, matur suksa ma Bu Nyoman, sampun menyampaikan iki materi tentang membangun komunikasi sehat dalam keluarga Hindu bersama dengan Ibu Nyoman Mulyatani SAG, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Matur suksa ma taler untuk Pak Nyoman Sardana, Bu Janura Reng Bangli, Pak Ketut Maliarsa Reng Bondalem, ada Bu Ketut di Nusa Dua nyarengin pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga inspirasi-inspirasi pagi ini untuk bisa membentuk untuk keluarga yang lebih baik, keluarga yang berkualitas dengan komunikasi yang sehat bisa kita wujudkan kan Tan Gih, untuk bisa juga menghasilkan SDM-SDM yang lebih tenang, lebih baik komunikasinya baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar. Sekali lagi matur suksesa semua Bu Nyoman, semoga bisa ketemu lagi nanti di kesempatan lainnya nggih. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Singaraja, Mutiara pagi hari ini kita tutup dengan para Masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang, sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna.

0: Bli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak trisandi ya nawang Bli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk entu. Singang sap Bli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun Bli oh. Harus iling jak ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu Bli oh. Gitu saudarme irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerahayuan keselamatan sing gitu Bli.
1: Benar gati tuh lo benar. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben Bli?
1: Apang seger, turma bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Warungnya. Warungnya nanti akan disahkan oleh Pemprov.
2: Sumbangan terbesar terhadap total pertumbuhan ekonomi Bali di triwulan 1 tahun 2026. Sumber pertumbuhan.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Selasa 19 Mei 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pengembangan kawasan Turiapada Tower akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Kawasan tersebut diproyeksikan membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru.
1: Kawasan ini menjadi pantat ekonomi bagi masyarakat di wilayah ini.
2: Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pengembangan kawasan Turiapada Tower di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, tidak hanya difokuskan pada pengembangan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di sekitar kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Buleleng Inyoman Sujidre saat melakukan pertemuan dengan masyarakat di kawasan Turiapada Tower pada minggu kemarin. Dalam pertemuan tersebut juga tercapai kesepakatan terkait proses pembebasan lahan guna mendukung pembangunan lanjutan kawasan Turiapada Tower. Koster menjelaskan pembangunan tahap kedua Turiapada Tower meliputi penataan kawasan, pembangunan fasilitas planetarium, convention center, gondola hingga akses jalan menuju lokasi. Menurutnya pengembangan kawasan tersebut dirancang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.
1: Nah, kita akan siapkan warungnya. Warungnya nanti akan disiapkan oleh Pemprov dan warungnya nanti nggak perlu sewa pakainya, gratis untuk datang. Supaya kawasan ini menjadi pantat ekonomi bagi masyarakat di wilayah ini. Yang saja ada pembangunan megah, masyarakatnya susah itu nanti diramein orang gitu. Jadi semua harus dapat manfaat sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi akan dipersempit.
2: Terkait pembebasan lahan, Koster menegaskan prosesnya dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan harga lahan akan ditentukan melalui mekanisme appraisal oleh lembaga independen yang ditunjuk pemerintah. Hal itu dilakukan agar proses berjalan transparan serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Koster meminta masyarakat tidak hanya memandang pembebasan lahan dari sisi nilai ganti rugi semata, melainkan peluang ekonomi jangka panjang yang akan terbuka setelah kawasan Turiapada berkembang. Bang,
1: jangan hanya mikir uang yang didapat sekarang dari bebas lahan, tapi yang mikir panjang itu adalah ini adalah kesempatan berusaha, kesempatan bekerja di sini. Dulu nggak ada tol ini, bahkan cuma melihat pohon, tak pernah keluar itu aja, hasilnya nggak ada juga. Tapi nanti dengan dunia ini hidup dia, ekonominya dapat manfaat.
2: Selain membuka peluang ekonomi, pemerintah Provinsi Bali juga berencana menyiapkan fasilitas pengembangan UMKM dan koperasi bagi masyarakat sekitar. Penataan lingkungan permukiman warga juga akan dilakukan melalui revitalisasi sekitar 40 rumah agar kawasan Turiapada tampil lebih tertata dan mendukung pengembangan destinasi wisata baru di Bali Utara. Dengan pengembangan terintegrasi tersebut, Turiapada Tower diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemancar digital dan ikon wisata baru di Bali, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Tingkat kesadaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Bali dalam mengurus kekayaan intelektual KI dinilai masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku usaha baru menyadari pentingnya perlindungan merek ketika bisnis mereka berkembang dan mulai dilirik untuk kerjasama kemitraan maupun franchise.
3: Keuntungan bagi teman-teman yang sudah mengurus KI adalah ketika nanti akan usahanya sudah termanage, terkelola dengan baik.
4: Tingkat kesadaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Bali dalam mengurus kekayaan intelektual dinilai masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku usaha baru menyadari pentingnya perlindungan merek ketika bisnis mereka berkembang dan mulai dilirik untuk kerjasama kemitraan. Pembina ABDSI Bali Co Istri Agung Widyawati mengatakan, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas merek sejak awal membangun usaha. Menurutnya, sebelum menentukan nama usaha atau merek dagang, pelaku UMKM sebaiknya melakukan penelusuran terlebih dahulu, baik melalui mesin pencari maupun konsultasi terkait legalitas nama merek tersebut. Ia juga menilai diperlukan peningkatan edukasi dan pendampingan kepada UMKM agar pelaku usaha memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai aset bisnis jangka panjang.
3: Kalau tingkat kesadaran sih masih perlu ditingkatkan ya, karena banyak saya juga temuin teman-teman baru nyadar ketika mereka mau scale up untuk kemitraan atau franchise, baru nyadar, oh ternyata saya merek saya sudah ada yang pakai.
4: Dalam upaya meningkatkan kesadaran tersebut, Cok Widyawati menilai pendekatan yang paling efektif adalah memperkuat sosialisasi melalui media digital dan memperluas layanan konsultasi bisnis hingga tingkat desa.
3: Seperti halnya sekarang kan sudah diturunkan dekat ke tingkat desa, ada satu lembaga yang namanya BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih, ataupun mungkin ada LPD, lembaga-lembaga koperasi yang memang unitnya juga sudah ada, bahkan perbankan yang ada sampai di tingkat desa itu dimaksimalkan untuk membuat satu tempat di mana UMKM bisa curhat, atau istilahnya kalau boleh dipakai klinik konsultasi bisnis gitu.
4: Selain itu, ia mendorong pemerintah dan lembaga terkait membuka kanal konsultasi digital yang mudah diakses, termasuk layanan konsultasi melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Ia menambahkan pengurusan kekayaan intelektual memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, terutama dalam aspek perlindungan hukum dan pengembangan bisnis. Ia menyoroti maraknya praktik peniruan produk di pasaran ketika sebuah produk mulai dikenal luas. Karena itu, perlindungan terhadap merek dan kekayaan intelektual dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan usaha UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Sektor akomodasi dan makan minum kembali menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 1 2026 dengan andil 1,20% di tengah tetap kuatnya aktivitas pariwisata Pulau Dewata.
5: Dan makan minum tetap memberikan sumbangan terbesar terhadap total.
6: Sektor akomodasi dan makan minum kembali menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 1 2026. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat sektor yang erat dengan pariwisata itu memberi andil pertumbuhan sebesar 1,20% terhadap total pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,58% secara years on years.
5: Dan makan minum tetap memberikan sumbangan terbesar terhadap total pertumbuhan ekonomi Bali di triwulan 1 tahun 2026. Sumber pertumbuhannya, ya ini menggabungkan antara pertumbuhan dan kontribusinya. Angka 5,58% itu 1,20% diantaranya disumbangkan oleh akomodasi dan makan.
6: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan dominasi sektor akomodasi dan makan minum menunjukkan aktivitas pariwisata Bali masih menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Tingginya mobilitas wisatawan dinilai berdampak langsung pada tingkat hunian hotel, restoran hingga usaha pendukung pariwisata lainnya. Selain akomodasi dan makan minum, sektor administrasi pemerintahan turut menyumbang pertumbuhan sebesar 0,97%, diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar 0,70%, industri pengolahan 0,58%, serta konstruksi 0,48%. Namun kontribusi sektor-sektor tersebut masih berada di bawah sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Agus juga menegaskan ketergantungan terhadap sektor pariwisata perlu diimbangi dengan penguatan sektor lain agar ekonomi Bali lebih tahan terhadap gejolak global.
5: Strukturnya dibandingkan dengan triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2025 terlihat tidak ada perubahan yang berarti, di mana kontribusi terbesar untuk pertumbuhan 5,58% itu adalah akomodasi dan makan minum 1,20%, kemudian dari administrasi pemerintahan 0,97% memberikan sumbangan ke 5,58% itu. Kemudian yang ketiga, perdagangan besar dan eceran 0,7%. 5,58, 0,7-nya ada bersumber dari perdagangan besar dan eceran.
6: BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 1 2026 sedikit melambat dibanding triwulan 4 2025 yang mencapai 5,86%. Meski begitu, kekuatan sektor pariwisata dinilai mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Bali tetap stabil di atas 5% pada awal tahun. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
7: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
8: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
9: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
8: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
9: Sila keempat itu anu. Sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.
8: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
9: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa, Mi.
8: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
10: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Berita selanjutnya, keterbatasan sarana pasca panen di Kabupaten Buleleng menjadi kendala dalam mengoptimalkan hasil produksi gabah petani. Pemkab Buleleng mengusulkan pembangunan mesin penggiling padi berkapasitas besar ke pemerintah pusat sebagai solusi.
1: Buleleng butuh RMU yang kapasitasnya 20 ton per hari.
2: Keterbatasan sarana pasca panen menjadi tantangan serius sektor pertanian di Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun mengusulkan pembangunan mesin penggiling padi atau rice milling unit RMU berkapasitas besar kepada pemerintah pusat guna menampung hasil panen petani. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan di Stankan Buleleng Gede Melandrat mengatakan bahwa Buleleng merupakan salah satu penopang pertanian di Bali bahkan hingga Jawa. Namun keterbatasan sarana pasca panen membuat hasil produksi belum optimal dimanfaatkan di daerah sendiri. Saat ini RMU yang tersedia di Buleleng tersebar di setiap kecamatan, namun mayoritas memiliki kapasitas kecil sekitar 2 ton per hari. Kondisi ini menyebabkan banyak gabah petani tidak tertampung secara maksimal dan berpotensi keluar dari daerah.
1: Ya mudah-mudahan sahabat saya ini, teman-teman di media ini bisa menyampaikan lah, Buleleng butuh RMU yang kapasitasnya 20 ton per hari. Ya, karena apa? Karena gabah kita, kalau kita ngomongin produksi dalam bentuk gabah kering panen, itu kita overproduksi. Tetapi menjadi hilang, menjadi tidak ada di Buleleng karena lantai jemurnya tidak ada, RMU-nya kemampuannya tidak ada, karena ini hasil panen tidak bisa disimpan lama. Jadi dengan RMU yang misalnya cukup memadai, itu mampu menampung gabah kering panen yang dihasilkan oleh petani-petani di Buleleng.
2: Untuk itu, pihaknya mengusulkan pembangunan 2 unit RMU berkapasitas 20 ton per hari, masing-masing wilayah barat dan timur Buleleng. Lokasi yang disiapkan antara lain di Kecamatan Grogak serta kawasan timur seperti Desa Bungkulan atau sekitarnya. Selain RMU, kebutuhan fasilitas pengering gabah modern seperti solar dryer juga menjadi perhatian. Alat ini dinilai penting terutama saat musim hujan ketika banyak hasil panen tidak dapat diolah akibat keterbatasan proses pengeringan.
1: Solar dryer vertikal ini menjadi penting sekali. Di saat kemarin musim hujannya lebat sekali, ya banyak gabah yang tidak mampu diolah oleh petani. Karena memang kapasitas RMU yang kita miliki ini kecil. Mudah-mudahan tahun ini bisa juga diberikan sehingga ya kami berlega hati. Artinya satu masalah bisa diselesaikan. Ini tidak bisa sekalian juga dengan kondisi ekonomi kayak sekarang, tetapi selalu kita berusaha untuk memastikan bahwa petani tetap didampingi dan ya saya kira pemerintah harus hadir di saat-saat seperti ini.
2: Pemerintah daerah juga telah mengajukan usulan bantuan ke pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas tersebut. Estimasi anggaran pembangunan RMU berkapasitas besar sekitar 15 miliar rupiah per unit. Melandrat menegaskan pengelolaan RMU nantinya dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah melalui perusahaan daerah maupun kelompok masyarakat. Hal ini dinilai penting agar pengelolaan lebih fleksibel dan berkelanjutan. Melalui upaya ini, pihaknya berharap realisasi sektor pertanian dapat berjalan optimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat peran daerah sebagai lumbung pangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Polres Jembrana memanfaatkan panen jagung serentak di Kabupaten Jembrana untuk mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menyuplai kebutuhan program makan bergizi gratis MBG.
3: Panen jagung serentak yang digelar di Kabupaten Jembrana Sabtu 16 Mei 2026 dimanfaatkan Polres Jembrana untuk memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus menyuplai kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari panen raya nasional yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia. Pelaksanaan panen raya terhubung secara virtual melalui Zoom meeting bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Dalam agenda tersebut disampaikan bahwa hingga kuartal kedua tahun 2026, produksi jagung nasional mencapai 3,9 juta ton dengan potensi panen sekitar 1,23 juta ton. Selain itu, ekspor perdana juga dilakukan untuk jagung sebanyak 100 ton ke Malaysia. Juga telah dilakukan untuk memperluas pasar hasil pertanian nasional. Penguatan ketahanan pangan disebut tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi, namun juga melalui pembangunan ekosistem sistem pangan berkelanjutan yang melibatkan petani, UMKM, serta berbagai pihak terkait. Upaya tersebut juga didukung pembangunan gedung ketahanan pangan untuk menunjang penyimpanan dan distribusi hasil panen. Usai mengikuti agenda virtual, Kapolres Jembrane bersama jajaran dan kelompok tani melakukan panen di lahan binaan Polres Jembrane di kawasan auditorium Pemkab Jembrane. Hasil panen dari lahan seluas 0,12 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Jembrane. Sementara itu, optimalisasi lahan produktif bersama seluruh polsek jajaran kini mencapai sekitar 100,12 hektar.
4: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pendengar, DPRD Bali menilai pengelolaan sampah di Bali masih membutuhkan pembenahan dari hulu hingga hilir. Mulai dari proses pemilahan di rumah tangga hingga dukungan anggaran pemerintah daerah menjadi perhatian dalam upaya penanganan krisis sampah.
1: Ya, nanti 2027 ini kita akan fokusnya di sana juga. Kita akan bahas terkait anggaran itu, pergeseran anggaran itu fokusnya ke hal-hal yang seperti ini. Untuk pengelolaan sampah itu sendiri.
2: Permasalahan pengelolaan sampah di Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Bali menilai penanganan sampah harus diperkuat mulai dari proses pemilihan di rumah tangga hingga dukungan anggaran pemerintah daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Bali, Inyoman Suyasa, menyoroti masih lemahnya sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir di Bali. Menurutnya, proses pemilihan sampah dari rumah tangga belum berjalan optimal karena masih ditemukan sampah terpilah yang kembali dicampur saat pengangkutan.
1: Saya kira kan sudah sesuai dengan instruksi dari Pak Gubernur itu kan pemindahan sampah dari rumah itu mestinya harusnya dilakukan. Dan tadi juga sudah saya dengar tadi ada sampah yang sudah terpilah itu ternyata digabung jadi satu di mobil truk itu. Jadi kan sama aja bohong itu. Itu kembali akan nyampur di sana kan begitu. Nah, nanti kedepannya, nah ini yang perlu kita pikirkan. Ya.
2: Inyoman Suyasa menyebut anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup pada 2026 mulai mengalami pergeseran dan pada 2027 akan lebih difokuskan untuk program pengelolaan sampah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung berbagai program penanganan sampah berkelanjutan.
1: Saya kira dengan permasalahan yang sekarang kan masalah anggaran itu menjadi masalah yang paling krusial. Ya kita dorong nanti, kita DPR akan dorong nanti supaya tadi juga diskusi dengan Pak Kadis terkait dengan anggaran itu, ya anggaran 2006 juga sudah bergeser lebih banyak ke dinas lingkungan. Dan nanti 2027 ini kita akan fokusnya di sana juga. Kita akan bahas terkait anggaran itu, pergeseran anggaran itu fokusnya ke hal-hal yang seperti ini. Untuk pengelolaan sampah itu sendiri.
2: Suyasa juga mendukung program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah di Bali. Selain itu, ia menilai pengelolaan sampah berbasis rumah tangga juga perlu diperkuat untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Seekor lumba-lumba ditemukan mati terdampar di pesisir pantai Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrane, dan langsung ditangani aparat kepolisian bersama Satpol Airut Polres Jembrane.
3: Seekor lumba-lumba ditemukan dalam kondisi mati terdampar di pesisir pantai Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrane, Minggu 17 Mei 2026. Temuan mamalia laut tersebut langsung ditindaklanjuti aparat kepolisian bersama personil Satuan Polisi Air dan Udara, Satpol Airut Polres Jembrane. Laporan awal mengenai keberadaan lumba-lumba diterima aparat dari warga sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Satwa laut itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang melintas di kawasan pantai dan saat ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Warga kemudian memindahkan bangkai lumba-lumba ke lokasi yang lebih aman sebelum melaporkan kejadian kepada aparat desa dan kepolisian. Sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah, tim unit kecil lengkap atau UKL Polsek Mendoyo bersama personil Satpol Airut Polres Jembrane melakukan pemeriksaan luar di lokasi penemuan. Hasil identifikasi awal menunjukkan satwa tersebut merupakan jenis lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik dengan panjang tubuh sekitar 215 cm dan lingkar perut mencapai 120 cm. Petugas juga tidak menemukan adanya luka pada tubuh satwa tersebut. Selanjutnya, kepolisian berkoordinasi dengan penyuluh perikanan dari Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan untuk memastikan kondisi serta penyebab kematian lumba-lumba. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, bangkai satwa dikuburkan di sekitar area pantai untuk mencegah pencemaran lingkungan pesisir.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh KONI Pusat mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional.
5: Kami sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
6: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabah Denpasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya, Gubernur Wayan Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
5: Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik, kalau bisa tiap bulan sekali ada event olahraga berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan Pratidang, nggak perlu pakai APBD yang begini-begini. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus join gitu, supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
6: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
7: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KONI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menjadikan tuan rumah, Bali tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Oleh karenanya, para ketua Pengprov cabang olahraga, saya minta juga terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventnya dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan wasit yang baik, kemudian dengan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan itu yang juga mengutamakan keamanan dari para atlet yang jadi pesertanya.
6: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI, di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Dan 7,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Sembilan tujuh kemasuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Laporan Perakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk mengetahui perakiraan cuaca kali ini kami telah tersambung bersama BMKG Wilayah 3 Denpasar. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi pendengar RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan operator Peraka.
1: Nggih, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca wilayah Bali dan sekitarnya berlaku 19 Mei 2026. Umumnya di wilayah Bali pada hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan sedang hingga lebat secara tidak merata yang dapat terjadi di Bali bagian timur dan barat. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 37 km per jam dan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat dihimbau untuk tetap mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat bertugas kembali.
0: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3.

0: Besti, aku bawa kue nih, kamu mau gak?
1: Enggak deh, kamu makan aja, makasih.
0: Oke deh.
1: Loh, kok sampah bekas makananmu dibuang sembarangan sih?
0: Ah, udahlah, biarin aja, nanti juga ada petugas kebersihan yang bakal bersihin.
1: Tapi kan setidaknya dengan kita membuang sampah pada tempatnya, kita dapat menjaga kebersihan lingkungan ini dan juga meringankan sedikit pekerjaan petugas kebersihan yang ada di sini.
0: Iya deh, ini aku ambil sampahnya. Makasih ya Besti udah ngingetin aku.
2: Kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Yuk jaga kebersihan di lingkunganmu demi kesehatan bersama.
3: Siaraja pagi ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, jangan lupa Anda bisa ikuti acara dialog Hai Bali Ken-Ken pukul 9 lewat 15 menit ya. Pagi ini akan membahas semangat kebangkitan nasional di tengah tantangan generasi muda bersama pemuda pelopor Buleleng Bali. Dan tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi nanti melalui line telepon kami 24644 dan WhatsApp call atau WhatsApp chat di 0811 399 9790.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dalam kehidupan yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan, karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, cuaca ekstrim diprediksi masih terjadi di perairan Selat Bali dalam beberapa bulan ke depan. Masyarakat khususnya pengguna jasa penyeberangan lintas Gilimanu Ketapang diminta meningkatkan kewaspadaan karena angin kencang dan gelombang tinggi diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2026. Selain kondisi cuaca laut, wilayah pesisir Bali juga berpotensi mengalami pasang maksimum air laut akibat fenomena super new moon. Fenomena tersebut terjadi ketika fase bulan baru bertepatan dengan posisi bulan berada paling dekat dengan bumi, dan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 juga mengeluarkan peringatan dini bahwa fenomena super new moon pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin ya, itu dapat memicu kenaikan muka air laut di sejumlah wilayah Bali pada periode hingga 22 Mei 2026. Nah, kondisi ini berpotensi menyebabkan banjir rob, terutama di kawasan pesisir Bali Selatan dan sejumlah titik di Kabupaten Jemberana. Meski cuaca kurang bersahabat, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk disebut masih berjalan normal selama kemarin ya, libur panjang, dan yang pastinya arus kendaraan juga masih didominasi truk logistik dan kendaraan barang, sedangkan peningkatan jumlah penumpang belum terlihat signifikan. Nah, untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa cek langsung informasi ini di media radio berita online terpercaya rri.co.id.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tahukah Anda bahwa menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali asal Banjar Sumbersari, Desa Melaye, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jemberane, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto. Sapi jantan bernama Arjuna tersebut merupakan ternak milik peternak lokal Niketut Suartini. Arjuna dipilih setelah dinilai memenuhi kriteria sebagai sapi kurban bantuan Presiden. Sapi dengan bobot sekitar 680 kg itu dibeli seharga 72,1 juta rupiah dan direncanakan diserahkan ke salah satu masjid di wilayah Melaye Krajan saat perayaan Idul Adha nanti. Menurut Suartini yang mengatakan bahwa keberhasilan sapinya terpilih tidak lepas dari pola perawatan yang dilakukan secara rutin sejak sapi masih berusia sekitar 1 tahun. Arjuna didatangkan dari Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan dengan kondisi tubuh masih kurus dan beratnya waktu itu sekitar 75 hingga 80 kg. Dan menurutnya, pengalaman memelihara sapi Bali berukuran besar itu menjadi bekal penting dalam menjaga pertumbuhan ternak agar optimal. Selain diberikan pakan hijauan, sapi juga rutin diberi tambahan ampas tahu dan poral. Setelah ukuran tubuh bertambah besar, pakan diperkuat dengan konsentrat untuk mempercepat peningkatan bobot badannya. Perawatan fisik sapi juga dilakukan secara detail. Arjuna diberi minum 2 kali sehari yang dicampur segenggam garam untuk membantu menjaga kekuatan kaki agar mampu menopang bobot tubuhnya yang besar. Selain itu, kebersihan tubuh sapi juga turut diperhatikan. Arjuna dimandikan menggunakan air hangat bercampur garam, lalu dibersihkan dengan sabun agar kondisi kulit dan bulunya tetap terjaga. Dan pastinya Ibu Suartini merasa bangga karena untuk pertama kalinya sapi peliharaannya dipilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia. Dan informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online Terpercaya RRI.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Tiga area prioritas dalam Astacita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, pukul 7 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah, itu berarti sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan playlist kembali hadir setelahnya, dan saya akan kembali menyampaikan Cek Fakta pukul 9, serta jangan lupa Anda bisa ikuti dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken pagi ini dengan topik semangat kebangkitan nasional di tengah tantangan generasi muda. Tetap di Pro1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, lihat gangguan audiovisual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari.
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, optimis rupiah kembali stabil.